okay, tinggal di rumahku saja. Enggak apa-apa, kalau kamu enggak punya uang untuk menginap lagi, karena kan baru bertobat, enggak mau langsung pulang loh. Ayo, mereka ini butuh, maka kita jual apa yang kita miliki, supaya mereka bisa hidup enak selama di Yerusalem. Atau mungkin para penafsir menduga, beberapa orang Yahudi yang bertobat mengalami tentangan dari keluarga, dari orang lain. Mungkin mereka kehilangan pekerjaan, mungkin mereka diusir dari rumah, sehingga mereka membutuhkan orang lain yang menerima dan memelihara mereka. Dan itulah sebabnya mengapa mereka kemudian menjual harta miliknya menjadi kepunyaan bersama. Bukan cuma menjual harta miliknya, tetapi mereka juga mengatakan begini, makan bersama dengan sukacita dan tulus hati. Makan bersama dengan sukacita dan tulus hati. Ayat yang ke-45 itu dikatakan mereka menjual semua miliknya, tapi ayat 46 dikatakan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ini makan bersama ini bukan pesta. Jadi makan bersama itu namanya religious communal meal. Apa itu maksudnya? Jadi makan bersama secara religius. Saya terangkan sedikit. Masyarakat Qumran yang tinggal di daerah Laut Mati pada abad kedua sebelum Masehi, mereka itu juga makan bersama karena mereka tinggalnya di satu tempat. Tetapi makan bersama yang ini itu dibedakan sama mereka. Jadi makan tiap hari, sehari dua kali, tiga kali, itu tidak hitungan ini. Makan bersama ini makan rohani. Setelah ibadah, kemudian mereka makan bersama-sama. Dan ada peraturannya, tidak semua orang boleh makan bersama yang religius, tidak boleh. Kalau saudara melanggar peraturan, saudara tidak taat kepada Taurat, saudara tidak izinkan ikut. Jadi makan bersama dalam ibadah itu adalah hal yang rohani. Saya sering ditanya, mengapa Exodus kok tiap kali ibadah makan? Saya biasanya tanya balik, mengapa gerejamu tidak pernah makan kalau ibadah? Karena makan dalam konteks ibadah itu rohani loh saudara. Bukan karena saya suka makan loh, saya buat tradisi itu, bukan. Tapi karena saya tahu bahwa makan sesudah ibadah itu adalah hal yang rohani. Ini secara tradisi orang Yahudi, orang Kristen, gereja mula-mula melakukan itu. Makanya saya tidak setuju kalau dikatakan makanan rohani, makanan jasmani. Bagi saya semua makanan itu rohani. Karena pada saat kita makan, kita bersyukur kepada Tuhan. Rohani enggak? Rohani. Pada saat kita makan, kita tahu ada orang lain memperhatikan kita. Ada orang lain memberi kepada kita. Sukacita enggak? Sukacita itu Allah bekerja di dalam diri orang itu. Makannya itu rohani gitu loh, saudara. Dan mereka makannya dengan apa? Sukacita, makannya dengan ketulusan. Wah, biasanya orang kalau nyediakan makanan untuk orang lain, enggak bisa tulus. Enggak bisa sukacita. Tapi ini enggak, sukacita dan tulus. Saya berkali-kali memberi nasihat di tempat ini. Pertama kali saya datang, waduh. Saya langsung beri nasihat. Kalau makan, jangan komplain, jangan mengeluh. Ngerti gak? Ada orang tuh mengeluh. Wih, makanan ini gak enak yuk, gak enak yuk. Siapa yang bisa masak? Terus dijawab, aku kapok, gak mau ngerti. Sudah dapat makan itu bersyukur gitu loh, Zara. Sudah dibuka untuk ngunyah, bukan untuk ngomong, komentari gitu. Ngerti tak? Jadi bersuka cita, makanan enak, enggak enak, makan aja. Kalau saudara mau tirulah saya, tiap kali ada makanan jemaat bawa sendiri, saya lihat yang paling enggak disentuh jemaat lain mana. Saya makan, supaya apa? Nanti kalau pulang orangnya suka cita, oh ada yang makan punyaku, lu punyaku habis. Suka cita, karena orang itu memberi dengan hati. Mungkin untuk memasak mereka tuh batalkan banyak janjian, ngerti enggak saudara? Jadi jangan sampai ketika makan, komen yang enggak karu-karuan, jangan. Sudah terima dengan suka cita. Tapi juga tulus, enggak perlu muji. Oh, makananmu enak loh, padahal enggak enak, ngerti enggak? Jadi ngomong, enak enggak masakanku? Terus dulu, wah, enak. Sebentar ya, ke kamar mandi. gitu kan. Enggak perlu kan gitu. Itu namanya enggak tulus. Sudah. Nanti kalau ditanya gini, "Wah, itu masakanku loh ya." Kalau saudara rasa enggak enak, saudara puji gini, "Waduh, puji Tuhan ya. Tuhan kasih kamu hati yang baik." Memperhatikan orang lain. Saya kagum sama kamu. Wah, kamu mau repot masakan untuk orang lain. Itu hal yang baik. Ngerti toh? Loh, baik toh. Saya enggak ngajarin saudara bohong kan? Tapi jangan puji makanannya. Memang enggak enak kan begitu. Ngerti enggak? Enggak tulus. Makan aja ada peraturannya ya kan? Terakhir sekali dari khotbah saya begini. Kalau kita punya semuanya ini, maka mau tidak mau, kita ini akan dilihat orang luar. Kita akan menjadi kesaksian bagi mereka. Makanya ayat terakhir 47 mengatakan, mereka disukai semua orang. What happened in the church itu dilihat oleh orang outside of the church. Makanya hati-hati. Keburukan gereja terlihat, kebaikan gereja terlihat. Nah, pada saat kebaikan gereja terlihat, maka itu terjadi actions speak.

louder than words. Kadangkala kita memberitakan Injil, orang tidak mau terima. Mengapa? Orangnya sudah sakit hati dengan orang Kristen. Sudah tersandung dengan tingkah lakunya orang Kristen. Tapi coba kalau saudara memberitakan Injil dengan manis, hidup saudara menjadi kesaksian sesuai dengan Injil, maka saya yakin kok saudara, orang itu akan dibawa kepada Tuhan. Kalau saudara itu mengatakan, ini parfumku enak loh baunya. Terus orang cium baumu sendiri tidak enak. Bagaimana? Atau kalau saya misalnya nawarkan, ini loh obat diet yang bagus loh ya. Kalau pakai ini ya, perutmu itu bisa six pack. Orang gak akan mau beli dari saya, ngerti gak? Perut saya aja gak six pack kok, family pack. Dari mana saya bisa menjual barang yang semacam itu? Ngerti gak maksudnya? Jadi saudara perlu tahu, hidup saudara itu penting. Bukan cuma Injilnya, hidupmu penting. Tapi yang paling penting apa? Tuhan. Makanya ayat 47b dikatakan begini, walaupun mereka disukai semua orang, tapi ada ayatnya tambahan begini. Tuhan menambahkan kepada mereka. Kalau bukan Tuhan yang menambahkan, percuma saudara beritakan Injil. Percuma saudara hidup saleh, orang tidak akan datang. Yang menentukan bukan hidup kita. Yang menentukan adalah Tuhan sendiri. Anugerah Tuhan itu yang menentukan. Orang berdosa tanpa hatinya diubah Tuhan, tidak mungkin datang kepada Tuhan. Karena itu kita diingatkan, ayo jadi gereja yang karismatik. Saya yakin kita akan cepat berkembang luar biasa kalau kita menjadi gereja yang karismatik. Bukan denominasinya karismatik, tetapi karismatik dalam arti kita bertekun dalam pengajaran para rasul, kita bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam sakramen, bertekun di dalam doa. Kita selalu dipenuhi dengan kekaguman terhadap karya Allah dan kita saling berbagi satu dengan yang lain. Maka saya percaya gereja ini akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Kalau Tuhan melawat orang-orang yang tahu kita, maka akan waktunya kita akan menuai banyak jiwa bagi Tuhan. Pertanyaannya adalah, mau tidak kita diubah? Mau tidak Roh Kudus bekerja untuk mengubahkan kita? Mari kita tunduk kepala kita.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan saya bersama dengan Ibu Wulan Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Memelihara Hati. Kami percaya acara ini pasti akan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, tatkala saya membaca bagian-bagian dari Alkitab, itu seringkali menjumpai kata hati memang, Pak Paul. Tentunya ini yang dimaksud bukan hati secara jasmania, liver ini, tetapi ada maksud yang lain di situ. Nah, salah satu ayat yang saya baca dari kitab Amsal itu mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, sekali lagi di sana, dari Amsal 4 ayat 23 ini dikatakan, jagalah hatimu. Nah, sebenarnya kata hati yang dimaksud di dalam Alkitab itu pengertiannya apa, Pak Paul?
1: Kata hati dalam bahasa atau terjemahan aslinya memang lebih mengacu kepada jantung. Tapi terjemahan kita adalah hati. Nah, jantung itu tuh merupakan pusat manusia. Jadi seolah-olah sepertinya semua tindakan kita, semua pikiran-pikiran kita itu tuh diatur oleh hati atau oleh jantung. Nah, dengan kata lain, firman Tuhan ingin mengajak kita untuk memperhatikan pusatnya kita itu tuh, agar jangan sampai yang keluar dari pusatnya kita itu tuh hal-hal yang kotor ya, hal-hal yang bukan membawa kepada kehidupan. Nah, sebaliknya kalau kita menjaga hati kita, firman Tuhan menekankan bahwa itu penting sekali, sebab hati itu akan mengeluarkan sumber air hidup. Nah, ini yang akan menjadi pokok bahasan kita, Pak Gunawan.
0: Ya, jadi meskipun itu hati itu bukan sesuatu yang kasat mata yang bisa kita lihat dengan mata kita, tetapi orang seringkali memang berkata, oh hatinya kotor, oh hatinya baik gitu, Pak Paul. Nah, itu apa maksudnya gitu, Pak Paul?
1: Saya kira yang dimaksud dengan hati kotor adalah hati yang mempunyai kecenderungan-kecenderungan ya, pola-pola yang kok itu justru tidak membangun, tidak menyehatkan, malah bisa merusakkan. Ya, hati yang bersih ya, hati yang bening itu tuh artinya hati yang bisa melihat realitas dengan tepat ya, seperti kacamata ya, atau seperti kaca. Kalau bening, kita bisa melihat realitas dengan tepat. Tapi kalau kotor, kita tidak bisa melihat realitas itu dengan tepat. Maka saya kira sama di sini, hati yang bersih membuat kita bisa melihat dan bersentuhan dengan realitas secara tepat. Tapi hati yang sudah kotor tidak akan menyulitkan kita ya melihat dan bersentuhan dengan realitas.
0: Iya, seringkali kan dikatakan bahwa anak yang dilahirkan itu hatinya bersih gitu, anak kecil itu hatinya masih bersih. Tetapi ketika dia menjadi dewasa, dia kan mulai terpengaruh atau apa, sehingga lama-lama dikatakan hatinya menjadi kotor gitu. Sebenarnya faktor-faktor apa, Pak Paul, yang bisa mengotori suatu hati manusia itu?
1: Ada beberapa, Pak Gunawan. Yang pertama adalah ketakutan. Nah, ini memang jarang kita pikirkan ya, bahwa ketakutan itu bisa mempengaruhi hati secara buruk ya, tidak positif. Ketakutan yang terlalu menguasai hati kita akan membuat kita melihat dunia sebagai tempat yang tidak aman ya. Dan akhirnya kita melihat manusia lain sebagai ancaman yang sewaktu-waktu dapat membahayakan kita. Ya, jadi kalau hati kita penuh dengan ketakutan, kita menjadi orang yang terlalu berhati-hati sampai-sampai kita tidak mudah percaya pada maksud baik sesama. Nah, kadang-kadang ini kita bawa juga ke dalam hubungan dengan Tuhan, Pak Gunawan. Kita menjadi penuh curiga dengan Tuhan. Tuhan itu tuh belum tentu berniat baik kepada kita. Akhirnya yang paling baik pun Tuhan berikan kepada kita, kita susah terima dengan penuh pengucapan syukur karena kita bertanya-tanya, nah di belakang ini nih ada apa? Ya. Jadi hati yang penuh ketakutan akhirnya akan mendistorsi pandangan kita tentang realitas yang sebenarnya dan malah menuduh orang seakan-akan ingin melukai, mengancam kita.
2: Papa, saya jadi teringat baru beberapa hari yang lalu membaca sebuah tabloid gitu ya, diceritakan sebuah kisah nyata, ada seorang wanita diperkosa hampir setiap hari, enggak setiap hari sih, tetapi sering sekali begitu selama bertahun-tahun sampai bahkan hamil dua kali begitu. Jadi dia tuh hampir setiap malam hidup dengan ketakutan, Pak Paul. Nah, seberapa besar, ini kan faktor luar dari diri dia gitu kan. Dia mungkin berusaha menjaga hati dia untuk bersih gitu. Tapi kan faktor ini secara tidak langsung dan tidak sadar mempengaruhi dia memang sampai besar hidup dengan ketakutan. Gimana tuh waktu dia maksudnya berrelasi dengan Tuhan sulit sekali ya, Pak Paul?
1: Betul. Ada kalanya kita tidak memiliki banyak pilihan ya, Bu Ulan. Kita menjadi korban situasi, menjadi korban perbuatan orang yang jahat kepada kita. Dan tidak bisa tidak, reaksi kita adalah takut. Kita tidak mau masalah atau trauma yang sama terulang lagi pada kita. Nah, memang tadi saya katakan ini akan mempengaruhi hati kita. Jadi ada orang yang mempunyai alasan ya untuk bersikap seperti itu. Ada orang yang tidak terlalu mempunyai alasan untuk bersikap seperti itu. Nah, apapun kondisinya, beralasan atau tidak, kita sebaiknya atau sebisanya berusaha ya untuk bertumbuh, tidak diam dalam ketakutan kita. Tapi kita bertumbuh, membangun relasi dan mulai mempercayai orang kembali bahwa tidak semua orang itu berhati jahat dan ada yang tidak jahat. Nah, tugas kita adalah memilah-milah ya mana yang baik, mana yang jahat dan tidak menyamaratakan semua orang sebagai orang-orang yang tidak bisa kita percayai. Jadi intinya adalah ya itulah kondisi kita, sebagian dari kita yang mengalami peristiwa yang buruk, tapi okay, kita jalan lagi. Kita jangan menyerah dan berdiam diri dalam kondisi seperti itu. Karena akhirnya akan mempengaruhi relasi dengan orang lain dan juga dengan Tuhan.
0: Pak Paul, kalau Alkitab berkali-kali mengatakan jangan takut, itu adalah firman Tuhan. Apakah itu juga dalam rangka menolong manusia, supaya menolong kita, supaya hati kita itu makin lama makin bersih gitu, Pak?
1: Saya kira iya, Tuhan ingin mengingatkan manusia bahwa masih ada Tuhan dalam dunia ini, dalam hidup ini. Masih ada Tuhan dan bahwa segalanya itu tuh berada dalam kendalinya. Seburuk apapun peristiwa yang kita alami, tetap terjadi dalam perizinan yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan ingin mengingatkan, percaya kepadaku, percaya kepadaku, jangan takut, masih ada aku. Nah ini janji yang kita akan terus pegang.
0: Apakah ada hal lain, Pak Paul, yang bisa membuat hati seseorang itu menjadi kotor?
1: Berikutnya adalah kemarahan. Nah ini mungkin bisa berkaitan juga dengan tadi yang dikatakan oleh Ibu Wulan ya, tentang seseorang yang mengalami perkosaan sampai begitu berkepanjangan. Sudah tentu selain dari takut, depresi, putus asa, salah satu yang akan juga dialami olehnya adalah kemarahan. Marah kepada orang yang begitu jahat kepadanya. Nah, dengan kata lain, kalau kita mempunyai hati yang dipenuhi kemarahan, sebetulnya kita ini sakit hati ya. Ingin melampiaskan kemarahan kita pada siapa atau apapun yang datang menghampiri kita. Ya. Kita cenderung melihat tindakan orang sebagai upaya untuk membuat kita marah. Meskipun kita tahu sebetulnya bukan itulah tujuannya ya. Tapi kalau hati kita penuh dengan kemarahan, kita cenderung menyangka orang memang sengaja membuat kita marah. Dan akhirnya kita akan senantiasa menemukan alasan untuk marah. Nah, ada orang yang seperti ini. Nah, orang yang seperti ini akhirnya tidak bisa melihat realitas juga dengan tepat. Tidak bisa melihat niat baik orang untuk menolongnya, membantunya. Dia mungkin akan meledak, akan marah, merasa tersinggung. Jadi benar-benar sedikit-sedikit dia marah karena sudah menganggap orang memang sengaja ingin membuatnya marah.
2: Papa, kalau dalam peristiwa yang berkaitan seperti tadi antara ketakutan dan kemarahan, apakah kita bisa dengan mudah misalnya mengatakan jangan sering marah-marah, jangan gampang marah, begitu. Terus misalnya yang takut itu, percayalah Tuhan tuh menjaga kamu, gitu. Padahal kan dia mengalami trauma itu bertahun-tahun, Pak Paul. Dia berusaha percaya Tuhan jaga, tapi terjadi lagi, begitu. Terus kita bilang jangan cepat marah, gitu. Bagaimana bisa membuat, bilang semudah itu, gitu. Padahal orang ini kan trauma, gitu, Pak Paul.
1: Ada waktunya kita marah, ya. Sudah tentu dalam kasus seperti tadi itu akan sangat bermanfaat kalau dia bisa mengutarakan kemarahan-kemarahannya. Ya, mudah-mudahan dalam pembimbingan yang diterimanya, disitulah dia menemukan kebebasan untuk mengungkapkan kemarahan-kemarahannya. Nah, silakan lakukan itu. Ketakutannya juga akan menyertai dia, sebab memang untuk jangka yang panjang, dia akan sangat takut sekali percaya pada orang. Sebab mungkin yang memperkosanya seseorang yang dia kenal, yang dia anggap seharusnya bisa melindungi dia. Tapi kok malah merugikannya seperti itu. Jadi memang untuk waktu yang panjang, dia akan terpengaruh. Dan tidak realistik buat kita berkata, sekarang juga yang kau harus lepaskan dan kau harus berubah. Betul itu. Namun sekali lagi yang saya tekankan adalah, jadikan ini sebagai pokok pertumbuhan kita, bukan sebagai sesuatu yang akan kita terima untuk seumur hidup kita, bahwa sama seumur hidup saya akan membenci manusia, saya akan tidak mempercayai manusia. Nah, saya kira kalau sampai kita sampai ke titik itu, ya tidak sehat juga.
2: Berarti sehat juga ya Pak Paul, kita harus lampiaskan tanda kutip kemarahan itu pada jangka waktu tertentu, ketakutan kita, dan kita nggak bisa definisikan itu sebagai luapan dari hati yang kotor gitu ya.
1: Iya, enggak. Karena memang adanya kotoran yang masuk ke dalam diri kita ya, yang dilakukan oleh orang-orang. Ya. Nah, itu yang perlu kita bersihkan kembali dalam pengertian kita mengungkapkannya ya, mengeluarkannya sehingga akhirnya tekanan emosi, marah dan takut itu akhirnya bisa mulai lepas dari diri kita.
0: Ya, kita, kemarahan seperti itu, Pak Paul, tentu berbeda dengan kemarahan yang juga kita baca di dalam Alkitab, Tuhan itu marah gitu Pak Paul ya. Tuhan Yesus pun marah di Bait Allah. Nah, itu sebenarnya kemarahan bedanya di mana?
1: Ada alasan yang jelas ya. Jadi yang saya coba tekankan adalah hati yang bersih bisa melihat dan bersikap kepada realitas secara tepat. Kalau memang kita harus marah kepada realitas yang membuat kita itu tuh marah, silakan marah. Tuhan bersikap marah kepada orang Israel karena tidak patuh, karena menyembah ilah lain dan sebagainya. Jadi ada waktunya kita marah, tapi tepat sasaran. Nah, yang saya tadi coba ungkapkan adalah hati yang dipenuhi kemarahan terus menerus sehingga membabi buta, tidak tepat sasaran. Tidak ada orang yang ingin membuatnya marah, dia anggap sengaja membuatnya marah dan sebagainya.
0: Ya, jadi kalau kita marah kepada anak yang tidak disiplin segala itu masih bisa
1: wajar.
0: Wajar ya.
1: Itu seharusnya lah kita marah.
0: Ya, kalau kita tidak marah malah mereka kan menjadi-jadi.
2: Betul.
0: Iya, malah gitu. Nah, selain itu apa ada lagi, Pak?
1: Yang lain adalah kecemasan. Kecemasan ini nih artinya kita melihat ketidakpastian dalam setiap aspek kehidupan. Ya, saya mengerti memang tidak ada yang pasti dalam hidup ini ya. Tapi juga jangan sampai kita senantiasa hanya melihat ketidakpastian dalam hidup. Ya. Kita menjadi orang yang hanya menyoroti sisi negatif dari segalanya. Atau istilah yang lebih populer sekarang ini negative thinking ya. Kita akhirnya juga gagal melihat yang baik karena hanya melihat sisi yang buruk. Nah, hidup seperti ini nih hidup yang mencemaskan. Dan hati kita penuh dengan ketakutan atau kecemasan-kecemasan kecil seperti ini nih. Sehingga lihatnya negatifnya, lihatnya yang buruknya. Nah, orang yang seperti ini saya kira nggak juga bisa melihat realitas dengan tepat.
0: Ya, Pak Paul, mengenai kecemasan, itu kadang-kadang kan kita itu cemas terhadap sesuatu yang kita sendiri nggak tahu gitu. Tetapi risau hati ini gitu, Pak Paul. Kecemasan macam apa itu, Pak?
1: Oke, yang tadi Pak Guna ungkapkan adalah bisa jadi ya, memang kita ini sedang mencemaskan sesuatu yang kita tidak ingat atau sadari. Nah, tapi kita bawa kecemasan itu. Sehingga akhirnya terus kita merasakan adanya riak-riak ya, gelombang-gelombang dalam jiwa kita yang membuat kita gak bisa tenang. Tapi juga bisa kita memang orang yang mempunyai banyak kecemasan dalam hidup. Sehingga kita tidak bisa melihat keindahan hidup ini. Kita hanya menyoroti keburukan hidup ini. Nah, ada orang yang juga seperti itu. Sehingga jarang bisa mengucap syukur, jarang bisa berterima kasih. Yang lebih sering keluar dari mulutnya adalah misalnya keluhan atau bahkan umpatan.
0: Iya, tetapi kejadian yang berikutnya itu memang membuktikan kecemasannya gitu Pak Pol. Dia tadinya, saya punya teman seperti itu, lalu dia, lo kan betul toh, anaknya misalnya tertabrak, lalu lo kan betul toh, suaminya telepon apa dipecat gitu Pak.
1: Oke, kalau misalkan memang dia mempunyai naluri yang kuat seperti itu dan hanya terjadi kadang-kadang, saya kira itu wajar. Tapi kalau setiap hari dia cemas, nah itu menjadi tidak wajar. Berarti ya pikirannya terlalu dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Seolah-olah hal yang negatif itu tuh selalu siap untuk menerkamnya.
2: Maksud Pak Pol, jadi kita kalau cemas yang sedikit-sedikit aja gak apa-apa begitu Pak Pol?
1: Maksud saya gini, jangan sampai segala hal kita pandang dari sisi negatif. Bahwa seolah-olah hidup itu tuh penuh dengan hal-hal yang negatif yang selalu siap untuk menghadang kita. Nah, ada orang yang selalu menyoroti hidup dari sisi negatif seperti itu.
2: Iya, saya berpikir maksudnya jadi kalau yang cemas sedikit-sedikit, khawatir sedikit-sedikit kan gak apa-apa. Karena saya pikir sehat juga ya, kalau kita gak pernah khawatir tentang apapun juga, kita gak pernah planning apapun, misalnya punya anak. Karena kita khawatir nanti dia masa depannya gimana, itu sebabnya jadi kita merencanakan dia harus sekolah di mana yang lebih baik, harus bagaimana-bagaimana. Bisa begitu Pak Pol maksudnya.
1: Baik sekali, tidak apa-apa ya. Jadi yang penting seimbang ya, kita bisa melihat yang positif dan yang negatif. Nah, orang yang hatinya dipenuhi kecemasan hanya melihat yang negatif. Dia gagal melihat ada sisi positif juga.
0: Ya, ada orang itu yang selalu itu hidup di dalam persaingan yang rasanya tidak ada akhirnya gitu Pak Pol. Setelah dia mencapai sesuatu lalu dia berusaha lagi, ya orang mengatakan seperti dia itu berambisi gitu katanya.
1: Ya itu masuk dalam kategori kekuasaan Pak Gunawan. Jadi orang ini nih memang haus akan kuasa ya, dan melihat segala hal dari ukuran kuasa. Dengan kata lain, jadi yang tadi Pak Gunawan katakan, dia memandang sesama jadinya sebagai pesaingnya yang harus dia taklukkan. Nah, akhirnya hidup tidak bisa damai dengan realitas. Dia selalu melihat realitas seolah-olah sedang menantangnya dan dia harus taklukkan, dia harus taklukkan. Susah sekali orang seperti ini nih hidup rukun ya dengan sesama tanpa prasangka apa-apa. Selalu ingin maju, ingin di depan dan harus yang nomor satu, orang lain dia harus kalahkan.
2: Tapi Pak Pol, kayaknya kalau saya amati pria lebih rentan ya dibandingkan wanita tentang topik ini, kekuasaan begitu. Mengejar kekuasaan banget-banget gitu. Dan saya pikir waktu iblis mencobai Tuhan Yesus juga bidang ini nih yang dikejar gitu. Ayo tunjukkan kuasamu begitu kan.
1: Saya kira itu betul ya, karena memang nomor satu ya, pria lebih mengandalkan otot ya. Dan otot itu identik dengan kuasa juga. Pada masa kecil waktu dia diejek, dia harus misalkan berkelahi, menunjukkan ototnya. Dan waktu dia menang, dia menjadi orang yang lebih berkuasa daripada orang yang dikalahkannya itu. Jadi saya setuju, pria lebih rentan ya terhadap hal ini.
0: Ya, sebenarnya ada suatu kenikmatan tersendiri memang Pak Pol, pada waktu kita bisa katakan mengalahkan orang-orang lain atau mencapai sesuatu yang kita idam-idamkan gitu Pak. Apakah itu sesuatu yang salah?
1: Saya kira enggak selalu salah. Jadi intinya adalah hal ini jangan sampai menguasai kita. Ada kalanya kita ingin menang ya, dan itu adalah hal yang positif. Kita mempunyai daya kompetitif. Tapi jangan sampai itulah yang mengisi hidup kita atau hati kita. Sehingga akhirnya kita melihat orang di sekeliling kita sebagai orang-orang yang sedang mencoba bersaing dengan kita.
0: Berarti unsur kenikmatan itu bisa mengganggu hati kita juga?
1: Bisa Pak Gunawan. Jadi salah satu faktor lain yang bisa mengotori hati kita ialah kenikmatan ya. Kita dikuasai oleh segala jenis kenikmatan yang memberi kelegaan sementara ya. Misalnya seks, narkoba, harta. Jadi yang kita pikirkan hanya itu, bagaimana bisa mendapatkan hal-hal ini. Nah akhirnya kita gak bisa ya berhubungan dengan lawan jenis kita dengan murni, tidak berani menghadapi stres dalam hidup karena kita lari ke narkoba dan sebagainya.
2: Berarti Papa, kalau seorang anak Tuhan yang menjaga hatinya bersih, berarti gak boleh menikmati dong. Papa, di sini kan bilangnya kenikmatan begitu, jadi harus hidup yang puritan begitu ya. Jadi seperti benar-benar suci banget deh, tanda kutip begitu. Apakah seperti itu maksudnya Papa?
1: Bukan, karena memang kenikmatan adalah bagian dari pemberian Tuhan. Nah misalkan dalam hal hubungan seksual dengan istri dan suami kita, itu bagian yang Tuhan memang berikan kepada kita. Namun jangan sampai kita menjadi orang yang dikuasai oleh pikiran-pikiran ini ya. Sehingga yang kita cari selalu adalah kenikmatan. Tidak ada hal lain yang kita cari, dan segala hal kita hanya ukur dari sudut itu saja.
3: Kenapa padahal tadi? Padahal tuntutan kenikmatan itu kan selalu bertambah terus gitu Pak Paul.
1: Iya, maka kita harus jaga juga ya, jangan sampai akhirnya terlalu tinggi dan menguasai kita. Ada orang yang hidupnya itu tuh benar-benar dari satu kenikmatan kepada kenikmatan lainnya. Dia tidak bisa hidup benar-benar lepas dari kenikmatan.
2: Pak Paul, saya cuma mau tanya, tadi kan Pak Paul menyebut bahwa kenikmatan ini memberikan kelegaan tapi hanya sementara begitu. Maksudnya gimana Pak Paul?
1: Tidak ada yang permanen ya. Kita misalkan mencari-cari harta baju misalnya ya. Kita beli satu baju, hanya akan memberikan kenikmatan misalkan ya selama sebulan dua bulan. Setelah itu baju yang sama tidak lagi memberikan kenikmatan seperti pertama kali kita memakainya. Nah, ada orang yang terus mencari itu tuh, dan itulah yang menjadi pemenuhan kebutuhannya. Nah, saya kira kalau hati diisi ya oleh keinginan seperti ini, ya nggak bersih lah gitu, nggak bisa melihat realitas kehidupan ya.
2: Padahal kodrat manusia memang nggak pernah puas ya, Pak Paul.
1: Betul, jadi kita harus bisa menjaganya.
3: Nah, sehubungan yang Bu Bulan katakan nggak pernah puas, itu ketamakan itu Pak Paul, itu keserakahan.
1: Iya, ya, dan itu salah satu hal juga yang mengotori hati kita, Pak Gunawan ya. Yaitu kita ingin memiliki lebih dan tidak pernah merasa cukup. Akhirnya kita cenderung mengeksploitasi orang demi keuntungan pribadi. Jadi orang yang tamak hanya memikirkan apa yang bisa aku sedot lagi, apa yang bisa aku peroleh lagi. Jarang atau gak bisa memikirkan apa yang aku bisa berikan kepada orang. Nah sekali lagi dia gagal melihat hidup dengan benar.
3: Ya kalau begitu bagaimana kita harus memelihara ini Pak Paul, hati ini supaya jangan dikuasai oleh hal yang seperti itu Pak Paul?
1: Tuhan meminta kita untuk menjaga hati kita ya Pak Gunawan. Karena kalau tidak, unsur pencemaran akan mudah muncul ya. Jadi langkahnya adalah, karena Tuhan meminta kita menjaga, kita harus akui kalau memang ada keinginan atau kebutuhan tertentu itu. Nah keinginannya atau kebutuhannya mungkin sekali tidak ada apa-apa, tidak salah. Tapi kita harus perhatikan cara pemenuhannya. Ya, caranya itu jangan sampai cara yang tidak berkenan kepada Tuhan.
3: Artinya yang tidak berkenan itu yang melampaui batas-batas kewajaran gitu Bapak?
1: Betul, misalkan gara-gara kita menginginkan harta ya, misalnya kita menginginkan satu televisi gitu, akhirnya kita melakukan hal yang salah ya, kita ambil uang yang bukan milik kita, kita memeras orang dan sebagainya. Nah cara salah itulah yang Tuhan tidak perkenankan. Keinginannya itu sendiri saya kira manusiawi.
2: Berarti sangat berlawanan dengan apa yang di orang-orang duniai percaya gitu ya. Tujuan menghalalkan cara ya Pak Paul. Sedangkan buat kekristenan gak seperti itu Pak Paul.
1: Betul, karena Tuhan melihat dua-duanya, tujuannya dan juga caranya.
3: Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang mendukung ini semua?
1: Yang lain adalah ini, firman Tuhan berkata tadi kan bahwa hati yang bersih itu tuh akan memancarkan ayat kehidupannya ya. Dengan kata lain gini, hati yang kotor juga akan memancarkan air yang kotor. Nah, firman Tuhan adalah air yang bersih itu. Jadi, kita mesti mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Nah, ini yang Tuhan Yesus katakan ya kepada perempuan Samaria. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini saya ambil dari Yohanes 4, 13 dan 14. Jadi intinya adalah kadang-kadang memang kita gak bisa menguasai, menjaga hati kita dengan saksama, dengan kekuatan kita sendiri. Kita memerlukan kekuatan Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang akan terus membasuh hati kita, meluruskan motivasi kita, yang menegur cara kita yang mungkin tidak tepat. Nah, firman Tuhan itulah yang harus kita isi. Maka saya tidak akan terkejut kalau orang muda sekali akhirnya melenceng. Kalau dia tidak dengan konsisten setia mengisi hatinya dengan firman Tuhan. Tapi orang yang terus ya haus dan dahaga akan kebenaran. Nah, dia akan dipuaskan oleh firman Tuhan.
3: Tapi bagaimana dia memiliki kehausan itu kalau dia tidak menyadari itu akan kebutuhan itu, Pak Bang?
1: Dia mesti memang melakukannya dengan kesadarannya, yaitu saya perlu, saya ini gak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Jadi saya mau membiasakan diri membaca firman Tuhan dengan teratur, kalau bisa setiap hari, agar firman Tuhan menjadi bagian dari pikiran kita yang alamiah.
2: Pak Paul, tadi firman Tuhan dari Yohanes 4 itu mengatakan mata air yang dalam diri kita yang kita udah terima dari Tuhan, yang ke tadi analoginya ke perempuan Samaria itu, akan terus-menerus memancar gitu. Saya cuma berpikir kita kan masih manusia berdosa, termasuk perempuan tadi itu ya. Apakah akan terus gak pernah gagal gitu, terus-menerus memancarkan maksudnya hati yang bersih itu gitu. Saya pikir enggak juga gitu kali ya, Pak Paul.
1: Saya kira realistik ya untuk kita menyadari tidak selalu kita akan dapat memancarkan air kehidupan itu. Ada kalanya yang muncul mungkin kata-kata kasar lah atau kemarahan yang enggak semestinya lah dan sebagainya. Ya, saya betul. Kira itu bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Tapi yang penting itu kita sadari, ya udah kita perbaiki dan kita minta Tuhan menolong kita untuk lain kali ya tidak mengulanginya lagi.
3: Nah, yang terpenting adalah sumbernya itu harus dibetulkan dulu oleh Tuhan, Pak Paul.
1: Iya.
3: Bahwa kadang-kadang airnya itu kotor karena apa? Pengaruh-pengaruh dari luar, hal itu bisa terjadi di dalam semua sumber kan?
1: Betul.
3: Tetapi dari sumber yang bersih itu tidak mungkin keluar air yang kotor, katanya firman Tuhan.
1: Betul.
3: Ya, terima kasih sekali Pak Paul, juga Ibu Bulan untuk perbincangan ini. Juga para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memelihara hati. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Do You Know. Kali ini kita akan belajar mengenai arti di bawah pohon anggur dan pohon ara. Mari kita belajar bersama dalam program Do You Know. Dalam Alkitab, utamanya Perjanjian Lama, beberapa kali muncul istilah pohon anggur dan pohon ara secara bersamaan. Misalnya, di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 25 yang mengatakan, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Betseba seumur hidup Salomo. Yang terdapat juga di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 31 yang mengatakan, janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku, dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya. Kemudian di Mika 4 ayat yang keempat mengatakan, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Di Zakaria 3 ayat 10 mengatakan, pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Dalam 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-25, istilah diam di bawah pohon anggur dan pohon ara merujuk pada kondisi bangsa Israel pada masa Salomo, ketika mereka berada di puncak kejayaan secara kekuasaan politis. Namun selanjutnya di 2 Raja-Raja 18 ayat 31, ketika juru minuman agung raja Sanherib datang memaksa orang Yehuda untuk menyerah, dia memohon agar mereka menerima syarat yang diajukan raja Sanherib, supaya setiap orang bisa makan dari pohon anggur dan pohon aranya. Dalam Mika 4 ayat 4 dan Zakaria 3 ayat 10, pohon anggur dan pohon ara ditampilkan sebagai gambaran dari kemakmuran spiritual. Dalam salah satu akhir pidatonya, salah seorang presiden Amerika Serikat, George Washington, mengutip Mika 4 ayat 4. May the children of the stock of Abraham who dwell in this land continue to merit and enjoy the goodwill of the others inhabitants, while everyone shall eat in safety under his own vine and fig tree, and tree shall be known to make him afraid. Ungkapan entah duduk atau diam di bawah pohon anggur dan ara menggambarkan kondisi dalam kedamaian dan kemakmuran. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa buah anggur dan buah ara dijadikan representasi kedamaian dan kemakmuran? Sebelum kita melanjutkan, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian berikutnya.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita akan pelajari arti kata di bawah pohon anggur dan pohon ara. Buah anggur. Buah anggur merupakan jenis buah yang sering disebutkan dalam Alkitab sejak zaman Nuh hingga era Yesus Kristus. Bahkan dalam catatan Alkitab, pohon anggur merupakan buah yang pertama kalinya dibudidayakan. Terdapat dalam Kejadian 9 ayat 20. Ketika pertama kalinya orang Israel memasuki Kanaan, tanah perjanjian, mereka mendapat bahwa salah satu buah yang menyambut mereka adalah buah anggur. Pembudidayaan buah anggur terbukti dari banyaknya referensi Alkitab tentang buah anggur itu sendiri dan banyaknya sisa-sisa pemerasan buah anggur yang ditemukan. Menurut tradisi kuno orang Yahudi, sulur atau carang buah anggur merupakan makanan favorit gajah. Karena begitu perhatian terhadap binatang, Nuh pun berusaha menyediakan makanan favorit para binatang yang masuk ke bahtera. Untuk gajah, Nuh menyediakan daun dan sulur buah anggur. Sebuah tradisi kuno para rabi mengatakan bahwa buah dari pohon yang dimakan Adam adalah buah anggur. Pendengar yang dikasihi Tuhan, buah anggur yang dimaksud dalam catatan Alkitab berbeda dengan buah anggur yang dikenal di era modern sekarang ini. Buah anggurnya terkenal besar-besar. Salah satu contoh kebesaran dan terkenalnya buah anggur di daerah Palestina adalah hasil tandan buah anggur yang dibawa para pengintai. Terdapat dalam Bilangan 13 ayat 23 sampai 24. Musim panen anggur adalah saat pesta besar dan hal itu biasanya terjadi pada bulan September. Orang-orang biasanya meninggalkan kota pada musim panen anggur. Mereka tinggal di tenda-tenda sementara atau penginapan di sekitar kebun anggur. Anggur dipanen dengan nyanyian-nyanyian, tawa dan sukacita yang luar biasa. Hasil panennya diletakkan di atas kepala atau diikatkan di bahu seperti membawa beban. Buah-buah yang terseleksi dengan kategori baik disimpan di keranjang anyaman yang terbuka. Dari sanalah asal-muasal kismis yang merupakan anggur yang dikeringkan. Sisa anggur yang ada dibawa ke tempat pemerasan anggur sampai dihasilkan minuman anggur. Keistimewaan anggur ini juga semakin jelas ketika Yesus sendiri menyebut dirinya pokok anggur yang benar dan murid-muridnya adalah rantingnya. Seperti yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 1-6. Dengan kata lain, anggur dan ladang anggur telah menjadi simbol kemakmuran dan berkat bagi orang-orang Israel dari sejak lama. Kemudian yang kedua adalah buah ara. Buah ara yang muncul disebutkan sekitar 57 kali dalam Alkitab. Merupakan salah satu jenis buah yang penting di dalam Alkitab. Di Israel sendiri, hingga kini pohon ara banyak tumbuh, baik yang liar maupun hasil pembudidayaan. Dalam setiap tahunnya, setidaknya ada 2 kali panen pohon ara, yaitu sekitar bulan Juni dan Agustus atau September. Hasil panen pada musim panas

disimpan untuk keperluan pada musim dingin. Dan jika mengering, buah ara itu dibuat kue atau digantung pada tali. Sebelum kita melanjutkan, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita akan pelajari arti kata di bawah pohon anggur dan pohon ara. Di daerah timur, buah ara dipergunakan untuk keperluan medis dan biasanya dimanfaatkan untuk penyembuhan penyakit barah atau penyakit kulit lainnya. Dalam catatan Alkitab, setidaknya ada 5 kata berbeda yang dipakai untuk menggambarkan kondisi buah aranya. Yang pertama dalam Yeremia 8 ayat ke-13, yang mengatakan, "Aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu." Kemudian yang kedua terdapat dalam Kidung Agung 2 ayat 13, yang mengatakan, "Pohon ara mulai berbuah." Kemudian yang ketiga, 1 Samuel 25 ayat 18 mengatakan, "Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai." Kemudian yang keempat, dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-7 mengatakan, "Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kemudian yang kelima dalam Wahyu 6 ayat 13 yang mengatakan, "Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang." Nah, pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam Yeremia 8 ayat 13, ara yang dimaksud adalah buahnya itu sendiri. Dalam Kidung Agung 2 ayat 13, ara yang dimaksud merujuk pada buah ara yang pertama kali masak atau masak lebih awal. Sedangkan di dalam 1 Samuel 25 ayat 18 dan 2 Raja-Raja 20 ayat 7, ara yang dimaksud menunjuk pada kue ara atau ara yang dikeringkan. Sedangkan yang di dalam Wahyu 6 ayat 13, ara yang dimaksud mengarah pada buah ara yang tidak masak dan berjatuhan. Sebagian dari hadiah yang dipersembahkan Abigail untuk Daud terdiri dari 200 kue ara, yang bagi orang Yahudi merupakan makanan yang sangat lezat. Karena kelezatannya itu, orang Yahudi acap kali memberikan kue ara sebagai hadiah kehormatan bagi seorang rabi atau orang yang dihormati. Namun, pemberian kue ara kepada hakim dianggap sebagai bentuk suap. Dalam Perjanjian Baru seperti di Matius 21 ayat 1, dalam Markus 11 ayat 1 dan Lukas 19 ayat 29 muncul kata betfits yang secara literal berarti rumah dari buah ara hijau. Maksudnya merujuk pada buah ara yang tidak masak. Dan kesimpulannya di sini, pendengar yang dikasihi Tuhan, signifikansi dari buah anggur dan buah ara bagi orang-orang Yahudi diilustrasikan dengan kenyataan bahwa para nabi memarahi umat karena kefasikan mereka dengan cara mengancam bahwa pohon anggur dan pohon ara mereka akan dihancurkan. Seperti yang terdapat dalam Yeremia 8 ayat 13, Hosea 2 ayat 12, dan Yoel 1 ayat 7. Ketika umat Allah mempertahankan janji Allah, para nabi berkata bahwa pohon anggur dan pohon ara akan direstorasi. Pohon ara dan pohon anggur menyimbolkan kemakmuran dan kedamaian spiritual dari kerajaan Mesias. Demikian tadi program Do You Know, edisi arti kata di bawah pohon anggur dan pohon ara. Bila ada pertanyaan, saran, dan usulan, silahkan menghubungi di 0822-333-49555. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Lone Multimedia Ministry. Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose pasal 2 ayat 9 sampai dengan yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-tentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Renungan kali ini diberi tema berakar dan bertumbuhlah. Menjadi orang Kristen yang sesungguhnya tidak cukup hanya dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pertumbuhan dalam Kristus adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi. Tanpa pertumbuhan, kita hanyalah bayi-bayi rohani. Akibatnya, ketika ada masalah atau badai hidup, kita akan mudah sekali kecewa dan meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan jelas kepada kita, hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Kata tetap berarti tidak berubah, tidak goyah, atau konsisten. Untuk itu kita harus berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas dia. Pohon akan tetap kokoh apabila akarnya tertanam dalam di tanah. Semakin akar itu menebus jauh ke dalam tanah, semakin kuat tanaman tersebut. Akar selalu masuk ke bawah, ke tanah, dengan tujuan membangun dasar yang kuat. Begitu juga kehidupan orang Kristen yang tetap di dalam Tuhan, senantiasa karib dan melekat kepada Tuhan, akan menghasilkan pertumbuhan sebagaimana yang dilukiskan Daud. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga, pohon ini akan tetap kokoh meski diterpa angin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sudahkah saudara berakar di dalam Kristus? Hanya dengan memiliki akar yang kuat di dalam Kristus, kita dapat bertumbuh bahkan menghasilkan buah yang lebat. Tanpa keintiman dengan Tuhan, intiman dengan Tuhan, iman kita rapuh, dan tidak heran jika sudah menjadi orang

Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa, dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan

kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku. Aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus, aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukan di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus, sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus, Tuhan kita, dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita masih membicarakan tentang sifat Allah. Dan hari ini yang akan kita bahas adalah ketidakberubahan Allah. Sifat yang tidak berubah merupakan sifat yang hanya dimiliki oleh Allah, tidak dibagikan kepada ciptaan. Sebagai Allah, memang dia tidak bisa berubah. Karena kalau kita bicara tentang perubahan, maka kita berbicara tentang sesuatu yang sudah sempurna menjadi kurang sempurna. Allah tidak bisa seperti itu. Atau kalau kita bicara tentang perubahan, kita bicara tentang sesuatu yang belum sempurna, kemudian berubah menjadi lebih baik, menjadi sempurna. Dan Allah juga tidak bisa seperti itu. Sehingga ketidakberubahan merupakan sifat yang hakiki dari Allah. Dia tidak bisa menjadi lebih, dia tidak bisa menjadi kurang, karena memang dia sudah sempurna dari awal. Nah, apa saja yang tidak berubah di dalam diri Allah? Yang tidak berubah di dalam diri Allah adalah keberadaan Allah. Di dalam Mazmur 102 ayat 27 dan 28 dikatakan bahwa langit, bumi akan berlalu seperti pakaian yang usang yang sebentar lagi akan dibuang oleh orang. Tetapi Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Dari kekal sampai kekal Allah tetap ada. Dia tidak pernah menjadi ada. Seolah-olah sebelumnya dia tidak ada. Tapi dia selalu terus-menerus ada. Keberadaan Allah tidak berubah. Kebaikan Allah juga tidak berubah. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa segala pemberian yang baik, segala hal yang sempurna itu datangnya dari Allah. Dia adalah Bapa segala terang. Dalam diri Allah tidak ada perubahan bayangan. Maksudnya adalah kebaikan Allah sudah sedemikian sempurna dan Allah terus-menerus baik. Dia tidak bisa menjadi lebih baik atau kurang baik atau tidak baik. Allah dia baik terus menerus. Tidak seperti matahari yang masih menyisakan bayangan. Tetapi Allah terus menerus baik. Tidak seperti matahari yang terikat oleh waktu sehingga bisa menimbulkan bayangan di siang hari. Tetapi Allah terus menerus baik. Allah tidak bisa berubah keberadaannya, kebaikannya. Dan Allah juga tidak bisa berubah di dalam tujuannya. Mazmur 33 ayat yang ke-11 mengatakan, rencana Allah itu akan tetap ada untuk selama-lamanya. Dan rancangan hatinya Allah itu juga ada turun-temurun. Allah merencanakan segala sesuatu sejak kekekalan. Seperti yang Efesus 1 katakan. Dan apa yang Allah rencanakan sejak kekekalan akan terus ada turun-temurun. Apa yang direncanakan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Rencana Tuhan tidak mungkin berubah. Keberadaan Allah tidak berubah. Kebaikan Allah tidak berubah. Tujuan Allah tidak berubah. Dan janji-janji Allah pun juga tidak berubah. Di dalam Bilangan pasal yang ke-23 ayat ke-19 dikatakan bahwa Allah itu bukan manusia sehingga Allah itu menyesal. Allah sekali dia berfirman maka dia akan menepati apa yang dia firmankan. Sekali dia berbicara maka dia akan melakukan apa yang dia bicarakan. Allah sekali berjanji maka akan ditepati oleh Allah selama-lamanya. Mungkin Allah menepatinya dalam waktu yang pendek, dalam waktu yang sedang, atau mungkin dalam waktu yang lama. Tetapi Allah tetap akan menepati janji-janjinya. Janji Allah tidak berubah. Keberadaannya tidak berubah. Kebaikannya tidak berubah. Tujuannya tidak berubah. Dan janji-janjinya pun tidak berubah. Dengan dasar ini, kita bisa melihat bahwa kalau Alkitab mencatat Allah terlihat berubah dalam tanda kutip. Misalnya Allah menyesal atau Allah mengubah rencananya dia yang dia sudah ucapkan melalui seorang nabi. Maka hal-hal ini harus dipahami di dalam konteks sebagai Allah,
Allah tidak mungkin berubah. Lalu bagaimana bisa misalnya Hizkia yang sudah diberitahu akan mati 15 tahun kemudian, ternyata Hizkia masih diberi kehidupan misalnya. Bagaimana kita menjelaskan Saul yang dipilih oleh Tuhan dan akhirnya Tuhan menyesal telah memilih Saul. Bagaimana kita memahami hal-hal yang tampaknya berubah di dalam diri Allah ini. Nah, ada dua poin penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah ketika dikatakan Allah menyesal dan sebagainya, ini merupakan gaya bahasa manusia yang Allah pakai untuk menyampaikan perasaannya kepada kita. Hal ini sangat jelas di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. Karena di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 dikatakan Allah menyesal, Allah tidak menyesal, Allah menyesal. Di dalam pasal yang sama, Allah menyesal, Allah tidak menyesal, Allah menyesal. Lalu mana yang benar, Allah menyesal atau Allah tidak menyesal? Kuncinya

Allah yang dalam tanda kutip berubah adalah situasi hidup kita bisa berubah. Doa bisa mengubah situasi hidup kita, tetapi doa tidak bisa mengubah rencana Allah. Misalnya dalam kasus Raja Hizkia di 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, maka kita tahu bahwa Hizkia berdoa kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan sembuhkan. Itu bukan berarti rencana Tuhan berubah, karena alasan Tuhan menyembuhkan Hizkia adalah karena Tuhan mengingat janjinya kepada Daud. Jadi apa yang Tuhan sudah rencanakan sejak lama kepada Daud, bahwa keturunannya akan terus ada, ia genapi dalam diri Hizkia. Sehingga sebetulnya tidak ada rencana Tuhan yang berubah. Doa mengubah situasi kita, tetapi tidak mengubah rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah Allah yang tidak berubah. Dan ini seharusnya menjadi penghiburan bagi kita. Keadaan kita boleh berubah, situasi hidup kita bisa tidak konsisten. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak berubah, yang bisa dijadikan sandaran hidup. Kiranya kita semua terdorong untuk menyerahkan diri kepada Allah yang tidak berubah dan merasa tenang di dalam Dia. Tuhan memberkati.

0: Stop.
1: Kenapa, Bang?
0: Ada apa sih, Pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iya, Bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk, Pok.

Saudara, ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati dan melakukan perkara yang luar biasa. Nama siapa, saudara? Sebutkanlah berkeras nama siapa.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Saya akan bersama-sama saudara beberapa menit mendatang. Bagaimana kabar saudara? Terima kasih untuk SMS-SMS saudara. Pak Eko, terima kasih untuk SMS-nya ya. Kami senang sekali bahwa Pak Eko diberkati oleh Tuhan. Dan acara Terang Kehidupan ini akan bersama-sama dengan saudara beberapa menit mendatang ini. Bagi saudara yang baru saja menemukan gelombang dan mendengarkan siaran ini, saya harap bisa duduk dengan tenang dan bersekutu dengan kami begitu. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya akan memberikan tema dalam perbincangan kita kali ini, yaitu dijauhkan sikap bersungut-sungut. Apa saudara? Dijauhkan dari sikap bersungut-sungut. Tentu saya dan saudara pernah mengalami hal yang demikian di dalam hidup kita. Kita telah melakukan bersungut-sungut karena suatu keadaan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan atau saudara harapkan. Atau suatu peristiwa yang membuat saya dan saudara kecewa sekali. Mau atau tidak mau harus mengalaminya. Harus dijalankan padahal sebetulnya tidak sesuai dengan rencana kita. Saya pernah mengalami hal yang demikian. Sebenarnya ini adalah rahasia pribadi saya. Saya sebetulnya hari itu tidak mau bekerja. Saya ingin cuti begitu ya. Tetapi pada suatu ketika pimpinan saya menelpon saya, hari ini harus datang karena ada rapat penting. Semua pimpinan harus hadir. Karena saya waktu itu termasuk pimpinan, maka saya harus hadir. Saya bersungut-sungut. Ini hak saya cuti itu. Dan saya sudah bekerja sekian lama dan ingin menikmati libur. Tetapi karena kantor saya harus rapat sehingga saya harus hadir. Dan memang saya mesti harus hadir. Saudara, saya bersungut-sungut. Ya, saya bersungut-sungut. Karena apa? Karena memang hari itu hari cuti. Mengapa saya harus ke kantor lagi? Begitu. Nah, saudara, saya tidak tahu. Apakah saudara pernah mengalami hal yang sama? Suatu keadaan, kenyataan yang seharusnya saudara tidak melakukan apa-apa. Harus melakukan karena sesuatu yang sebetulnya tidak diharapkan oleh saudara. Nah, saya akan mengajak saudara membuka Alkitab saudara untuk mendasari perbincangan kita kali ini, yaitu di dalam Keluaran 14 ayat 1 sampai 14 ya. Keluaran 14 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakannya untuk saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-Hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sifon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta ia membawa 600 kereta terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya.
Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka

orang Mesir kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Demikian yang akan menjadi perbincangan kita saat ini landasannya. Saudara, mari kita sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan para pendengar kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati pendengar kami. Melalui pertemuan ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat sedikit dari latar belakang ini ceritanya, bahwa Musa sudah berhasil membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian, meninggalkan tanah perbudakan dan menuju kepada tanah perjanjian. Dalam perjalanan melalui Laut Teberau, Laut Merah yang begitu luas, dan ternyata dengan tongkat Musa, laut itu dibelah oleh karena Tuhan. Bangsa Israel bisa berjalan di tanah kering di tengah laut dan dipagari dengan air yang tinggi begitu sampai ke daratan, dan mereka berkemah di situ. Dan ternyata Raja Mesir melihat kepergian bangsa Israel menjadi sangat tercengang dan sadar bahwa dia kehilangan tenaga-tenaga yang potensial untuk memperkuat negaranya. Maka memerintahkan seluruh rakyat dan prajurit-prajurit pilihan untuk mengejar bangsa ini. Saudara, bangsa Israel ketika melihat ke belakang, begitu takutnya. Mereka mengumpati Musa karena sudah membawa mereka dari Mesir. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mereka mengumpati Musa, bersungut-sungut suatu keadaan yang mereka tidak harapkan. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan ini kadang-kadang langit tampak cerah, langit tidak berawan, bersih, tapi ada kalanya juga mendung dan gelap menggelayut di langit. Betul begitu. Yang saya maksud sebetulnya di dalam kita menjalani kehidupan ini, saudara. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita ini lancar begitu, rezekinya gampang. Banyak orang menaruh simpati kepada kita. Rezeki mudah, badan sehat. Kita bisa membangun ini, membangun itu, menyekolahkan anak kita ke sana kemari. Sampai kadang-kadang kita ini enggak tahu lagi harta kita mau kita kemanain, terlalu banyak. Tetapi ada kalanya kita mengalami mendung dan gelap menggelayut di langit. Kadang-kadang kehidupan kita menghadapi tantangan rintangan yang tidak kita harapkan sampai segala yang kita miliki habis tanpa bekas. Di dalam kehidupan kita ternyata diterpa ujian dan rintangan yang sangat berat. Saudara, pernahkah saudara mengalami yang demikian?

Di tengah-tengah situasi yang demikian, bagaimanakah kita sebagai orang percaya? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi mendung yang gelap? Mendung hitam menggelayut di langit kehidupan kita. Saudara, seorang hamba Tuhan berkata kepada saya begitu. Kalau kita di balik hujan, maka di sana juga ada pelangi yang indah. Apa maksud hamba Tuhan mengatakan begitu, saudara-saudara? Di tengah-tengah situasi kita yang sukar, di tengah situasi yang ada tantangan-tantangan, ada beban, tetapi di balik itu ada sinar pengharapan, di mana setiap orang percaya mendapatkan janji itu. Kalau tantangan, kalau rintangan, semua diizinkan Tuhan terjadi pada kehidupan kita, maka yang kita lakukan tidak ada lain adalah percaya. Percaya kepada Tuhan sesuai dengan janjinya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita di dalam situasi demikian sendirian. Saudara, penulis Mazmur berkata di dalam Mazmurnya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara bisa membaca Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Orang percaya itu. Orang percaya itu saya dan saudara, langkah-langkah yang kita jalani Tuhan telah tetapkan. Kita berikhtiar, kita berusaha supaya langkah-langkah hidup kita berkenan kepadanya. Tetapi di sini juga dikatakan bahwa ada peluang kita juga di dalam melangkah, kemungkinan jatuh itu ada. Kemungkinan jatuh itu ada, tetapi sebagai orang percaya Tuhan pegang tangan kita, kita jatuh boleh, tapi tidak sampai tergeletak. Tuhan tetap menopang tangannya untuk kehidupan kita. Itu janjinya. Itu janji Tuhan itu begitu. Saudara, pernahkah saudara membaca apa yang saya baca untuk saudara pada waktu ini? Firman Tuhan yang saya baca itu menceritakan perjalanan kehidupan bangsa yang terpilih. Bangsa ini, saudara-saudara, bangsa yang dipilih oleh Tuhan ini, itu tidak pernah mensyukuri atas kebaikan Tuhan kepadanya. Yang ada tidak puas, lupa bahwa kebaikan Tuhan mereka telah nikmati. Coba, baru saja mereka melihat kebaikan Tuhan, laut yang demikian luas bisa dibelah menjadi dua, sehingga mereka berjalan di atas tanah yang kering di tengah-tengah lautan. Itu kan suatu mukjizat yang tidak pernah ada. Tetapi mereka tidak melihat itu sebagai rasa syukur kepadanya, dilindungi, diberi jalan keluar untuk keluar dari perbudakan dari Mesir. Mereka tetap bersungut-sungut. Menyedihkan, saudara. Jadi hari-hari bangsa yang dipilih Tuhan ini dipenuhi dengan ketidakpuasan, dipenuhi dengan keluh kesah. Padahal bangsa ini bangsa yang dicintai
bangsa yang dikasihi, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Banyak mujizat yang telah bangsa ini lihat. Banyak mujizat yang pernah dialami, pernah dirasakan, namun tetap saja bangsa ini bersungut-sungut setiap hari. Dari mulut bangsa ini tidak pernah keluar ucapan syukur. Mereka melihat berbagai macam mujizat terjadi. Ternyata mujizat-mujizat itu tidak cukup untuk mengubah sikap hati bangsa ini untuk tidak bersungut-sungut, tetapi justru semakin menjadi-jadi. Saya teringat akan seorang ibu, pendengar kita, saudara. Dia memiliki sakit gatal yang luar biasa gatalnya. Katanya di dalam telepon, kulitnya sudah mulai rusak. Kulitnya sudah tidak menunjukkan bahwa dia sebagai wanita yang dulu kulitnya halus. Dia menelpon saya, saudara, minta didoakan. Apakah ibu percaya kepada Tuhan Yesus? Oh om, saya itu mendengar khotbah om di radio. Setiap saat saya dengarkan, walaupun saya bukan orang Kristen, katanya. Tetapi saya sekarang tahu bahwa Yesus itu penolong yang baik. Bisakah om mendoakan saya supaya sakit saya ini sembuh? Wah, saya doakan ya, Mbak, begitu. Dalam nama Yesus, kalau Anda percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya doakan, saudara. Saya tidak tahu apakah sembuh atau tidak, tapi sebulan kemudian saya mendapatkan telepon dari orang yang sama yang menyatakan bahwa sakit kulitnya sudah mulai sembuh. Kulitnya sudah pulih kembali. Dan dia mengucap syukur dan hatinya diubahkan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, kembali kepada sejarah bangsa pilihan Allah ini. Ayat yang saya baca tadi. Ayat yang saya baca, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Orang-orang itu bilang begitu. Itu menunjukkan bahwa bangsa pilihan Allah ini lebih senang hidup dalam perhambaan daripada menjadi bangsa yang merdeka. Bahkan kalau kita membaca seterusnya pasal-pasal ini, mereka pun berani melawan Tuhan dengan membuat patung anak lembu emas untuk disembah karena tidak sabar menantikan Musa yang pergi ke Gunung Horeb. Saudara, mari kita mencoba mengevaluasi kita. Saya tidak tahu saudara sekarang ini dalam kondisi yang seperti apa. Tetapi saudara, sebagian daripada kita, sebagian saya katakan tidak semua, sebagian dari kita juga sering tidak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan. Dan kalau sudah begitu, bersungut-sungut, menggerutu setiap hari. Gimana saya ini? Tuhan itu pembohong. Gitu ya. Nah, karena persungutan, akhirnya kita kehilangan sukacita. Kalau sukacita semakin jauh dari kamus hidup kita, perhatikanlah, sukacita yang sesungguhnya diawali dari iman yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Tidak hanya itu, Tuhan juga melengkapi dengan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena imanlah, maka segala ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran akan hilang. Nah, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, saran saya kepada saudara. Satu, cobalah saudara belajar bersyukur atas apa yang saudara alami, miliki.
Yang saudara alami, saudara sampai sekarang masih selamat, masih sehat, syukurilah itu. Saudara memiliki segala sesuatu, mungkin rumah, mungkin apa saja yang Anda anggap berharga, syukurilah itu. Belajarlah mensyukuri apa yang saudara miliki. Yang kedua, cobalah menata hati saudara untuk bersuka cita senantiasa dalam situasi apapun. Yang ketiga, cobalah saudara percaya betul bahwa Allah menetapkan langkah-langkah di dalam hidup saudara. Itu cobalah. Nah, oleh karena itu tidak selayaknya lah kita sebagai anak Tuhan bersungut-sungut kepada Tuhan. Seharusnya hati kita senantiasa bersuka cita karena kasih dan kebaikannya yang melimpah kepada kita. Coba hitung kebaikan Tuhan kepada kita itu seperti apa. Nah, kalau sudah begitu, Anda bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Dan saya akan undur dari saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan oleh karena kami boleh merenungkan firmanmu, kami boleh membaca firmanmu sebagai pedoman hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya akhiri perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jikalau saudara ingin menulis surat kepada kami, ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan saudara menulis surat kepada Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau mau SMS, saudara, kalau ingin dijawab segera SMS lah 081233693793. 081233693793. Sampai ketemu di lain kesempatan.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Do You Know. Kali ini kita akan belajar mengenai arti di bawah pohon anggur dan pohon ara. Mari kita belajar bersama dalam program Do You Know. Dalam Alkitab, utamanya Perjanjian Lama, beberapa kali muncul istilah pohon anggur dan pohon ara secara bersamaan. Misalnya, di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 25 yang mengatakan, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Betseba seumur hidup Salomo. Yang terdapat juga di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 31 yang mengatakan, janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku, dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya. Kemudian di Mika 4 ayat yang keempat mengatakan, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Di Zakaria 3 ayat 10 mengatakan, pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Dalam 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-25, istilah diam di bawah pohon anggur dan pohon ara merujuk pada kondisi bangsa Israel pada masa Salomo, ketika mereka berada di puncak kejayaan secara kekuasaan politis. Namun selanjutnya di 2 Raja-Raja 18 ayat 31, ketika juru minuman agung raja Sanherib datang memaksa orang Yehuda untuk menyerah, dia memohon agar mereka menerima syarat yang diajukan raja Sanherib, supaya setiap orang bisa makan dari pohon anggur dan pohon aranya. Dalam Mika 4 ayat 4 dan Zakaria 3 ayat 10, pohon anggur dan pohon ara ditampilkan sebagai gambaran dari kemakmuran spiritual. Dalam salah satu akhir pidatonya, salah seorang presiden Amerika Serikat George Washington mengutip Mika 4 ayat 4. May the children of the stock of Abraham who dwell in this land continue to merit and enjoy the goodwill of the other's inhabitants, while everyone shall eat in safety under his own vine and fig tree, and tree shall be known to make him afraid. Ungkapan entah duduk atau diam di bawah pohon anggur dan ara menggambarkan kondisi dalam kedamaian dan kemakmuran. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa buah anggur dan buah ara dijadikan representasi kedamaian dan kemakmuran? Sebelum kita melanjutkan, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita akan pelajari arti kata di bawah pohon anggur dan pohon ara. Buah anggur. Buah anggur merupakan jenis buah yang sering disebutkan dalam Alkitab sejak zaman Nuh hingga era Yesus Kristus. Bahkan dalam catatan Alkitab, pohon anggur merupakan buah yang pertama kalinya dibudidayakan. Terdapat dalam Kejadian 9 ayat 20. Ketika pertama kalinya orang Israel memasuki Kanaan, tanah perjanjian, mereka mendapat bahwa salah satu buah yang menyambut mereka adalah buah anggur. Pembudidayaan buah anggur terbukti dari banyaknya referensi Alkitab tentang buah anggur itu sendiri dan banyaknya sisa-sisa pemerasan buah anggur yang ditemukan. Menurut tradisi kuno orang Yahudi, sulur atau carang buah anggur merupakan makanan favorit gajah. Karena begitu perhatian terhadap binatang, Nuh pun berusaha menyediakan makanan favorit para binatang yang masuk ke bahtera. Untuk gajah, Nuh menyediakan daun dan sulur buah anggur. Sebuah tradisi kuno para rabi mengatakan bahwa buah dari pohon yang dimakan Adam adalah buah anggur. Pendengar yang dikasihi Tuhan, buah anggur yang dimaksud dalam catatan Alkitab berbeda dengan buah anggur yang dikenal di era modern sekarang ini. Buah anggurnya terkenal besar-besar. Salah satu contoh kebesaran dan terkenalnya buah anggur di daerah Palestina adalah hasil tandan buah anggur yang dibawa para pengintai. Terdapat dalam Bilangan 13 ayat 23 sampai 24. Musim panen anggur adalah saat pesta besar dan hal itu biasanya terjadi pada bulan September. Orang-orang biasanya meninggalkan kota pada musim panen anggur. Mereka tinggal di tenda-tenda sementara atau penginapan di sekitar kebun anggur. Anggur dipanen dengan nyanyian-nyanyian, tawa dan sukacita yang luar biasa. Hasil panennya diletakkan di atas kepala atau diikatkan di bahu seperti membawa beban. Buah-buah yang terseleksi dengan kategori baik disimpan di keranjang anyaman yang terbuka. Dari sanalah asal-muasal kismis yang merupakan anggur yang dikeringkan. Sisa anggur yang ada dibawa ke tempat pemerasan anggur sampai dihasilkan minuman anggur. Keistimewaan anggur ini juga semakin jelas ketika Yesus sendiri menyebut dirinya pokok anggur yang benar dan murid-muridnya adalah rantingnya. Seperti yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 1-6. Dengan kata lain, anggur dan ladang anggur telah menjadi simbol kemakmuran dan berkat bagi orang-orang Israel dari sejak lama. Kemudian yang kedua adalah buah ara. Buah ara yang muncul disebutkan sekitar 57 kali dalam Alkitab. Merupakan salah satu jenis buah yang penting di dalam Alkitab. Di Israel sendiri, hingga kini pohon ara banyak tumbuh, baik yang liar maupun hasil pembudidayaan. Dalam setiap tahunnya, setidaknya ada dua kali panen pohon ara, yaitu sekitar bulan Juni dan Agustus atau September. Hasil panen pada musim panas disimpan untuk keperluan pada musim dingin, dan jika mengering, buah ara itu dibuat kue atau digantung pada tali. Sebelum kita melanjutkan, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita akan pelajari arti kata di bawah pohon anggur dan pohon ara. Di daerah timur, buah ara dipergunakan untuk keperluan medis dan biasanya dimanfaatkan untuk penyembuhan penyakit barah atau penyakit kulit lainnya. Dalam catatan Alkitab, setidaknya ada 5 kata berbeda yang dipakai untuk menggambarkan kondisi buah aranya. Yang pertama dalam Yeremia 8 ayat ke-13, yang mengatakan, "Aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu." Kemudian yang kedua terdapat dalam Kidung Agung 2 ayat 13, yang mengatakan, "Pohon ara mulai berbuah." Kemudian yang ketiga, 1 Samuel 25 ayat 18 mengatakan, "Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai." Kemudian yang keempat, dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-7 mengatakan, "Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kemudian yang kelima dalam Wahyu 6 ayat 13 yang mengatakan, "Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang." Nah, pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam Yeremia 8 ayat 13, ara yang dimaksud adalah buahnya itu sendiri. Dalam Kidung Agung 2 ayat 13, ara yang dimaksud merujuk pada buah ara yang pertama kali masak atau masak lebih awal. Sedangkan di dalam 1 Samuel 25 ayat 18 dan 2 Raja-Raja 20 ayat 7, ara yang dimaksud menunjuk pada kue ara atau ara yang dikeringkan. Sedangkan yang di dalam Wahyu 6 ayat 13, ara yang dimaksud mengarah pada buah ara yang tidak masak dan berjatuhan. Sebagian dari hadiah yang dipersembahkan Abigail untuk Daud terdiri dari 200 kue ara, yang bagi orang Yahudi merupakan makanan yang sangat lezat. Karena kelezatannya itu, orang Yahudi acap kali memberikan kue ara sebagai hadiah kehormatan bagi seorang rabi atau orang yang dihormati. Namun, pemberian kue ara kepada hakim dianggap sebagai bentuk suap. Dalam Perjanjian Baru seperti di Matius 21 ayat 1, dalam Markus 11 ayat 1 dan Lukas 19 ayat 29 muncul kata betfits yang secara literal berarti rumah dari buah ara hijau. Maksudnya merujuk pada buah ara yang tidak masak. Dan kesimpulannya di sini, pendengar yang dikasihi Tuhan, signifikansi dari buah anggur dan buah ara bagi orang-orang Yahudi diilustrasikan dengan kenyataan bahwa para nabi memarahi umat karena kefasikan mereka dengan cara mengancam bahwa pohon anggur dan pohon ara mereka akan dihancurkan. Seperti yang terdapat dalam Yeremia 8 ayat 13, Hosea 2 ayat 12, dan Yoel 1 ayat 7. Ketika umat Allah mempertahankan janji Allah, para nabi berkata bahwa pohon anggur dan pohon ara akan direstorasi. Pohon ara dan pohon anggur menyimbolkan kemakmuran dan kedamaian spiritual dari kerajaan Mesias. Demikian tadi program Do You Know, edisi arti kata di bawah pohon anggur dan pohon ara. Bila ada pertanyaan, saran dan usulan, silahkan menghubungi di 0822-333-49555. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Lone Multimedia Ministry. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Salam pendengar yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose pasal 2 ayat 9 sampai dengan yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-tentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Renungan kali ini diberi tema berakar dan bertumbuhlah. Menjadi orang Kristen yang sesungguhnya tidak cukup hanya dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pertumbuhan dalam Kristus adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi. Tanpa pertumbuhan, kita hanyalah bayi-bayi rohani. Akibatnya, ketika ada masalah atau badai hidup, kita akan mudah sekali kecewa dan meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan jelas kepada kita, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kata tetap berarti tidak berubah, tidak goyah, atau konsisten. Untuk itu kita harus berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas Dia. Pohon akan tetap kokoh apabila akarnya tertanam dalam di tanah. Semakin akar itu menebus jauh ke dalam tanah, semakin kuat tanaman tersebut. Akar selalu masuk ke bawah, ke tanah, dengan tujuan membangun dasar yang kuat. Begitu juga kehidupan orang Kristen yang tetap di dalam Tuhan, senantiasa karib dan melekat kepada Tuhan, akan menghasilkan pertumbuhan sebagaimana yang dilukiskan Daud. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga, pohon ini akan tetap kokoh meski diterpa angin. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, sudahkah saudara berakar di dalam Kristus? Hanya dengan memiliki akar yang kuat di dalam Kristus, kita dapat bertumbuh bahkan menghasilkan buah yang lebat. Tanpa keintiman dengan Tuhan, iman kita rapuh, dan tidak heran jika sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun, namun kerohanian kita memprihatinkan. Bukan buah yang dihasilkan, hanya aib yang akan kita timbulkan. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk kita terus berakar dan bertumbuh hanya di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Tuhan, jadikan kami satu sesuai dengan kerinduan-Mu, supaya dalam Cornaviri Discipleship Church kami bisa saling membantu, kami bisa saling mengasihi, kami bisa saling memperhatikan, kami bisa saling peduli, saling membangun dan bersatu untuk melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya.

Begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan saya bersama dengan Ibu Wulan Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Memelihara Hati. Kami percaya acara ini pasti akan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, tatkala saya membaca bagian-bagian dari Alkitab, itu seringkali menjumpai kata hati memang, Pak Paul. Tentunya ini yang dimaksud bukan hati secara jasmania, liver ini, tetapi ada maksud yang lain di situ. Nah, salah satu ayat yang saya baca dari kitab Amsal itu mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, sekali lagi di sana, dari Amsal 4 ayat 23 ini dikatakan, jagalah hatimu. Nah, sebenarnya kata hati yang dimaksud di dalam Alkitab itu pengertiannya apa, Pak Paul?
1: Kata hati dalam bahasa atau terjemahan aslinya memang lebih mengacu kepada jantung, tapi terjemahan kita adalah hati. Nah, jantung itu tuh merupakan pusat manusia. Jadi seolah-olah sepertinya semua tindakan kita, semua pikiran-pikiran kita itu tuh diatur oleh hati atau oleh jantung. Nah, dengan kata lain, firman Tuhan ingin mengajak kita untuk memperhatikan pusatnya kita itu tuh, agar jangan sampai yang keluar dari pusatnya kita itu tuh hal-hal yang kotor ya, hal-hal yang bukan membawa kepada kehidupan. Nah, sebaliknya kalau kita menjaga hati kita, firman Tuhan menekankan bahwa itu penting sekali, sebab hati itu akan mengeluarkan sumber air hidup. Nah, ini yang akan menjadi pokok bahasan kita, Pak Gunawan.
0: Ya, jadi meskipun itu hati itu bukan sesuatu yang kasat mata yang bisa kita lihat dengan mata kita, tetapi orang seringkali memang berkata, oh hatinya kotor, oh hatinya baik gitu, Pak Paul ya. Nah, itu apa maksudnya gitu, Pak Paul?
1: Saya kira yang dimaksud dengan hati kotor adalah hati yang mempunyai kecenderungan-kecenderungan ya, pola-pola yang kok itu justru tidak membangun, tidak menyehatkan, malah bisa merusakkan. Ya, hati yang bersih ya, hati yang bening itu tuh artinya hati yang bisa melihat realitas dengan tepat ya, seperti kacamata ya atau seperti kaca. Kalau bening kita bisa melihat realitas dengan tepat, tapi kalau kotor kita tidak bisa melihat realitas itu dengan tepat. Maka saya kira sama di sini, hati yang bersih membuat kita bisa melihat dan bersentuhan dengan realitas secara tepat. Tapi hati yang sudah kotor tidak akan menyulitkan kita ya melihat dan bersentuhan dengan realitas.
0: Iya, seringkali kan dikatakan bahwa anak yang dilahirkan itu hatinya bersih gitu, anak kecil itu hatinya masih bersih. Tetapi ketika dia menjadi dewasa, dia kan mulai terpengaruh atau apa, sehingga lama-lama dikatakan hatinya menjadi kotor gitu. Sebenarnya faktor-faktor apa, Pak Paul, yang bisa mengotori suatu hati manusia itu?
1: Ada beberapa, Pak Gunawan. Yang pertama adalah ketakutan. Nah, ini memang jarang kita pikirkan ya, bahwa ketakutan itu bisa mempengaruhi hati secara buruk ya, tidak positif. Ketakutan yang terlalu menguasai hati kita akan membuat kita melihat dunia sebagai tempat yang tidak aman ya. Dan akhirnya kita melihat manusia lain sebagai ancaman yang sewaktu-waktu dapat membahayakan kita. Ya, jadi kalau hati kita penuh dengan ketakutan, kita menjadi orang yang terlalu berhati-hati sampai-sampai kita tidak mudah percaya pada maksud baik sesama. Nah, kadang-kadang ini kita bawa juga ke dalam hubungan dengan Tuhan, Pak Gunawan. Kita menjadi penuh curiga dengan Tuhan. Tuhan itu tuh belum tentu berniat baik kepada kita. Akhirnya yang paling baik pun Tuhan berikan kepada kita, kita susah terima dengan penuh pengucapan syukur. Karena kita bertanya-tanya, nah di belakang ini nih ada apa? Ya, jadi hati yang penuh ketakutan akhirnya akan mendistorsi pandangan kita tentang realitas yang sebenarnya. Dan malah menuduh orang seakan-akan ingin melukai, mengancam kita.
2: Papa, saya jadi teringat baru beberapa hari yang lalu membaca sebuah tabloid gitu ya. Diceritakan sebuah kisah nyata. Ada seorang wanita diperkosa hampir setiap hari, enggak setiap hari sih, tetapi sering sekali begitu selama bertahun-tahun sampai bahkan hamil dua kali begitu. Jadi dia tuh hampir setiap malam hidup dengan ketakutan, Pak Paul. Nah, seberapa besar, ini kan faktor luar dari diri dia gitu kan. Dia mungkin berusaha menjaga hati dia untuk bersih gitu. Tapi kan faktor ini secara tidak langsung dan tidak sadar mempengaruhi dia memang sampai besar hidup dengan ketakutan. Gimana tuh waktu dia maksudnya berrelasi dengan Tuhan sulit sekali ya, Pak Paul?
1: Betul. Ada kalanya kita tidak memiliki banyak pilihan ya, Bu Ulan. Kita menjadi korban situasi, menjadi korban perbuatan orang yang jahat kepada kita. Dan tidak bisa tidak, reaksi kita adalah takut. Kita tidak mau masalah atau trauma yang sama terulang lagi pada kita. Nah, memang tadi saya katakan ini akan mempengaruhi hati kita. Jadi ada orang yang mempunyai alasan ya untuk bersikap seperti itu. Ada orang yang tidak terlalu mempunyai alasan untuk bersikap seperti itu. Nah, apapun kondisinya

0: dan berdiam diri dalam kondisi seperti itu. Karena akhirnya akan mempengaruhi relasi dengan orang lain dan juga dengan Tuhan.
1: Pak Paul, kalau Alkitab berkali-kali mengatakan jangan takut, itu adalah firman Tuhan. Apakah itu juga dalam rangka menolong manusia, supaya menolong kita, supaya hati kita itu makin lama makin bersih gitu, Pak?
0: Saya kira iya, Tuhan ingin mengingatkan manusia bahwa masih ada Tuhan dalam dunia ini, dalam hidup ini. Masih ada Tuhan dan bahwa segalanya itu tuh berada dalam kendalinya. Seburuk apapun peristiwa yang kita alami tetap terjadi dalam perizinan yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan ingin mengingatkan, percaya kepadaku, jangan takut, masih ada aku. Nah ini janji yang kita akan terus pegang.
1: Apakah ada hal lain, Pak Paul, yang bisa membuat hati seseorang itu menjadi kotor?
0: Berikutnya adalah kemarahan. Nah ini mungkin bisa berkaitan juga dengan tadi yang dikatakan oleh Ibu Wulan ya, tentang seseorang yang mengalami perkosaan sampai begitu berkepanjangan. Sudah tentu selain dari takut, depresi, putus asa, salah satu yang akan juga dialami olehnya adalah kemarahan. Marah kepada orang yang begitu jahat kepadanya. Nah, dengan kata lain, kalau kita mempunyai hati yang dipenuhi kemarahan, sebetulnya kita ini sakit hati ya. Ingin melampiaskan kemarahan kita pada siapa atau apapun yang datang menghampiri kita. Ya, kita cenderung melihat tindakan orang sebagai upaya untuk membuat kita marah. Meskipun kita tahu sebetulnya bukan itulah tujuannya ya. Tapi kalau hati kita penuh dengan kemarahan, kita cenderung menyangka orang memang sengaja membuat kita marah. Dan akhirnya kita akan senantiasa menemukan alasan untuk marah. Nah, ada orang yang seperti ini. Nah, orang yang seperti ini akhirnya tidak bisa melihat realitas juga dengan tepat. Tidak bisa melihat niat baik orang untuk menolongnya, membantunya. Dia mungkin akan meledak, akan marah, merasa tersinggung. Jadi benar-benar sedikit-sedikit dia marah. Karena sudah menganggap orang memang sengaja ingin membuatnya marah.
2: Pak Paul, kalau dalam peristiwa yang berkaitan seperti tadi antara ketakutan dan kemarahan, apakah kita bisa dengan mudah misalnya mengatakan jangan sering marah-marah, jangan gampang marah, begitu. Terus misalnya yang takut itu, percayalah Tuhan tuh menjaga kamu, gitu. Padahal kan dia mengalami trauma itu bertahun-tahun, Pak Paul. Dia berusaha percaya Tuhan jaga, tapi terjadi lagi, begitu. Terus kita bilang jangan cepat marah, gitu. Bagaimana bisa membuat bilang semudah itu gitu? Padahal orang ini kan trauma gitu, Pak Paul.
0: Ada waktunya kita marah, ya. Sudah tentu dalam kasus seperti tadi itu akan sangat bermanfaat kalau dia bisa mengutarakan kemarahan-kemarahannya. Ya, mudah-mudahan dalam pembimbingan yang diterimanya, disitulah dia menemukan kebebasan untuk mengungkapkan kemarahan-kemarahannya. Nah, silakan lakukan itu. Ketakutannya juga akan menyertai dia, sebab memang untuk jangka yang panjang dia akan sangat takut sekali percaya pada orang. Sebab mungkin yang memperkosanya seseorang yang dia kenal, yang dia anggap seharusnya bisa melindungi dia, tapi kok malah merugikannya seperti itu. Jadi memang untuk waktu yang panjang dia akan terpengaruh. Dan tidak realistik buat kita berkata sekarang juga yang kau harus lepaskan dan kau harus berubah. Betul itu. Namun sekali lagi yang saya tekankan adalah jadikan ini sebagai pokok pertumbuhan kita. Bukan sebagai sesuatu yang akan kita terima untuk seumur hidup kita. Bahwa sama seumur hidup saya akan membenci manusia, saya akan tidak mempercayai manusia. Nah saya kira kalau sampai kita sampai ke titik itu ya tidak sehat juga.
2: Berarti sehat juga ya Pak Paul, kita harus lampiaskan tanda kutip kemarahan itu pada jangka waktu tertentu, ketakutan kita, dan kita nggak bisa definisikan itu sebagai luapan dari hati yang kotor gitu ya.
0: Iya, enggak. Karena memang adanya kotoran yang masuk ke dalam diri kita ya, yang dilakukan oleh orang-orang. Ya. Nah itu yang perlu kita bersihkan kembali dalam pengertian kita mengungkapkannya ya, mengeluarkannya, sehingga akhirnya tekanan emosi, marah, dan takut itu akhirnya bisa mulai lepas dari diri kita.
1: Ya, kita, kemarahan seperti itu, Pak Paul, tentu berbeda dengan kemarahan yang juga kita baca di dalam Alkitab, Tuhan itu marah gitu, Pak Paul ya. Tuhan Yesus pun marah di Bait Allah. Nah itu

0: Sebenarnya kemarahan bedanya di mana?
1: Ada alasan yang jelas ya. Jadi yang saya coba tekankan adalah hati yang bersih bisa melihat dan bersikap kepada realitas secara tepat. Kalau memang kita harus marah kepada realitas yang membuat kita itu tuh marah, silakan marah. Tuhan bersikap marah kepada orang Israel karena tidak patuh, karena menyembah ilah lain dan sebagainya. Jadi ada waktunya kita marah, tapi tepat sasaran. Nah, yang saya tadi coba ungkapkan adalah hati yang dipenuhi kemarahan terus-menerus sehingga membabi buta, tidak tepat sasaran. Tidak ada orang yang ingin membuatnya marah, dia anggap sengaja membuatnya marah dan sebagainya.
0: Ya, jadi kalau kita marah kepada anak yang tidak disiplin segala itu masih masih bisa
1: wajar.
0: Wajar ya.
1: Itu seharusnya lah kita marah.
0: Ya, kalau kita tidak marah malah mereka kan jadi menjadi-jadi.
2: Betul.
0: Iya, malah gitu. Nah, selain itu apa ada lagi, Pak?
1: Yang lain adalah kecemasan. Kecemasan ini nih artinya kita melihat ketidakpastian dalam setiap aspek kehidupan. Ya, saya mengerti memang tidak ada yang pasti dalam hidup ini ya. Tapi juga jangan sampai kita senantiasa hanya melihat ketidakpastian dalam hidup. Ya. Kita menjadi orang yang hanya menyoroti sisi negatif dari segalanya. Atau istilah yang lebih populer sekarang ini negative thinking ya. Kita akhirnya juga gagal melihat yang baik karena hanya melihat sisi yang buruk. Nah, hidup seperti ini nih hidup yang mencemaskan. Dan hati kita penuh dengan ketakutan atau kecemasan-kecemasan kecil seperti ini nih. Sehingga lihatnya negatifnya, lihatnya yang buruknya. Nah, orang yang seperti ini saya kira nggak juga bisa melihat realitas dengan tepat.
0: Ya, Pak Paul, mengenai kecemasan, itu kadang-kadang kan kita itu cemas terhadap sesuatu yang kita sendiri nggak tahu gitu. Tetapi risau hati ini gitu, Pak Paul. Kecemasan macam apa itu, Pak?
1: Oke, yang tadi Pak Guna ungkapkan adalah bisa jadi ya, memang kita ini sedang mencemaskan sesuatu yang kita tidak ingat atau sadari. Nah, tapi kita bawa kecemasan itu. Sehingga akhirnya terus kita merasakan adanya riak-riak ya, gelombang-gelombang dalam jiwa kita. Yang membuat kita nggak bisa tenang. Tapi juga bisa kita memang orang yang mempunyai banyak kecemasan dalam hidup. Sehingga kita tidak bisa melihat keindahan hidup ini. Kita hanya menyoroti keburukan hidup ini. Nah, ada orang yang juga seperti itu. Sehingga jarang bisa mengucap syukur, jarang bisa berterima kasih. Yang lebih sering keluar dari mulutnya adalah misalnya keluhan atau bahkan umpatan.
0: Iya, tetapi kejadian yang berikutnya itu memang membuktikan kecemasannya gitu, Pak Paul. Dia tadinya, saya punya teman seperti itu, lalu dia, loh kan betul toh, anaknya misalnya tertabrak, lalu loh kan betul toh, suaminya telepon apa dipecat gitu, Pak.
1: Oke, kalau misalkan memang dia mempunyai naluri yang kuat seperti itu dan hanya terjadi kadang-kadang, saya kira itu wajar. Tapi kalau setiap hari dia cemas, nah itu menjadi tidak wajar. Berarti ya pikirannya terlalu dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Seolah-olah hal yang negatif itu tuh selalu siap untuk menerkamnya.
2: Maksud Pak Paul, jadi kita kalau cemas yang sedikit-sedikit aja gak apa-apa begitu, Pak Paul?
1: Maksud saya gini, jangan sampai segala hal kita pandang dari sisi negatif. Bahwa seolah-olah hidup itu tuh penuh dengan hal-hal yang negatif yang selalu siap untuk menghadang kita. Nah, ada orang yang selalu menyoroti hidup dari sisi negatif seperti itu.
2: Iya, saya berpikir maksudnya jadi kalau yang cemas sedikit-sedikit, khawatir sedikit-sedikit kan gak apa-apa. Karena saya pikir sehat juga ya, kalau kita gak pernah khawatir tentang apapun juga, kita gak pernah planning apapun, misalnya punya anak. Karena kita khawatir nanti dia masa depannya gimana, itu sebabnya jadi kita merencanakan dia harus sekolah di mana yang lebih baik, harus bagaimana-bagaimana. Bisa begitu, Pak Paul, maksudnya.
1: Baik sekali, tidak apa-apa ya. Jadi yang penting seimbang ya. Kita bisa melihat yang positif dan yang negatif. Nah, orang yang hatinya dipenuhi kecemasan hanya melihat yang negatif. Dia gagal melihat ada sisi positif juga.
0: Ya, ada orang itu yang selalu itu hidup di dalam persaingan yang rasanya tidak ada akhirnya gitu, Pak Bos. Setelah dia mencapai sesuatu lalu dia berusaha lagi, ya orang mengatakan seperti dia itu berambisi gitu katanya.
1: Ya, itu masuk dalam kategori kekuasaan, Pak Gunawan. Jadi orang ini nih memang haus akan kuasa ya, dan melihat segala hal dari ukuran kuasa. Dengan kata lain, jadi yang tadi Pak Gunawan katakan, dia memandang sesama jadinya sebagai pesaingnya yang harus dia taklukkan. Nah, akhirnya hidup tidak bisa damai dengan realitas. Dia selalu melihat realitas seolah-olah sedang menantangnya dan dia harus taklukkan, dia harus taklukkan. Susah sekali orang seperti ini nih hidup rukun ya dengan sesama tanpa prasangka apa-apa. Selalu ingin maju, ingin di depan dan harus yang nomor satu, orang lain dia harus kalahkan.
2: Tapi Pak Pol, kayaknya kalau saya amati pria lebih rentan ya dibandingkan wanita tentang topik ini, kekuasaan begitu. Mengejar kekuasaan banget-banget gitu. Dan saya pikir waktu iblis mencobai Tuhan Yesus juga bidang ini nih yang dikejar gitu. Ayo tunjukkan kuasamu begitu kan.
1: Saya kira itu betul ya, karena memang nomor satu ya, pria lebih mengandalkan otot ya. Dan otot itu identik dengan kuasa juga. Pada masa kecil waktu dia diejek, dia harus misalkan berkelahi, menunjukkan ototnya. Dan waktu dia menang, dia menjadi orang yang lebih berkuasa daripada orang yang dikalahkannya itu. Jadi saya setuju, pria lebih rentan ya terhadap hal ini.
0: Ya, sebenarnya ada suatu kenikmatan tersendiri memang Pak Paul, pada waktu kita bisa katakan mengalahkan orang-orang lain atau mencapai sesuatu yang kita idam-idamkan gitu Pak. Apakah itu sesuatu yang salah?
1: Saya kira enggak selalu salah. Jadi intinya adalah hal ini jangan sampai menguasai kita. Ada kalanya kita ingin menang ya, dan itu adalah hal yang positif. Kita mempunyai daya kompetitif. Tapi jangan sampai itulah yang mengisi hidup kita atau hati kita. Sehingga akhirnya kita melihat orang di sekeliling kita sebagai orang-orang yang sedang mencoba bersaing dengan kita.
0: Berarti unsur kenikmatan itu bisa mengganggu hati kita juga?
1: Bisa, Pak Gunawan. Jadi salah satu faktor lain yang bisa mengotori hati kita ialah kenikmatan ya. Kita dikuasai oleh segala jenis kenikmatan yang memberi kelegaan sementara ya. Misalnya seks, narkoba, harta. Jadi yang kita pikirkan hanya itu. Bagaimana bisa mendapatkan hal-hal ini. Nah akhirnya kita gak bisa ya berhubungan dengan lawan jenis kita dengan murni. Tidak berani menghadapi stres dalam hidup karena kita lari ke narkoba dan sebagainya.
2: Berarti Pak Paul, kalau seorang anak Tuhan yang menjaga hatinya bersih, berarti enggak boleh menikmati dong. Di sini kan bilangnya kenikmatan begitu. Jadi harus hidup yang puritan begitu ya. Jadi seperti benar-benar suci banget deh, tanda kutip begitu. Apakah seperti itu maksudnya Pak Paul?
1: Bukan. Karena memang kenikmatan adalah bagian dari pemberian Tuhan. Nah misalkan dalam hal hubungan seksual dengan istri dan suami kita itu bagian yang Tuhan memang berikan kepada kita. Namun jangan sampai kita menjadi orang yang dikuasai oleh pikiran-pikiran ini ya. Sehingga yang kita cari selalu adalah kenikmatan. Tidak ada hal lain yang kita cari dan segala hal kita hanya ukur dari sudut itu saja.
0: Kenapa padahal tadi? Padahal tuntutan kenikmatan itu kan selalu bertambah terus gitu Pak Paul.
1: Iya, maka kita harus jaga juga ya, jangan sampai akhirnya terlalu tinggi dan menguasai kita. Ada orang yang hidupnya itu tuh benar-benar dari satu kenikmatan kepada kenikmatan lainnya. Dia tidak bisa hidup benar-benar lepas dari kenikmatan.
2: Pak Paul, saya cuma mau tanya, tadi kan Pak Paul menyebut bahwa kenikmatan ini memberikan kelegaan tapi hanya sementara begitu. Maksudnya gimana Pak Paul?
1: Tidak ada yang permanen ya. Kita misalkan mencari-cari harta baju misalnya ya. Kita beli satu baju, hanya akan memberikan kenikmatan misalkan ya selama sebulan dua bulan. Setelah itu baju yang sama tidak lagi memberikan kenikmatan seperti pertama kali kita memakainya. Nah, ada orang yang terus mencari itu tuh, dan itulah yang menjadi pemenuhan kebutuhannya. Nah, saya kira kalau hati diisi ya oleh keinginan seperti ini, ya nggak bersih lah gitu, nggak bisa melihat realitas kehidupan ya.
2: Padahal kodrat manusia memang nggak pernah puas ya, Pak Paul.
1: Betul, jadi kita harus bisa menjaganya.
0: Nah, sehubungan yang Bu Bulan katakan nggak pernah puas itu ketamakan itu Pak Paul, itu keserakahan.
1: Iya, dan itu salah satu hal juga yang mengotori hati kita, Pak Gunawan ya, yaitu kita ingin memiliki lebih dan tidak pernah merasa cukup. Akhirnya kita cenderung mengeksploitasi orang demi keuntungan pribadi. Jadi orang yang tamak hanya memikirkan apa yang bisa aku sedot lagi, apa yang bisa aku peroleh lagi. Jarang atau gak bisa memikirkan apa yang aku bisa berikan kepada orang. Nah sekali lagi dia gagal melihat hidup dengan benar.
0: Ya kalau begitu bagaimana kita harus memelihara ini Pak Paul, hati ini supaya jangan dikuasai oleh hal yang seperti itu Pak Paul?
1: Tuhan meminta kita untuk menjaga hati kita ya Pak Gunawan. Karena kalau tidak, unsur pencemaran akan mudah muncul ya. Jadi langkahnya adalah karena Tuhan meminta kita menjaga, kita harus akui kalau memang ada keinginan atau kebutuhan tertentu itu. Nah keinginannya atau kebutuhannya mungkin sekali tidak ada apa-apa, tidak salah. Tapi kita harus perhatikan cara pemenuhannya. Ya, caranya itu jangan sampai cara yang tidak berkenan kepada Tuhan.
0: Artinya yang tidak berkenan itu yang melampaui batas-batas kewajaran gitu Bapak?
1: Betul, misalkan gara-gara kita menginginkan harta ya, misalnya kita menginginkan satu televisi gitu, akhirnya kita melakukan hal yang salah ya, kita ambil uang yang bukan milik kita, kita memeras orang, dan sebagainya. Nah, cara salah itulah yang Tuhan tidak perkenankan. Keinginannya itu sendiri, saya kira manusiawi.
2: Berarti sangat berlawanan dengan apa yang di, orang-orang duniai percaya gitu ya. Tujuan menghalalkan cara ya Pak Paul. Sedangkan buat kekristenan gak seperti itu Pak Paul.
1: Betul, karena Tuhan melihat dua-duanya, tujuannya dan juga caranya.
0: Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang mendukung ini semua?
1: Yang lain adalah ini, firman Tuhan berkata tadi kan bahwa hati yang bersih itu tuh akan memancarkan ayat kehidupannya. Yeah. Dengan kata lain gini, hati yang kotor juga akan memancarkan air yang kotor. Nah, firman Tuhan adalah air yang bersih itu. Jadi, kita mesti mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Nah, ini yang Tuhan Yesus katakan ya kepada perempuan Samaria. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini saya ambil dari Yohanes 4, 13, dan 14. Jadi intinya adalah kadang-kadang memang kita gak bisa menguasai menjaga hati kita dengan saksama, dengan kekuatan kita sendiri. Kita memerlukan kekuatan Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang akan terus membasuh hati kita, meluruskan motivasi kita, yang menegur cara kita yang mungkin tidak tepat. Nah, firman Tuhan itulah yang harus kita isi. Maka saya tidak akan terkejut kalau orang mudah sekali akhirnya melenceng. Kalau dia tidak dengan konsisten setia mengisi hatinya dengan firman Tuhan. Tapi orang yang terus ya haus dan dahaga akan kebenaran, nah dia akan dipuaskan oleh firman Tuhan.
0: Tapi bagaimana dia memiliki kehausan itu kalau dia tidak menyadari itu akan kebutuhan itu, Pak Bang?
1: Dia mesti memang melakukannya dengan kesadarannya, yaitu saya perlu, saya ini nggak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Jadi saya mau membiasakan diri membaca firman Tuhan dengan teratur, kalau bisa setiap hari, agar firman Tuhan menjadi bagian dari pikiran kita yang alamiah.
2: Pak Paul, tadi firman Tuhan dari Yohanes 4 itu mengatakan mata air yang dalam diri kita yang kita udah terima dari Tuhan, yang ke tadi analoginya ke perempuan Samaria itu, akan terus-menerus memancar gitu. Saya cuma berpikir kita kan masih manusia berdosa, termasuk perempuan tadi itu ya. Apakah akan terus gak pernah gagal gitu, terus-menerus memancarkan maksudnya hati yang bersih itu gitu. Saya pikir enggak juga gitu kali ya Pak Paul.
1: Saya kira realistik ya untuk kita menyadari tidak selalu kita akan dapat memancarkan air kehidupan itu. Ada kalanya yang muncul mungkin kata-kata kasar lah atau kemarahan yang enggak semestinya lah dan sebagainya. Ya, saya kira itu bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Tapi yang penting itu kita sadari, ya udah kita perbaiki dan kita minta Tuhan menolong kita untuk lain kali ya tidak mengulanginya lagi.
0: Nah, yang terpenting adalah sumbernya itu harus dibetulkan dulu oleh Tuhan, Pak Paul.
1: Iya.
0: Bahwa kadang-kadang airnya itu kotor karena pengaruh-pengaruh dari luar, hal itu bisa terjadi di dalam semua sumber kan.
1: Betul.
0: Tetapi dari sumber yang bersih itu tidak mungkin keluar air yang kotor, katanya firman Tuhan.
1: Betul.
0: Ya, terima kasih sekali Pak Paul, juga Ibu Bulan untuk perbincangan ini. Juga para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memelihara hati. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa, dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepada-Nya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus, aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukan di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima tentang Dia akan melihat Dia,
dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus, Tuhan kita, dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan

Bagaimana kabar saudara? Terima kasih untuk SMS-SMS saudara. Pak Iko, terima kasih untuk SMS-nya ya. Kami senang sekali bahwa Pak Iko diberkati oleh Tuhan. Dan acara Terang Kehidupan ini akan bersama-sama dengan saudara beberapa menit mendatang ini. Bagi saudara yang baru saja menemukan gelombang dan mendengarkan siaran ini, saya harap bisa duduk dengan tenang dan bersekutu dengan kami begitu. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya akan memberikan tema dalam perbincangan kita kali ini, yaitu dijauhkan sikap bersungut-sungut. Apa saudara? Dijauhkan dari sikap bersungut-sungut. Tentu saya dan saudara pernah mengalami hal yang demikian di dalam hidup kita. Kita telah melakukan bersungut-sungut karena suatu keadaan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan atau saudara harapkan. Atau suatu peristiwa yang membuat saya dan saudara kecewa sekali. Mau atau tidak mau harus mengalaminya. Harus dijalankan padahal sebetulnya tidak sesuai dengan rencana kita. Saya pernah mengalami hal yang demikian. Sebenarnya ini adalah rahasia pribadi saya. Saya sebetulnya hari itu tidak mau bekerja. Saya ingin cuti begitu ya. Tetapi pada suatu ketika pimpinan saya menelpon saya, hari ini harus datang karena ada rapat penting. Semua pimpinan harus hadir. Karena saya waktu itu termasuk pimpinan, maka saya harus hadir. Saya bersungut-sungut. Ini hak saya cuti itu. Dan saya sudah bekerja sekian lama dan ingin menikmati libur. Tetapi karena kantor saya harus rapat sehingga saya harus hadir. Dan memang saya mesti harus hadir. Saudara, saya bersungut-sungut. Ya, saya bersungut-sungut. Karena apa? Karena memang hari itu hari cuti. Mengapa saya harus ke kantor lagi? Begitu. Nah, saudara, saya tidak tahu. Apakah saudara pernah mengalami hal yang sama? Suatu keadaan kenyataan yang seharusnya saudara tidak melakukan apa-apa, harus melakukan karena sesuatu yang sebetulnya tidak diharapkan oleh saudara. Nah, saya akan mengajak saudara membuka Alkitab saudara untuk mendasari perbincangan kita kali ini, yaitu di dalam Keluaran 14 ayat 1 sampai 14 ya. Keluaran 14 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakannya untuk saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sifon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta, ia membawa 600 kereta terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan.
Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta

kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir kamu melihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Demikian yang akan menjadi perbincangan kita saat ini landasannya. Saudara, mari kita sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan para pendengar kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati pendengar kami. Melalui pertemuan ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat sedikit dari latar belakang ini ceritanya, bahwa Musa sudah berhasil membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian, meninggalkan tanah perbudakan dan menuju kepada tanah perjanjian. Dalam perjalanan melalui Laut Teberau, Laut Merah yang begitu luas, dan ternyata dengan tongkat Musa, laut itu dibelah oleh karena Tuhan. Bangsa Israel bisa berjalan di tanah kering di tengah laut dan dipagari dengan air yang tinggi begitu sampai ke daratan, dan mereka berkemah di situ. Dan ternyata Raja Mesir melihat kepergian bangsa Israel menjadi sangat tercengang dan sadar bahwa dia kehilangan tenaga-tenaga yang potensial untuk memperkuat negaranya. Maka memerintahkan seluruh rakyat dan prajurit-prajurit pilihan untuk mengejar bangsa ini. Saudara, bangsa Israel ketika melihat ke belakang, begitu takutnya. Mereka mengumpati Musa karena sudah membawa mereka dari Mesir. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mereka mengumpati Musa, bersungut-sungut suatu keadaan yang mereka tidak harapkan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kadang-kadang langit tampak cerah, langit tidak berawan, bersih. Tapi ada kalanya juga mendung dan gelap menggelayut di langit, betul begitu? Yang saya maksud sebetulnya di dalam kita menjalani kehidupan ini, saudara. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita ini lancar begitu, rezekinya gampang. Banyak orang menaruh simpati kepada kita. Rezeki mudah, badan sehat, kita bisa membangun ini, membangun itu, menyekolahkan anak kita ke sana kemari. Sampai kadang-kadang kita ini enggak tahu lagi harta kita mau kita kemanain, terlalu banyak. Tetapi ada kalanya kita mengalami mendung dan gelap menggelayut di langit. Kadang-kadang kehidupan kita menghadapi tantangan rintangan yang tidak kita harapkan sampai segala yang kita miliki habis tanpa bekas. Di dalam kehidupan kita ternyata diterpa ujian dan rintangan yang sangat

maka di sana juga ada pelangi yang indah. Apa maksud hamba Tuhan mengatakan begitu, saudara-saudara? Di tengah-tengah situasi kita yang sukar, di tengah situasi yang ada tantangan-tantangan, ada beban, tetapi di balik itu ada sinar pengharapan, di mana setiap orang percaya mendapatkan janji itu. Kalau tantangan, kalau rintangan, semua diizinkan Tuhan terjadi pada kehidupan kita, maka yang kita lakukan tidak ada lain adalah percaya. Percaya kepada Tuhan sesuai dengan janjinya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita di dalam situasi demikian sendirian. Saudara, penulis Mazmur berkata di dalam Mazmurnya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara bisa membaca Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Orang percaya itu. Orang percaya itu saya dan saudara, langkah-langkah yang kita jalani Tuhan telah tetapkan. Kita berikhtiar, kita berusaha supaya langkah-langkah hidup kita berkenan kepadanya. Tetapi di sini juga dikatakan bahwa ada peluang kita juga di dalam melangkah, kemungkinan jatuh itu ada. Kemungkinan jatuh itu ada, tetapi sebagai orang percaya Tuhan pegang tangan kita, kita jatuh boleh, tapi tidak sampai tergeletak. Tuhan tetap menopang tangannya untuk kehidupan kita. Itu janjinya. Itu janji Tuhan itu begitu. Saudara, pernahkah saudara membaca apa yang saya baca untuk saudara pada waktu ini? Firman Tuhan yang saya baca itu menceritakan perjalanan kehidupan bangsa yang terpilih. Bangsa ini, saudara-saudara, bangsa yang dipilih oleh Tuhan ini, itu tidak pernah mensyukuri atas kebaikan Tuhan kepadanya. Yang ada tidak puas, yang ada tidak puas dan tidak puas. Lupa bahwa kebaikan Tuhan mereka telah nikmati. Coba, baru saja mereka melihat kebaikan Tuhan, laut yang demikian luas bisa dibelah menjadi dua. Sehingga mereka berjalan di atas tanah yang kering di tengah-tengah lautan, itu kan suatu mukjizat yang tidak pernah ada. Tetapi mereka tidak melihat itu sebagai rasa syukur kepadanya, dilindungi, diberi jalan keluar untuk keluar dari perbudakan dari Mesir. Mereka tetap bersungut-sungut. Menyedihkan, saudara. Jadi hari-hari bangsa yang dipilih Tuhan ini dipenuhi dengan ketidakpuasan, dipenuhi dengan keluh kesah. Padahal bangsa ini bangsa yang dicintai, bangsa yang dikasihi, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Banyak mukjizat yang telah bangsa ini lihat. Banyak mukjizat yang pernah dialami, pernah dirasakan, namun tetap saja bangsa ini bersungut-sungut setiap hari. Dari mulut bangsa ini tidak pernah keluar ucapan syukur. Mereka melihat berbagai macam mukjizat terjadi

Ternyata mukjizat-mukjizat itu tidak cukup untuk mengubah sikap hati bangsa ini untuk tidak bersungut-sungut, tetapi justru semakin menjadi-jadi. Saya teringat akan seorang ibu, pendengar kita, saudara. Dia memiliki sakit gatal yang luar biasa gatalnya. Katanya di dalam telepon, kulitnya sudah mulai rusak. Kulitnya sudah tidak menunjukkan bahwa dia sebagai wanita yang dulu kulitnya halus. Dia menelpon saya, saudara, minta didoakan. Apakah ibu percaya kepada Tuhan Yesus? Oh, Om, saya itu mendengar khotbah Om di radio. Setiap saat saya dengarkan, walaupun saya bukan orang Kristen, katanya. Tetapi saya sekarang tahu bahwa Yesus itu penolong yang baik. Bisakah Om mendoakan saya supaya sakit saya ini sembuh? Wah, saya doakan ya, Mbak, begitu. Dalam nama Yesus, kalau Anda percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya doakan, saudara. Saya tidak tahu apakah sembuh atau tidak, tapi sebulan kemudian saya mendapatkan telepon dari orang yang sama yang menyatakan bahwa sakit kulitnya sudah mulai sembuh. Kulitnya sudah pulih kembali. Dan dia mengucap syukur dan hatinya diubahkan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, kembali kepada sejarah bangsa pilihan Allah ini. Ayat yang saya baca tadi. Ayat yang saya baca, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Orang-orang itu bilang begitu. Itu menunjukkan bahwa bangsa pilihan Allah ini lebih senang hidup dalam perhambaan daripada menjadi bangsa yang merdeka. Bahkan kalau kita membaca seterusnya pasal-pasal ini, mereka pun berani melawan Tuhan dengan membuat patung anak lembu emas untuk disembah karena tidak sabar menantikan Musa yang pergi ke Gunung Horeb. Saudara, mari kita mencoba mengevaluasi kita. Saya tidak tahu saudara sekarang ini dalam kondisi yang seperti apa. Tetapi saudara, sebagian daripada kita, sebagian saya katakan tidak semua, sebagian dari kita juga sering tidak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita masih membicarakan tentang sifat Allah. Dan hari ini yang akan kita bahas adalah ketidakberubahan Allah. Sifat yang tidak berubah merupakan sifat yang hanya dimiliki oleh Allah, tidak dibagikan kepada ciptaan. Sebagai Allah, memang dia tidak bisa berubah. Karena kalau kita bicara tentang perubahan, maka kita berbicara tentang sesuatu yang sudah sempurna menjadi kurang sempurna. Allah tidak bisa seperti itu. Atau kalau kita bicara tentang perubahan, kita bicara tentang sesuatu yang belum sempurna, kemudian berubah menjadi lebih baik, menjadi sempurna. Dan Allah juga tidak bisa seperti itu. Sehingga ketidakberubahan merupakan sifat yang hakiki dari Allah. Dia tidak bisa menjadi lebih, dia tidak bisa menjadi kurang, karena memang dia sudah sempurna dari awal. Nah, apa saja yang tidak berubah di dalam diri Allah? Yang tidak berubah di dalam diri Allah adalah keberadaan Allah. Di dalam Mazmur 102 ayat 27 dan 28 dikatakan bahwa langit, bumi akan berlalu seperti pakaian yang usang yang sebentar lagi akan dibuang oleh orang. Tetapi Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Dari kekal sampai kekal Allah tetap ada. Dia tidak pernah menjadi ada. Seolah-olah sebelumnya dia tidak ada. Tapi dia selalu terus-menerus ada. Keberadaan Allah tidak berubah. Kebaikan Allah juga tidak berubah. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa segala pemberian yang baik, segala hal yang sempurna itu datangnya dari Allah. Dia adalah Bapa segala terang. Dalam diri Allah tidak ada perubahan bayangan. Maksudnya adalah kebaikan Allah sudah sedemikian sempurna dan Allah terus-menerus baik. Dia tidak bisa menjadi lebih baik atau kurang baik atau tidak baik. Allah dia baik terus menerus. Tidak seperti matahari yang masih menyisakan bayangan. Tetapi Allah terus menerus baik. Tidak seperti matahari yang terikat oleh waktu sehingga bisa menimbulkan bayangan di siang hari. Tetapi Allah terus menerus baik. Allah tidak bisa berubah keberadaannya, kebaikannya. Dan Allah juga tidak bisa berubah di dalam tujuannya. Mazmur 33 ayat yang ke-11 mengatakan, rencana Allah itu akan tetap ada untuk selama-lamanya. Dan rancangan hatinya Allah itu juga ada turun-temurun. Allah merencanakan segala sesuatu sejak kekekalan. Seperti yang Efesus 1 katakan. Dan apa yang Allah rencanakan sejak kekekalan akan terus ada turun-temurun. Apa yang direncanakan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Rencana Tuhan tidak mungkin berubah. Keberadaan Allah tidak berubah. Kebaikan Allah tidak berubah. Tujuan Allah tidak berubah. Dan janji-janji Allah pun juga tidak berubah. Di dalam Bilangan pasal yang ke-23 ayat ke-19 dikatakan bahwa Allah itu bukan manusia sehingga Allah itu menyesal. Allah sekali dia berfirman, maka dia akan menepati apa yang dia firmankan. Sekali dia berbicara, maka dia akan melakukan apa yang dia bicarakan. Allah sekali berjanji, maka akan ditepati oleh Allah selama-lamanya. Mungkin Allah menepatinya dalam waktu yang pendek, dalam waktu yang sedang, atau mungkin dalam waktu yang lama. Tetapi Allah tetap akan menepati janji-janjinya. Janji Allah tidak berubah. Keberadaannya tidak berubah. Kebaikannya tidak berubah. Tujuannya tidak berubah. Dan janji-janjinya pun tidak berubah. Dengan dasar ini, kita bisa melihat bahwa kalau Alkitab mencatat Allah terlihat berubah dalam tanda kutip. Misalnya Allah menyesal atau Allah mengubah rencananya dia yang dia sudah ucapkan melalui seorang nabi. Maka hal-hal ini harus dipahami di dalam konteks sebagai Allah,
Allah tidak mungkin berubah. Lalu bagaimana bisa misalnya Hizkia yang sudah diberitahu akan mati 15 tahun kemudian, ternyata Hizkia masih diberi kehidupan misalnya. Bagaimana kita menjelaskan Saul yang dipilih oleh Tuhan dan akhirnya Tuhan menyesal telah memilih Saul. Bagaimana kita memahami hal-hal yang tampaknya berubah di dalam diri Allah ini. Nah, ada dua poin penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah ketika dikatakan Allah menyesal dan sebagainya, ini merupakan gaya bahasa manusia yang Allah pakai untuk menyampaikan perasaannya kepada kita. Hal ini sangat jelas di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. Karena di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 dikatakan Allah menyesal, Allah tidak menyesal, Allah menyesal. Di dalam pasal yang sama, Allah menyesal, Allah tidak menyesal, Allah menyesal. Lalu mana yang benar? Allah menyesal atau Allah tidak menyesal? Kuncinya ada pada bagian Allah tidak menyesal. Karena di situ Samuel berkata bahwa Tuhan itu bukan manusia sehingga ia menyesal. Allah bukan manusia sehingga ia menyesal. Sehingga kalau dikatakan dia menyesal, itu berarti gaya bahasa manusia. Allah memakai bentuk-bentuk manusia untuk menjelaskan perasaannya. Di dalam teologi kita kenal dengan nama antropomorfisme. Allah punya tangan, Allah punya telinga, dan sebagainya. Atau antropopatisme. Allah memiliki perasaan-perasaan manusia. Dia menyesal, dan seterusnya. Hal kedua yang perlu kita pahami untuk menjelaskan catatan-catatan Alkitab tentang Allah yang dalam tanda kutip berubah adalah situasi hidup kita bisa berubah. Doa bisa mengubah situasi hidup kita, tetapi doa tidak bisa mengubah rencana Allah. Misalnya dalam kasus Raja Hizkia di 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, maka kita tahu bahwa Hizkia berdoa kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan sembuhkan. Itu bukan berarti rencana Tuhan berubah, karena alasan Tuhan menyembuhkan Hizkia adalah karena Tuhan mengingat janjinya kepada Daud. Jadi apa yang Tuhan sudah rencanakan sejak lama kepada Daud, bahwa keturunannya akan terus ada, ia genapi dalam diri Hizkia. Sehingga sebetulnya tidak ada rencana Tuhan yang berubah. Doa mengubah situasi kita, tetapi tidak mengubah rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah Allah yang tidak berubah. Dan ini seharusnya menjadi penghiburan bagi kita. Keadaan kita boleh berubah, situasi hidup kita bisa tidak konsisten. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak berubah, yang bisa dijadikan sandaran hidup. Kiranya kita semua terdorong untuk menyerahkan diri kepada Allah yang tidak berubah dan merasa tenang di dalam Dia. Tuhan memberkati.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Do You Know. Kali ini kita akan belajar mengenai arti di bawah pohon anggur dan pohon ara. Mari kita belajar bersama dalam program Do You Know. Dalam Alkitab, utamanya Perjanjian Lama, beberapa kali muncul istilah pohon anggur dan pohon ara secara bersamaan. Misalnya, di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 25 yang mengatakan, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Betseba seumur hidup Salomo. Yang terdapat juga di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 31 yang mengatakan, janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku, dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya. Kemudian di Mika 4 ayat yang keempat mengatakan, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Di Zakaria 3 ayat 10 mengatakan, pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Dalam 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-25, istilah diam di bawah pohon anggur dan pohon ara merujuk pada kondisi bangsa Israel pada masa Salomo, ketika mereka berada di puncak kejayaan secara kekuasaan politis. Namun selanjutnya di 2 Raja-Raja 18 ayat 31, ketika juru minuman agung raja Sanherib datang memaksa orang Yehuda untuk menyerah, dia memohon agar mereka menerima syarat yang diajukan raja Sanherib, supaya setiap orang bisa makan dari pohon anggur dan pohon aranya. Dalam Mika 4 ayat 4 dan Zakaria 3 ayat 10, pohon anggur dan pohon ara ditampilkan sebagai gambaran dari kemakmuran spiritual. Dalam salah satu akhir pidatonya, salah seorang presiden Amerika Serikat, George Washington, mengutip Mika 4 ayat 4. May the children of the stock of Abraham who dwell in this land continue to merit and enjoy the goodwill of the other's inhabitants, while everyone shall eat in safety under his own vine and fig tree, and tree shall be known to make him afraid. Ungkapan entah duduk atau diam di bawah pohon anggur dan ara menggambarkan kondisi dalam kedamaian dan kemakmuran. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa buah anggur dan buah ara dijadikan representasi kedamaian dan kemakmuran? Sebelum kita melanjutkan, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian berikutnya.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita akan pelajari arti kata di bawah pohon anggur dan pohon ara. Buah anggur. Buah anggur merupakan jenis buah yang sering disebutkan dalam Alkitab sejak zaman Nuh hingga era Yesus Kristus. Bahkan dalam catatan Alkitab, pohon anggur merupakan buah yang pertama kalinya dibudidayakan. Terdapat dalam Kejadian 9 ayat 20. Ketika pertama kalinya orang Israel memasuki Kanaan, tanah perjanjian, mereka mendapat bahwa salah satu buah yang menyambut mereka adalah buah anggur. Pembudidayaan buah anggur terbukti dari banyaknya referensi Alkitab tentang buah anggur itu sendiri dan banyaknya sisa-sisa pemerasan buah anggur yang ditemukan. Menurut tradisi kuno orang Yahudi, sulur atau carang buah anggur merupakan makanan favorit gajah. Karena begitu perhatian terhadap binatang, Nuh pun berusaha menyediakan makanan favorit para binatang yang masuk ke bahtera. Untuk gajah, Nuh menyediakan daun dan sulur buah anggur. Sebuah tradisi kuno para rabi mengatakan bahwa buah dari pohon yang dimakan Adam adalah buah anggur. Pendengar yang dikasihi Tuhan, buah anggur yang dimaksud dalam catatan Alkitab berbeda dengan buah anggur yang dikenal di era modern sekarang ini. Buah anggurnya terkenal besar-besar. Salah satu contoh kebesaran dan terkenalnya buah anggur di daerah Palestina adalah hasil tandan buah anggur yang dibawa para pengintai. Terdapat dalam Bilangan 13 ayat 23 sampai 24. Musim panen anggur adalah saat pesta besar dan hal itu biasanya terjadi pada bulan September. Orang-orang biasanya meninggalkan kota pada musim panen anggur. Mereka tinggal di tenda-tenda sementara atau penginapan di sekitar kebun anggur. Anggur dipanen dengan nyanyian-nyanyian, tawa dan sukacita yang luar biasa. Hasil panennya diletakkan di atas kepala atau diikatkan di bahu seperti membawa beban. Buah-buah yang terseleksi dengan kategori baik disimpan di keranjang anyaman yang terbuka. Dari sanalah asal-muasal kismis yang merupakan anggur yang dikeringkan. Sisa anggur yang ada dibawa ke tempat pemerasan anggur sampai dihasilkan minuman anggur. Keistimewaan anggur ini juga semakin jelas ketika Yesus sendiri menyebut dirinya pokok anggur yang benar dan murid-muridnya adalah rantingnya. Seperti yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 1-6. Dengan kata lain, anggur dan ladang anggur telah menjadi simbol kemakmuran dan berkat bagi orang-orang Israel dari sejak lama. Kemudian yang kedua adalah buah ara. Buah ara yang muncul disebutkan sekitar 57 kali dalam Alkitab. Merupakan salah satu jenis buah yang penting di dalam Alkitab. Di Israel sendiri, hingga kini pohon ara banyak tumbuh, baik yang liar maupun hasil pembudidayaan. Dalam setiap tahunnya, setidaknya ada 2 kali panen pohon ara, yaitu sekitar bulan Juni dan Agustus atau September. Hasil panen pada musim panas disimpan untuk keperluan pada musim dingin, dan jika mengering, buah ara itu dibuat kue atau digantung pada tali. Sebelum kita melanjutkan, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita akan pelajari arti kata di bawah pohon anggur dan pohon ara. Di daerah timur, buah ara dipergunakan untuk keperluan medis dan biasanya dimanfaatkan untuk penyembuhan penyakit barah atau penyakit kulit lainnya. Dalam catatan Alkitab, setidaknya ada 5 kata berbeda yang dipakai untuk menggambarkan kondisi buah aranya. Yang pertama dalam Yeremia 8 ayat ke-13, yang mengatakan, "Aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu." Kemudian yang kedua terdapat dalam Kidung Agung 2 ayat 13, yang mengatakan, "Pohon ara mulai berbuah." Kemudian yang ketiga, 1 Samuel 25 ayat 18 mengatakan, "Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai." Kemudian yang keempat, dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-7 mengatakan, "Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kemudian yang kelima dalam Wahyu 6 ayat 13 yang mengatakan, "Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang." Nah, pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam Yeremia 8 ayat 13, ara yang dimaksud adalah buahnya itu sendiri. Dalam Kidung Agung 2 ayat 13, ara yang dimaksud merujuk pada buah ara yang pertama kali masak atau masak lebih awal. Sedangkan di dalam 1 Samuel 25 ayat 18 dan 2 Raja-Raja 20 ayat 7, ara yang dimaksud menunjuk pada kue ara atau ara yang dikeringkan. Sedangkan yang di dalam Wahyu 6 ayat 13, ara yang dimaksud mengarah pada buah ara yang tidak masak dan berjatuhan. Sebagian dari hadiah yang dipersembahkan Abigail untuk Daud terdiri dari 200 kue ara, yang bagi orang Yahudi merupakan makanan yang sangat lezat. Karena kelezatannya itu, orang Yahudi acap kali memberikan kue ara sebagai hadiah kehormatan bagi seorang rabi atau orang yang dihormati. Namun, pemberian kue ara kepada hakim dianggap sebagai bentuk suap. Dalam Perjanjian Baru seperti di Matius 21 ayat 1, dalam Markus 11 ayat 1 dan Lukas 19 ayat 29 muncul kata Betfits yang secara literal berarti rumah dari buah ara hijau. Maksudnya merujuk pada buah ara yang tidak masak. Dan kesimpulannya di sini, pendengar yang dikasihi Tuhan, signifikansi dari buah anggur dan buah ara bagi orang-orang Yahudi diilustrasikan dengan kenyataan bahwa para nabi memarahi umat karena kefasikan mereka dengan cara mengancam bahwa pohon anggur dan pohon ara mereka akan dihancurkan. Seperti yang terdapat dalam Yeremia 8 ayat 13, Hosea 2 ayat 12, dan Yoel 1 ayat 7. Ketika umat Allah mempertahankan janji Allah, para nabi berkata bahwa pohon anggur dan pohon ara akan direstorasi. Pohon ara dan pohon anggur menyimbolkan kemakmuran dan kedamaian spiritual dari kerajaan Mesias. Demikian tadi program Do You Know, edisi arti kata di bawah pohon anggur dan pohon ara. Bila ada pertanyaan, saran dan usulan, silahkan menghubungi di 0822-333-49555. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Lone Multimedia Ministry. Tuhan memberkati.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Kalau saya menyebut kata karismatik, maka saudara mungkin memikirkan sebuah aliran gereja tertentu. Tetapi kali ini saya menggunakan kata karismatik bukan dalam kaitan dengan aliran tertentu, tetapi dengan sebuah gaya hidup tertentu. Nah, kalau kita mengatakan sebuah gereja itu karismatik, apa yang ada di dalam pihak kita? Kalau saya tanyakan kira-kira didaftarkan ciri-ciri sebuah gereja yang karismatik, maka saudara akan memberitahu saya ada banyak jawaban. Tapi kurang lebih jawabannya itu bisa dibagi menjadi dua saja. Ciri khas dari gereja-gereja yang mengatasnamakan dirinya memakai sebutan karismatik. Yaitu biasanya mereka berpikir bahwa di dalam ibadah itu yang penting adalah aku dan Tuhan. Yang paling penting adalah relasi vertikal antara saya dan Tuhan. Yang penting kalau di gereja saya puas, kalau di gereja saya bersemangat, saya bersuka cita, maka itu adalah gereja yang karismatik, yang menekankan pemuasan emosi kita sendiri dalam relasi dengan Tuhan. Walaupun itu tidak salah, tetapi saya yakin bukan itu gereja yang karismatik menurut Alkitab. Ada relasi horizontal yang harus kita miliki, bukan cuma antara kita dengan Allah, tapi bagaimana kita dengan sesama orang percaya. Itu juga akan menentukan sebuah gereja karismatik atau tidak. Kalau saya bertanya sekali lagi, kira-kira apa pandangan gereja sekarang tentang karismatik? Maka saudara mungkin akan menyebutkan, oh ya, gereja yang karismatik adalah gereja yang dipenuhi dengan berbagai macam manifestasi yang spektakuler. Misalnya berbahasa roh, kemudian mendapatkan mimpi, mendapatkan penglihatan, mendengarkan bisikan roh secara visual, audiovisual, bahkan melihat langsung, bercakap-cakap dengan Roh Kudus dan seterusnya. Mungkin saudara akan mengatakan ini dia tanda gereja yang karismatik. Tetapi nanti kita akan lihat bersama-sama bahwa gereja yang karismatik melampaui semua hal ini. Gereja yang karismatik menurut Alkitab adalah gereja yang harmonisasi umat dengan Allah, harmonisasi antar umat, dan kemudian apa yang kita lakukan sebagai gereja yang karismatik itu melampaui dari konteks ibadah. Mari kita membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 42 sampai 47. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Pada saat saya meminta kita untuk membaca dari ayat 42, maka saudara pasti bertanya, mengapa ayat 41-nya tidak dibaca? Dan kalau saudara membaca di dalam versi bahasa Inggris yang lain, maka saudara akan menemukan cara membagi perikop yang berbeda. Karena waktu penulis Alkitab menuliskan tulisan-tulisan mereka, memang tidak ada pembagian perikop. Jadi kita harus memutuskan ayat mana berkaitan dengan ayat yang mana. Nah, kalau kita melihat di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, ayat 41 itu dianggap sebagai pendahuluan bagi perikop di bawahnya, ayat 42 sampai 47. Kalau kita membaca di dalam New Revised Standard Version, maka pembagiannya adalah ayat 37 sampai 42, kemudian ayat 43 sampai 47, dipecah jadi dua perikop. Tetapi saya lebih setuju dengan New International Version, NIV, yang meletakkan ayat 41 itu sebagai penutup bagi perikop di atasnya. Penutup bagi khotbah Petrus. Dan menurut saya ini tepat sekali. Mengapa saya katakan tepat?
Karena kalau saudara lihat di ayat 37-nya, itu kan orang-orang Yahudi yang mendengarkan khotbah Petrus bertanya, apa yang harus kami lakukan? Ayat 37. Kemudian ayat 38 sampai 40, Petrus memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan. Wajar tidak kalau ayat 41 memberitahu kita respon orang Yahudi setelah mendengarkan jawaban Petrus? Wajar atau tidak? Wajar. Jadi seharusnya ayat 41 itu dinaikkan di atas. Jadi ayat 37, orang Yahudi tanya kepada Petrus dan para rasul, apa yang harus kami lakukan? Kemudian Petrus mewakili para rasul memberikan jawaban di ayat 38 sampai 40 dan harusnya ditutup dengan ayat 41. Ketika orang-orang Yahudi mendengar jawaban Petrus, mereka melakukan apa yang Petrus katakan. Yaitu mereka memberi diri mereka kepada Tuhan melalui baptisan. Dan pada saat itu ada 3.000 orang yang bertobat. Nah kalau kita menerima pembagian perikop seperti yang saya usulkan tadi, maka kita melihat sesuatu yang menarik di sini. Menariknya adalah karena sejak di pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-41 itu berbicara tentang hal-hal yang spektakuler, berbicara tentang hal-hal yang tidak biasa, berbicara tentang sesuatu yang extraordinary. Karena pada saat itu Roh Kudus turun dengan luar biasa, murid-murid bisa berbahasa asing. Kemudian murid-murid juga dengan berani memberitakan firman dan banyak orang di jamaah Tuhan, banyak orang bertobat. Ini peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Tetapi saudara tahu apa? Gereja itu tidak boleh berhenti pada fenomena-fenomena seperti itu. Tidak cukup bagi gereja untuk berdiam diri menikmati euforia karya Roh Kudus yang besar. Ada hal lain yang lebih penting yang harus kita lakukan, yaitu apa? Gereja harus berada di dalam sebuah disiplin rohani. Sebuah disiplin rohani, sesuatu yang sifatnya rutin, sesuatu yang sifatnya itu membutuhkan komitmen dan kesetiaan kita. Dan di sana tadi saudara membaca bagaimana gereja mula-mula bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, dalam doa, dalam pemecahan roti dan sebagainya. Dan ini saudara harus pahami dengan baik, ini membutuhkan sebuah disiplin. Saya yakin kalau cuma datang di revival meetings, kita juga tidak keberatan. Tidak ada sesuatu yang berat kalau kita menghadiri kebaktian-kebaktian yang spektakuler. Tetapi yang paling berat adalah sesudah itu mau apa? Atau dalam bahasa populernya, so what gitu loh. Mau apa? Kalau kita ini sudah mengalami sesuatu yang luar biasa, berada dalam euforia spiritual yang ajaib semacam itu, lalu mau apa? Karena tidak tiap hari kita ikut KKR kan? Dan KKR itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah sesudah KKR. Butuh disiplin rohani. Dan disiplin ini dimunculkan melalui beberapa cara. Kalau saudara melihat kata bertekun di dalam teks yang kita baca, itu munculnya dua kali. Ayat 42 memakai kata bertekun. Ayat 46 juga dipakai kata bertekun. Dan yang lain adalah banyak kata kerja yang muncul di teks kita, itu ketika saya selidiki di dalam bahasa Yunani-nya, mereka hampir semua kata kerja di sana itu bentuknya imperfect tense. Yang di dalam bahasa Yunani itu artinya dilakukan terus-menerus pada masa lampau. Jadi mirip dengan bahasa Inggris itu past continuous tense. Jadi bukan cuma simple past, melakukan sekali berhenti. Tetapi mereka dulu melakukan terus-menerus selama periode tertentu. Inilah yang saya sebut sebuah disiplin rohani. Kita tidak boleh berhenti hanya pada satu hal, tetapi kita harus memiliki sebuah disiplin rohani.

pengajaran rasul-rasul. Dan ini bukan tanpa alasan. Penulis Kisah Para Rasul ingin memberitahu kita, yaitu Lukas, ingin menekankan kepada kita bahwa di tengah semua aktivitas gereja, sebetulnya yang paling kita fokuskan adalah pengajaran firman Tuhan yang benar. Gereja ini pada waktu saya bergabung, saya menawarkan CTM, Care Teaching Mission. Dan T-nya itu saya sengaja letakkan di tengah. Karena saya ingin mengajarkan sebuah filosofi di dalamnya. Yaitu apapun yang kita lakukan ketika kita melakukan caring, perhatian. Atau ketika kita melakukan mission, misi. Maka semua harus dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Sebab kalau perhatian kita tidak didasarkan pada ajaran yang benar, maka itu akan menjadi kebaikan moralitas yang sifatnya humanistik. Tidak bersumber dan tidak berfokus pada Allah. Demikian pula dengan misi yang kita lakukan. Harus bersumber pada kebenaran firman Tuhan. Makanya saudara tahu CTM di tengah-tengahnya itu yang paling penting, yaitu T, teaching. Gereja mula-mula itu adalah gereja yang menjadi teladan bagi kita dalam hal ini. Mereka tidak sempurna, saya tahu. Tetapi di dalam hal ini, kita harus meneladani mereka. Beda dengan gereja-gereja modern kan? Kalau sudah mengalami karya Roh Kudus yang spektakuler, mendapat mimpi, mendapat penglihatan, malah tidak mau belajar Alkitab. Benar atau betul? Malah tidak mau menyelidiki Alkitab dengan serius. Saya berapa kali ketika saya khotbah di luar, saya bertemu dengan orang yang bertanya, buat apa sih hermeneutika, ilmu menafsirkan Alkitab? Tidak perlu, Alkitab itu sudah jelas kok. Wah, Alkitab jelas ya Pak? Oh ya, sudah jelas. Roh Kudus kan ada dalam hati kita. Jadi kan sudah pasti kita langsung tahu artinya apa. Terus saya beri beberapa teks yang sulit. Kalau teks ini artinya apa Pak? Waduh, kalau itu Roh Kudus belum beritahu saya. Itu orang-orang yang sombong. Mengapa? Orang lain yang belajar hermeneutika, orang itu juga punya Roh Kudus, ngerti gak? Jangan sampai kita punya pikiran bahwa orang-orang yang belajar teologi itu tidak punya Roh Kudus. Cuma kita yang punya Roh Kudus, dan punya Roh Kudus lebih penting daripada belajar teologi. Saya yakin Roh Kudus membawa kita dalam kebenaran melalui banyak cara. Termasuk salah satunya adalah harus belajar cara menafsirkan Alkitab yang benar. Sekarang saya punya cara lain untuk menghadapi orang-orang semacam itu. Jadi kalau mereka berdialog dengan saya, masalah, enggak perlu belajar Alkitab secara khusus, pokoknya asal ambil aja. Nah, biasanya saya sengaja usil, yaitu mengutip kalimatnya dia tapi enggak lengkap. Kemudian dari kalimat itu saya kutip asal-asalan, kemudian saya bilang, loh Bapak kan ngomong gini tadi. Terus dia bisa bilang gini, enggak bisa, maksud saya bukan gitu. Enggak boleh kalimat saya itu diambil sepenggal. Harus semuanya dibaca dengan baik, harus diperhatikan semua, jangan asal dicomot kalimat saya. Nah, terus baru saya jelaskan, membaca Alkitab juga begitu, Pak. Jangan asal comot. Baru dia mengerti bahwa tidak boleh asal comot. Ngerti enggak, Ustaz? Gereja yang hebat, gereja yang dipenuhi dengan karya Roh Kudus tetap harus bertekun dalam pengajaran para rasul. Dan ini orang-orang Kristen pertama adalah orang-orang Kristen Yahudi loh, Saudara. Mereka itu sudah tahu kitab suci perjanjian lama. Terus mereka mengalami pekerjaan Roh Kudus yang hebat di tengah-tengah mereka. Tapi tetap aja mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka tidak menjadi penafsir-penafsir yang mandiri. Mereka tidak mengatakan asal ada Roh Kudus, aku bebas menafsirkan Alkitab menurut bisikan Roh Kudus. Bukan. Mereka tetap bertekun dalam pengajaran para rasul. Mengapa? Karena para rasul itu bukan mengajarkan ajaran yang baru. Mereka itu mengajarkan ajaran dari Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca Kisah Para Rasul, maka khotbah-khotbah mereka, khotbah para rasul yang awal, itu disebut dengan jalan Tuhan. Disebut dengan jalan itu, the way, the Lord's way. Bukan the apostolic way, tetapi the Lord's way. Jalannya Tuhan. Mereka itu adalah saksi mata dari kehidupan dan pelayanannya Tuhan. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, penulisnya menekankan, kami beda dengan ajaran-ajaran sesat. Kalau ajaran sesat hanya mengajarkan dongeng-dongeng, berkanjang pada hal-hal yang tidak pasti. Tetapi kami adalah saksi mata. Kami melihat, kami mendengar, dan itu yang kami beritakan. Para rasul adalah saksi mata. Bukan cuma mereka saksi mata, tetapi mereka sebetulnya adalah penerus tradisi yang bisa dipercaya. Mengapa saya katakan para rasul bisa dipercaya? Nanti kalau saudara ada waktu, baca 1 Korintus 7 ayat 10 dan 12.

Di situ Paulus berkata, aku, oh bukan aku, tetapi Tuhan katakan. Istri tidak boleh menceraikan suaminya. Kemudian di ayat 12 Paulus mengatakan, Tuhan, bukan, aku. Paulus itu berusaha untuk dengan detail membedakan apakah ini perkataan langsung dari Tuhan Yesus atau itu adalah penafsiran dia terhadap perkataan Tuhan Yesus. Dari cara Paulus menggunakan perkataan Tuhan Yesus dengan sangat hati-hati, saya yakin para rasul adalah penerus tradisi yang bertanggung jawab. Kalau ada orang-orang yang mengatakan, oh gereja kita adalah gereja yang apostolik, ujiannya gampang. Apakah mereka menghargai Alkitab atau tidak? Karena semua pengajaran para rasul itu sudah dituliskan di dalam Alkitab. Di luar Alkitab kita tidak mungkin mendapatkan akses kepada pengajaran para rasul. Tidak semua ajaran para rasul dituliskan, benar sekali. Tetapi kalau saudara mau tahu pengajaran para rasul di luar Alkitab, maka saudara tidak akan menemukan hanya yang ada di dalam Alkitab. Dan apakah gereja itu apostolik atau tidak, diukur dari ini. Apakah mereka setia kepada Alkitab atau tidak. Itu ciri gereja yang karismatik. Jadi orang yang karismatik itu seharusnya suka belajar Alkitab. Amin. Itu karismatik. Bukan suka lompat-lompat aja ya. Harus belajar Alkitab. Yang kedua adalah ini ciri dari gereja yang karismatik. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, kalau saudara mendengar kata persekutuan, wah saya yakin pikiran saudara itu gini, persekutuan ya. Selalu kaitannya dengan dua hal. Satu dengan doa, yang kedua dengan makan-makan. Berapa orang Kristen kalau diajak, yuk persekutuan yuk. Wah, sudah terlanjur makan nih. Terus gini, ayo persekutuan yuk, sudah bawa tas kresek belum? Hubungannya apa persekutuan dengan tas kresek kan? Karena kita selalu punya pikiran, kalau persekutuan mesti kaitannya dengan makan-makan, biston kan begitu? Atau kalau persekutuan kaitannya dengan doa. Kalau saudara pernah pergi ke banyak tempat, namanya persekutuan doa. Tapi saya yakin itu bukan persekutuan doa. Persekutuan itu kata dasarnya apa? Sekutu atau kutu? Sekutu kan? Ya, sekutu ya. Tapi perhatikan, banyak persekutuan doa, orangnya datang tidak kenal satu dengan yang lain, dan tidak diajak untuk saling sharing persoalan, tidak diajak untuk saling mendoakan, pokoknya datang kita minta sesuatu sama Tuhan, pokoknya datang kita dengan Tuhan, tidak peduli orang lain. Berarti mereka itu berada di dalam one place, one time, tetapi mereka bukan one heart. Itu namanya bukan persekutuan, kata dasarnya bukan sekutu, itu kata dasarnya kutu. Kalau saudara lihat kutu, semuanya kan kumpul jadi satu kan, tetapi tidak peduli orang lain kan. Namanya kutu itu pokoknya berkumpul, tidak peduli yang lain. Yang penting dapat untung, dapat untung, dapat untung, tidak saling bekerja sama. Lain saudara, persekutuan itu bukan dibatasi pada doa saja. Walaupun kata persekutuan mencakup doa, tapi kalau saudara nanti membaca dengan teliti, persekutuan dipisahkan dari doa. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, dalam pemecahan roti, dan berdoa. Jadi sengaja dipisahkan memang antara persekutuan dan doa. Karena ada banyak aspek di dalam persekutuan. Termasuk ketika membagi-bagikan harta kita untuk orang lain, sesama orang percaya, itu juga namanya persekutuan. Tetapi sengaja di sini, itu dibedakan dulu, saudara. Dibedakan bahwa persekutuan itu artinya apa sih kalau begitu? Nah, persekutuan itu artinya sebetulnya cukup luas. Secara cepat saya akan memberitahu pemakaiannya di dalam Alkitab. Kalau saudara melihat kata koinonia di dalam Alkitab muncul berkali-kali dan bisa memiliki arti berbagi beban melalui bantuan materi. Berbagi beban melalui bantuan materi. Itu juga disebut koinonia. Misalnya di Roma pasal yang ke-15 ayat 26, 2 Korintus 8 ayat 4, Paulus itu mendorong gereja-gereja, ayo mengumpulkan bantuan untuk orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Ayo bersekutu di dalam hal ini. Jadi persekutuan koinonia artinya bisa membantu secara materi. Dalam Filipi 1, Paulus berkata kepada jemaat Filipi, aku bersyukur untuk persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang. Persekutuan di sana artinya koinonia. Apakah jemaat Filipi ikut Paulus kemana-mana? Tidak, yang ikut itu cuma bantuannya mereka secara materi. Jadi memberi secara materi itu termasuk di dalam koinonia.
Nah, kata koinonia juga bisa berarti keintiman kita dengan Allah atau keintiman kita dengan sesama orang percaya. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 9 Paulus mengatakan, sebab kita menerima persekutuan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita dipersatukan dengan Tuhan, memiliki kesatuan secara rohani. Itu kata yang dipakai koinonia. Tetapi di dalam 1 Korintus 10 juga, Paulus mengatakan ketika kita merayakan sakramen, makan roti, itu kita dipersatukan bukan cuma dengan Kristus, tetapi dipersatukan dengan sesama orang yang percaya. Jadi koinonia itu artinya bisa keintiman rohani dengan Allah, keintiman rohani dengan sesama jemaat. Di dalam Galatia 2 ayat 9, koinonia itu juga bisa berarti begini, sama tujuan, berbagi tujuan, tetapi bidangnya berbeda, tugasnya lain. Pada waktu itu kalau saudara baca Galatia 2 ayat 9, Paulus, Barnabas, Petrus, Yakobus berkumpul dan mereka kemudian berjabat tangan sebagai tanda persekutuan, tanda koinonia. Nah, mereka berjabat tangan untuk apa? Ternyata mereka punya perjanjian. Paulus, Barnabas pergi kepada orang-orang non-Yahudi. Petrus, Yakobus kepada orang-orang Yahudi. Walaupun tugasnya berbeda, tetapi mereka berjabat tangan sebagai tanda koinonia. Karena sekali lagi, koinonia itu bisa berarti sharing purpose. Sharing common purpose. Jadi kita beda tugasnya, tetapi tujuannya sama. Dengan demikian kita tahu sekarang, poinnya apa sih di dalam kata koinonia? Sebetulnya poinnya di dalam koinonia itu adalah sebuah asosiasi, keterikatan, sebuah keintiman, sebuah kemitraan, sebuah bersikap yang berbagi. Jadi orang lain punya pergumulan, mereka cerita ke kita, kita ikut nangis, ikut mendengarkan, ikut mendoakan. Itu namanya koinonia sebetulnya. Ketika kita bersama-sama melayani Tuhan, itu sebuah koinonia. Tim musik ini juga koinonia. Karena semuanya tujuannya sama, lagunya sama. Walaupun alat musik yang dipakai berbeda. Itu juga sebuah persekutuan, koinonia. Nah, kita mendapatkan persekutuan di dalam Tuhan, itu karena Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Kita sudah dipersatukan dengan Allah, karena kita sudah dipersatukan dengan Allah, maka kita dipersatukan dengan orang percaya yang lain. Jadi dasar dari persatuan kita itu adalah Kristus. Kita dipersatukan dengan Kristus dan itulah yang mengikat kita dengan orang percaya yang lain. Nah, di dalam konteks ibadah, karena kisah Rasul 2 tadi kan bicara tentang ibadah kan, koinonia itu bentuknya apa? Saya mencoba untuk mencari tahu di dalam Alkitab, koinonia di dalam ibadah itu bentuk konkretnya apa saja, dan saya menemukan ini. Kalau saudara mau gereja kita dikenal sebagai gereja yang karismatik, yang punya koinonia, maka ciri-cirinya adalah begini. Ada kehadiran yang sering dan ada kesatuan di dalam ibadah. Di kisah Rasul pasal 2 tadi ayat 46b dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ini salah satu bentuk konkret dalam konteks ibadah gereja yang punya koinonia. Tiap hari datang, tiap minggu rajin datang di dalam ibadah-ibadah bersekutu bersama dengan sehati. Itu namanya koinonia di dalam konteks ibadah. Bayangkan seandainya saudara cuma setahun sekali datang, bisa enggak kita punya koinonia? Enggak bisa. Bayangkan seandainya kita punya jemaat misalnya 500, tapi tiap orang datangnya setahun cuma 5 kali. Bisa enggak terbentuk koinonia? Saya yakin tidak bisa terbentuk koinonia. Koinonia itu berarti menuntut kita komitmen, datang dengan rutin, memiliki kesatuan. Di dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25 dikatakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tetapi hendaklah kita saling menasehati satu dengan yang lain. Ayat 24-nya mengatakan, marilah kita saling mendorong di dalam kasih dan di dalam perbuatan baik. Saya yakin di dalam ibadah seharusnya saling menasehati, itu wajar. Justru kalau tidak ada nasihat, justru kalau semua bersikap cuek, itu bukan ibadah namanya. Saudara tahu mengapa? Kalau kita menyanyi, itu ada momen kita berjabat tangan, menanyakan bagaimana kabarnya, atau memuji, wah bajunya bagus, dan sebagainya gitu kan. Nah itu momen-momen kita, itu untuk apa? Berinteraksi satu dengan yang lain. Momen bagi kita untuk melatih koinonia kita. Jadi bukan cuma datang, nyanyi, memberi persembahan, dengarkan khotbah, terus pulang. Koinonianya ada di mana? Itu bukan gereja yang sehat. Nah, gereja yang punya koinonia juga
mereka itu saling berkata-kata di dalam Mazmur. Menurut Efesus pasal yang 5:19 dikatakan, berkata-katalah seorang kepada yang lain di dalam Mazmur. Saya dulu suka lagu-lagu lama, karena banyak lagu lama itu horizontal. Bukan cuma vertikal, tapi horizontal. Misalnya, kukasihi kau dengan kasih Tuhan, itu horizontal. Tapi banyak lagu sekarang, semuanya vertikal ya, banyak yang vertikal. Saya dengan Tuhan, saya dengan Tuhan. Tidak peduli saya dengan sesama itu, tidak peduli. Kalau dulu kan masih ada kata bergandengan tangan, dalam kasih gitu kan. Tapi itu cocok kalau untuk remaja. Kalau untuk orang tua janganlah bergandengan tangan. Itu saudara tidak tahu ya, ada beberapa orang itu pencemburu berat luar biasa, sungguhan. Itu saya pernah dengar orang bicara, waduh pasangan saya ini pencemburu berat. Bahkan ya, kalau saya tidak ikut ke gereja, dipeseni. Kalau suaminya tidak ikut gereja, dia dipeseni. Jangan jabatan loh, sama pendetanya juga tidak boleh. Karena lawan jenis, ngerti gak? Takut nanti kalau jabatan, nanti kecantong gitu loh. Takut nanti kalau jabatan, itu nanti ada perasaan cemburu. Bayangkan ya, kalau jabat tangan aja, pasangannya bisa cemburu. Nanti kalau saudara nyanyi, mari kita saling berjabat tangan, bergandengan tangan, nyanyi lagu ini, benar gak? Bergandengan tangan dalam kasih, semuanya sukacita. Orang itu gak bisa sukacita, ngerti? Begitu saudara nanti tambahkan dengan semangat, sekali lagi bergandengan tangan, gitu. Itu kali terakhir dia ikut kebaktian. Tapi itu sebetulnya ada hal yang positif, yaitu apa? Di dalam pujian itu kita saling berkata-kata, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kolose 3:16 juga berbicara tentang itu. Mengajar melalui puji-pujian kita juga apa? Saling menegur satu dengan yang lain. Itu adalah koinonia. Kolose 3:16, hendaklah kita saling menegur dengan lemah lembut karena ada perkataan Kristus tinggal di dalam hidup kita. Itu koinonia. Saudara punya talenta, saudara pakai untuk melayani Tuhan. Itu namanya koinonia. Gereja itu biasanya keliru begini. Gereja membutuhkan ini, membutuhkan ini, membutuhkan ini. Siapa yang punya talenta, silakan menghubungi gereja. Menurut saya ini kurang tepat. Saya balik. Saudara punya apa yang bisa diberikan untuk Tuhan? Kalau saudara misalnya begini, saya nyanyi tidak bisa. Musik juga tidak bisa. Tapi saya pandai melukis. Ketemu saya. Selalu ada cara untuk memuliakan Tuhan melalui talenta yang kau berikan. Ada orang yang mengatakan, saya ini pokoknya perhatiannya detail, tapi saya enggak suka hal-hal yang besar, mikir panjang lebar dan sebagainya. Enggak apa-apa, ketemu saya. Pasti ada pelayanan yang saudara bisa lakukan. Jadi jangan mulai dengan gereja butuh apa. Mulailah dengan what do you have. Bukan what the church needs, bukan. Tapi what you what you have. Kalau saudara punya talenta tertentu, ayo pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara bisa nari misalnya. Ada tempat di sini untuk tarian. Karena saya yakin semua seni itu adalah dari Tuhan. Seni yang indah-indah itu semua dari Tuhan. Kenapa tidak dipakai untuk kemuliaan Tuhan? Oh bayangkan air seni yang tidak indah aja dari Tuhan kok saudara. Apalagi seni lain kan yang indah. Pasti juga dari Tuhan lah. Nah ini namanya kita gereja yang punya persekutuan. Saling berbagi satu dengan yang lain. Wah saya rindu kita menjadi gereja-gereja yang semacam itu. Makanya saudara perlu hadir dengan rutin. Saudara perlu mengenal satu dengan yang lain supaya terjadi persekutuan, koinonia. Yang berikutnya karakteristik gereja yang karismatik adalah bertekun di dalam sakramen. Saya bacakan ayat 42. Ini terjemahan bahasa Indonesia diberi titik sayangnya 42b. Padahal kalau di dalam bahasa Yunani itu merupakan satu kalimat. Jadi kata bertekun itu memayungi empat hal termasuk ini. Pengajaran rasul-rasul, persekutuan, dan yang ketiga yang kita akan bahas. Yaitu dalam pemecahan roti. Saudara punya Alkitab bahasa Inggris terjemahannya lebih tepat. Jadi bertekun itu memayungi pengajaran rasul-rasul, memayungi persekutuan, juga memayungi pemecahan roti. Bentuknya kata benda, the breaking of the bread, pemecahan roti. Nah saudara, saya yakin pemecahan roti di sini itu merujuk kepada sakramen perjamuan kudus. Mengapa saya yakin? Karena kalau saudara lihat konteksnya, pemecahan roti di sini itu adalah pemecahan dalam konteks ibadah. Ada pengajaran, ada persekutuan, ada doa, ada pemecahan roti. Nah kalau seandainya ini terjadinya bukan dalam konteks ibadah, maka itu bukan pemecahan roti, itu pemecahan rekor.
Ini pemecahan roti, saudara. Jadi orang-orang Kristen pada waktu itu berkumpul mecahkan roti. Untuk apa di dalam ibadah mecahkan roti, coba? Ya iseng aja sih dalam ibadah, daripada menganggur cuma dengarkan khotbah, ya sudah, daripada nganggur tangannya mecah-mecah roti. Tidak ada kebiasaan gereja semacam itu. Kalau di dalam konteks ibadah mecahkan roti itu artinya sakramen. Ingat Yesus pada waktu ditangkap, sebelum ditangkap malam itu, dia makan bersama muridnya, mengambil roti, kemudian memecah-mecahkannya. Dan itulah sakramen. Alasan kedua saya yakin mengapa ini sakramen adalah karena di depan kata roti itu ada kata artikelnya, yaitu the bread. Jadi bukan cuma mecahkan sembarang roti, tetapi memecahkan roti itu. Roti apa? Ya roti yang merujuk kepada sakramen itu. Jadi ini roti yang spesifik. Bukan berarti roti yang dimakan Yesus masih sisa loh ya, sampai pada masa ini kemudian dimakan terus. Bukan, tapi pemakaian artikel di depan kata roti menunjukkan ini memang pemecahan roti yang tidak biasa. Ini merujuk kepada sakramen. Nah kalau memang mereka melakukan sakramen, berarti mereka ini adalah orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan. Karena Tuhan juga memberikan perintah, setiap kali kami melakukannya menjadi peringatan akan aku. Ini sakramen perintah Tuhan. Mengapa saya katakan ini penting? Dulu di dalam sejarah gereja Indonesia, terutama di Pulau Jawa ini, ada dua misionaris barat, Komde, MD, MD and Colon, MD dan Colon. Nah dua orang ini punya konsep yang keliru tentang budaya Kristen dalam tanda kutip. Yang satu itu menganggap budaya barat adalah budaya Kristen. Jadi orang Kristen Jawa dilarang pakai sarung. Disarankan untuk pakai jas sama dasi, karena itu dianggap adalah budaya Kristen. Bukankah kita juga kadangkala punya konsep kalau wah di dalam gereja selalu jas sama dasi? Benar atau tidak ya? Saya juga heran kenapa di banyak gereja itu kalau khotbah jas dasi. Makanya kalau saudara perhatikan saya pakai pakaiannya tidak bisa ditebak. Kadang jas dasi, kadang baju pendeta, kadang baju casual, kadang segala macam saya pakai. Untuk apa? Memberitahu kita bahwa sebetulnya kebudayaan Kristen itu enggak ada. Pakaian apa yang harus dipakai enggak ada. Yang penting sopan, yang penting sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Mengerti enggak? Nah itu cuma ukurannya. Loh benar 1 Korintus 11 kan dikatakan begitu toh. Hendaklah berdandan yang sopan. Kalau perempuan ya dandan perempuan. Kalau laki ya dandan laki. Makanya saya tidak nyaman kalau ada anak laki itu gayanya kayak perempuan gitu loh. Saya ngerti enggak? Laki itu laki, tepuk tangannya pun ya beda. Laki itu gini loh. Masa ada laki tepuk tangannya gini, itu enggak laki banget gitu loh, saudara. Nanti kalau ngomong shalom itu shalom. Saya tuh geli gitu loh, saudara. Kalau lihat laki-laki itu mbok yang maco gitu loh, saudara. Meskipun perut kita enggak six pack, tapi tetap maco gitu loh, saudara. Tetap maco gitu kan. Nah, kita ini tidak ada budaya gitu. Tapi pensionaris dulu punya konsep, wah ini budaya Kristen, enggak taunya budaya barat. Nah, celakanya yang satu meniadakan sakramen baptisan, meniadakan sakramen perjamuan kudus. Karena dia pikir ini budaya barat, tidak cocok untuk orang Jawa. Nah, ini juga keliru. Sakramen itu perintah Tuhan, harus kita lakukan. Nah, bedanya antara gereja mula-mula dengan kita ini bedanya. Kalau sakramen perjamuan kudus dulu, itu sifatnya lebih rutin, lebih sering daripada kita. Dan juga lebih non-formal, karena dilakukannya di rumah-rumah kan. Belum ada gereja, jadi di rumah-rumah. Dan selain mereka lebih sering, mereka secara non-formal, juga mereka lebih alamiah, lebih natural. Karena apa? Ketika mereka pegang roti, bukan barang yang aneh roti itu. Roti itu adalah makanan pokoknya mereka. Jadi pada saat melihat roti di dalam ibadah, mereka itu tidak menganggap, wah ini barang asing. Tidak, memang makanan pokoknya roti. Kalau kita kan beda kan? Kalau lihat roti, pasti kita menganggap, wah ini produk dari luar. Saya aja meskipun makan roti habis 4, kalau ditanya, sudah makan? Belum. Karena apa? Kalau enggak makan nasi, itu artinya belum makan. Itu orang Indonesia. Saya pertama kali di Amerika itu, saudara, makan burger itu enggak bisa. Dengan penuh perjuangan akhirnya saya bisa makan. Tapi setelah saya makan, walaupun saya makan 2 yang besar-besar ya. Terus kalau ditanya, sudah makan? Belum. Belum ada nasi itu rasanya belum kenyang gitu loh, saudara. Itu padahal sebetulnya cuma sugesti aja. Itu aspek psikologis kita. Oh, roti 2 itu sama nasi ya. Karbohidratnya itu besar roti loh, saudara. Apalagi kalau burger kan ada dagingnya di sana, bukan cuma karbo kan. Itu semua juga kolesterol ikut masuk, apa semua masuk di sana, lemak kan gitu. Kalau nasi kan cuma karbohidrat dan gula saja kan.
Nah, saudara, ini lebih alamiah bagi mereka dan ini lebih natural. Jadi pada waktu mereka makan, itu tidak dibungkus liturgi-liturgi begitu loh, saudara. Jadi rotinya juga pasti lebih banyak, kalau itu pasti. Rotinya lebih banyak dan anggurnya juga lebih banyak. Saya pernah ikut satu gereja dulu, rotinya itu, saudara, bukan kayak begini, pakai hosti. Jadi rotinya itu benar-benar roti yang besar gitu. Kemudian pendetanya itu ngambil gini, wah, dibagikan. Nanti orangnya nerima toh, para pelayannya, terus itu dibagikan ke orang lain juga. Jadi langsung dipecah-pecahkan begitu loh, saudara. Sekarang ini banyak orang enggak mau. Karena orang mikir, siapa tahu dalam perjalanan ke gereja, pendetanya ngupil, ngerti enggak, saudara? Kalau dia ngupil terus kan megang-megang roti begitu kan, ya ada bonusnya lah begitu kan. Ada bonus bakteri di dalamnya kan. Terus yang lebih seru apa? Bukan rotinya. Kalau rotinya saya enggak masalah. Yang lebih seru itu minum anggurnya, tahu enggak? Minum anggurnya itu cawannya besar, kemudian cuma dikasih sapu tangan. Jadi orang minum, setelah minum dia bersihkan, kasihkan ke orang lain. Orang lain minum gitu, terus nanti bersihkan lagi gitu, terus gitu. Jadi pada waktu kita minum, kita itu harus melihat 10 orang di sana dulu. Dilihat itu alurnya bagaimana itu. Lebih enak itu kalau sebelah kita semuanya perempuan, lebih gampang. Karena apa? Ada bekas lipstiknya. Jadi kita bisa tahu, oh ini bekas yang tidak ada lipstik yang kita minum kan. Tapi kalau semuanya laki itu loh, saudara, nggak ada bekasnya. Jadi semua minum gitu kan, kotor. Tapi sebetulnya dapatnya bisa lebih banyak nanti ya. Kalau saudara haus bisa minum banyak karena tidak ada peraturannya gitu kan. Jadi dulu itu sebetulnya jumlahnya lebih banyak dan memang itu lebih alamiah, lebih non formal daripada sekarang. Nah, saya setuju, secara pribadi, saya setuju bahwa sakramen perjamuan kudus harusnya lebih sering untuk dilakukan. Waktu saya menggembalakan gereja di sini, kita sakramen setahun 3, maksimal 4 kali. Tetapi saya ubah, kita sakramen sebulan sekali. Dan saya lagi menggumulkan terus, mengapa kita tidak seminggu sekali sakramen? Mengapa tidak kebaktian kita sakramen, walaupun tidak harus dalam konteks yang resmi-resmi seperti sekarang. Saya lihat di beberapa gereja di Amerika, sakramen itu tidak terlalu resmi kok. Begitu selesai khotbah, langsung para pelayan ngambilkan roti, ngambilkan anggur, jalan semuanya ngambil, kemudian doa sama-sama, selesai. Sudah selesai, gitu aja. Tapi itu diingatkan tentang banyak hal yang indah. Apa saja sih arti dari sakramen? Kalau saudara membaca nanti 1 Korintus 11, saya sudah pernah khotbahkan ini dengan detail. Maka ketika kita sakramen, kita ini mengingat penebusan Kristus. Mengingat penebusan Kristus ini baik atau tidak baik? Baik. Bayangkan ya, bayangkan ini, bayangkan. Saudara berada di dalam satu gereja yang lagu-lagunya tidak pernah menyentuh tentang salib Kristus. Kan ada banyak lagu sekarang, lagu kontemporer, yang tidak pernah bicara tentang Injil kan. Tidak pernah bicara tentang dosa, tidak pernah bicara tentang penebusan Kristus. Nah, kalau khotbahnya juga tidak pernah bicara tentang salib Kristus, hanya bicara tentang berkat, berkat, berkat. Maka saudara tahu salah satu cara, dan itu satu-satunya cara, memberitakan Injil melalui apa? Melalui sakramen perjamuan kudus. Jadi sakramen perjamuan kudus mengingatkan kita tentang penebusan Kristus. Sesuatu yang baik sebetulnya. Dan ini juga simbol apa? Kesatuan kita dengan Kristus, simbol kesatuan kita dengan sesama orang percaya. Karena rotinya sama. Ketika Yesus memberikan anggur, dia mengatakan cawan ini adalah perjanjian yang baru. Berarti kita sama umat perjanjian. Tidak peduli etnis kita, tidak peduli status sosial ekonomi kita, kita semua satu di dalam sakramen. Dan ini juga merupakan pemberitaan Injil secara nonverbal. Paulus mengatakan di 1 Korintus 11, setiap kali kamu melakukannya, kamu memberitakan kematian Kristus sampai ia datang. Jadi tiap kali sakramen, ini merupakan Injil secara nonverbal ini, saudara. Tiap kali saudara menerima roti dan anggur, saudara diingatkan tentang Injil, dan bukan cuma itu. Tiap kali saudara melakukan, saudara diingatkan kapan Tuhan datang. Memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Dan ini juga menjadi spiritual check-up bagi kita. Karena Paulus mengatakan di 1 Korintus 11, kalau kamu mau sakramen, hendaklah kamu menguji diri sendiri. Saya bersyukur, saudara, saya paling tidak sebulan 2 kali saya ikut sakramen. Minggu pertama di sini, minggu kedua di cabang kita di Surabaya Barat, di Bavaria. Bagus, karena apa? Saya mempersiapkan diri berhari-hari. Saya bayangkan seandainya tiap minggu kita ikut sakramen, maka kita akan melakukan check up secara rohani. Lebih sering. Dan kita pasti akan lebih sehat. Jangan seperti saya, kalau check up kesehatan. Saya pokoknya check up sekali bagus,
saya enggak check up lagi. Jadi nanti kalau makan ditanya, kolesterolnya baik. Wah, check up terakhir sih bagus gitu. Ada asam urat. Wah, check up terakhir sih bagus gitu kan. Check up terakhirnya kapan? 4 tahun lalu. Tahu-tahu berita telah dipanggil pulang ke rumah bapak, kan begitu lah. Nah, jangan. Harus rutin untuk mengetahui kesehatan kita. John Calvin, salah seorang pelopor teologi reform, dia mengusulkan supaya tiap minggu itu dilakukan sakramen. Lebih sering, lebih baik. Dan saya menganggap ini adalah hal yang bijaksana. Kalau kita melakukan sakramen, ada banyak kebaikan, ada banyak keburukan yang kita terima. Banyak kebaikan toh. Kalau memang banyak kebaikan, mengapa kita tidak lebih sering melakukannya? Berikutnya, gereja yang karismatik bukan cuma bertekun dalam pengajaran para rasul, bukan cuma bertekun dalam persekutuan, bukan cuma bertekun dalam sakramen, tetapi juga bertekun dalam doa. Kisah Rasul 2 ayat 42 bagian terakhir dikatakan berdoa. Kalau dalam bahasa Inggris terjemahannya doa-doa. Bukan cuma doa-doa, prayers. Tetapi di depan prayers itu ada kata the prayers. Kalau saudara mendengar kata the prayers, wah, saudara ingat sebuah lagu. Bukan. Lagu itu belum diciptakan pada waktu gereja mula-mula berkumpul. Jadi pada saat dikatakan the prayers, itu artinya apa? Formula doa tertentu yang dipakai mereka. Mereka pasti memakai formula doa orang Yahudi. Saudara tahu enggak? Kalau penganut agama lain di tempat kita, itu kan biasanya juga punya formula doa. Kalau saudara pergi ke luar kota, naik pesawat terbang, di situ kan ada doa kan? Formulanya, supaya selamat sampai ke tujuan, harus dibaca doanya. Tapi saya enggak baca ya tetap selamat, karena saya doanya lain. Tapi bagi beberapa orang, memang mereka diajarkan formula doa tertentu, termasuk apa? Orang-orang Yahudi itu juga punya formula doa tertentu. Makanya saya yakin bahwa para rasul ketika pergi ke Bait Allah untuk berdoa, pasal 3 ayat 1, atau Petrus pada waktu rutin doa sehari berapa kali menurut waktunya Yahudi, dia juga mengucapkan doa yang sama. Jadi ini doa-doa Yahudi kemungkinan. Atau saya yakin ini adalah doa Bapak kami juga termasuk. Loh kok yakin ini doa Bapak kami? Nanti pulang rumah baca, teliti ya. Pulang rumah baca. Alasan Yesus mengajarkan doa Bapak kami di Matius dengan di Lukas itu berbeda. Kalau di Lukas secara khusus latar belakangnya begini. Murid-murid Yesus datang dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, mengapa murid Yohanes punya doa? Orang Farisi punya doa, kok kita enggak punya? Kemudian Yesus berkata, oke, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Terus dia mengajarkan doa Bapak kami. Jadi di Lukas, sebetulnya doa Bapak kami itu diajarkan Yesus karena ada permintaan murid-murid mau sama seperti pengikutnya Yohanes Pembaptis, sama dengan orang Yahudi pada umumnya. Dengan kata lain begini, di dalam tulisan Lukas, Kisah Para Rasul kan juga tulisannya Lukas toh. Doa Bapak kami itu dimaksudkan untuk tradisi di dalam ibadah. Makanya ketika di sini dikatakan gereja mula-mula bertekun dalam doa-doa itu, salah satunya saya yakin adalah doa Bapak kami. Dan ketika gereja mula-mula berdoa, mereka berdoa itu dalam dua cara. Merupakan sebuah rutinitas yang pertama. Yang kedua, kalau ada persoalan, mereka datang kepada Tuhan. Misalnya saudara baca pasal 1 ayat 14, waktu Tuhan Yesus meninggalkan mereka naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem di tempat yang atas, di ruangan atas. Mereka berdoa, bertekun di dalam doa setiap hari. Jadi berdoa itu harusnya menjadi disiplin rutin kita setiap hari. Tetapi juga gereja mula-mula begitu menghadapi masalah, mereka datangnya kepada Tuhan melalui doa. Pada waktu Yudas Iskariot meninggal dan mereka harus memilih penggantinya, ada dua calon kan? Kan tidak tahu calon mana yang tepat. Mereka lalu berdoa. Itu Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 4, waktu mereka menghadapi tekanan, tidak boleh memberitakan Injil. Dikatakan, jangan beritakan nama itu. Mereka kemudian memberitahu yang lain, berdoa bersama-sama. Tiap kali ada masalah, berdoa. Tapi tiap hari juga berdoa. Banyak orang Kristen kan tidak begitu. Berdoa kalau punya masalah kan? Makanya ada orang mengatakan, masalahmu itu adalah ajakan Tuhan supaya kamu berdoa. Seharusnya menurut saya itu keliru. Harusnya tiap pagi itu ya rutin berdoa. Siang berdoa, malam berdoa. Dimanapun kita ada, kita ini kontak terus berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, secara khusus kalau punya masalah, datang kepada Tuhan. Saudara enggak sungkan tah dengan Tuhan. Kalau misalnya itu enggak pernah sembahyang gitu kan. Kemudian Paulus ada masalah, saudara baru datang.
Saya dulu pada waktu ke Konsulat Jenderal RI di Los Angeles menguruskan paspor dari anak saya karena dia lahir di sana. Itu saya melihat ada beberapa orang dimarahi oleh konsulnya di sana. Mengapa dimarahi? Hampir sama kesalahannya, yaitu begini, datang tidak lapor. Mengerti ya? Harusnya kan datang itu lapor. Datang tidak lapor. Nah, setelah itu punya masalah datang. Terus dimarahi. Kamu ya, datang enggak pernah beritahu, sekarang punya masalah, baru cari pertolongan, dimarah-marahi. Pada waktu saya mendengarkan itu, saya belajar satu hal. Kita juga sering begitu dengan Tuhan. Enggak pernah rutin ngomong dengan Tuhan. Begitu ngomong, itu langsung minta tolong. Bayangkan ya, saudara ini punya teman. Temannya itu jarang ngajak bicara saudara. Jadi diam terus, pokoknya enggak pernah telepon, enggak pernah kontak. Tiba-tiba itu, wah sok akrab begitu. Eh, bagaimana kabarmu? Wah, saudara senang. Wah, tumben. Orang ini sudah bertobat ini. Tuhan mau datang ini kan. Kok tiba-tiba jadi, wah, akrab begini kan. Saudara senang sekali. Wah, kabarku baik-baik. Wah, mantap toh. Mantap toh kamu. Mantap. Tos dulu, tos. Tak. Begitu tos langsung. Eh, aku butuh duit nih. Kamu bisa kasih utang enggak? Saudara suka enggak? Enggak suka kan? Nah, gereja mula-mula doanya itu rutin tiap hari. Tapi kalau punya persoalan, ngomong juga sama Tuhan. Jangan dipilih salah satu. Nah, yang menarik menurut saya begini. Para rasul di Kisah Rasul pasal 6, pada saat terjadi pertikaian, perselisihan gara-gara pembagian sembako, janda-janda yang berbudaya Ibrani dan berbudaya Yunani, walaupun sama-sama Yahudi, budayanya beda, bertengkar, para rasul berkata begini, oke, kami tidak akan mengurusi ini, pilih 7 orang mengurusi pembagian sembako. Kami akan memusatkan diri pada, bukan cuma pemberitaan firman, dikatakan memusatkan diri pada doa dan pemberitaan firman. Jadi doa itu merupakan salah satu tugas utama para rasul. Pemberitaan firman merupakan tugas utama para rasul. Berarti gereja mula-mula sangat menekankan doa. Yang kelima, gereja yang karismatik adalah gereja yang dipenuhi dengan kekaguman. Mari kita melihat ayat 43. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kalau dalam bahasa Yunani, di beberapa versi Inggris diterjemahkan hurufiah begini. Ketakutan mendatangi setiap jiwa. Ketakutan mendatangi setiap jiwa. Nah, saya menganggap terjemahan ini lebih baik daripada terjemahan kita, tetapi masih ada sesuatu yang menurut saya kurang sempurna. Yaitu kata phobos di dalam bahasa Yunani, itu artinya bisa takut, bisa artinya hormat. Tetapi di dalam konteks ini, phobos artinya adalah kekaguman. Banyak versi Inggris yang modern, kalau saudara memakai NIV, NASB, NRSV, maupun ESV, maka saudara akan menemukan kata yang dipakai itu bukan ketakutan, bukan fear, tetapi kekaguman, awe. Kekaguman itu ada. Dan saya setuju terjemahan ini karena apa? Dikaitkan dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang heran. Makanya sangat wajar kalau phobos di sana, itu artinya kagum. Dan di dalam ayat 47a dikatakan memuji Allah. Coba saudara bayangkan ya, memuji Allah itu selalu butuh kekaguman. Kalau saudara tidak kagum, saudara tidak memuji. Saya tanya, hari ini siapa yang memuji orang lain? Saya tadi sudah memuji seseorang. Orangnya sedang senyum-senyum. Memuji itu berarti tidak biasa, mengerti ya? Berarti sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang luar biasa, itu membutuhkan pujian kita. Jadi misalnya, kalau orang itu mencetak gol dengan cara yang sulit dalam sepak bola, saudara itu puji, waduh, hebat orang itu. Tapi kalau dia itu tinggal dikasih umpan temannya, kipernya sudah jatuh jauh di sana, dia tinggal berhadapan dengan gawang kosong, kemudian dia tendang masuk, saudara tidak akan muji orang itu. Karena apa? Biasa. Nah, gawangnya kosong kok mau sampai tidak masuk? Kan itu hal yang biasa. Jadi memuji itu butuh kekaguman. Dan itulah di dalam ibadah Kristen seharusnya itu ada hal-hal yang semacam itu. Kekaguman itu ada di dalam diri kita. Nah, yang menarik, di dalam Kisah Para Rasul, kata phobos. Phobos muncul. Itu dikaitkan dengan tanda heran dan mujizat. Itu di pasal yang kedua. Tetapi juga dikaitkan dengan hukuman Allah. Saudara ingat Ananias Safira di Kisah Rasul 5? Pada saat Tuhan menghukum mereka, mereka langsung mati seketika.
maka dikatakan Phobos mendatangi semua orang, baik jemaat maupun semua orang yang mendengar. Jadi kalau Allah menyatakan kekudusannya, itu kekaguman juga bisa muncul. Kalau Allah menyatakan kuasanya, juga kekaguman bisa muncul. Karena apa? Yang dipentingkan ini gini loh, Sarah. Allah itu dekat dengan kita enggak? Dekat sekali. Tetapi melalui tindakan-tindakan yang ajaib, kita itu bisa sense kehadiran Allah secara khusus. The nearness of God. Kalau dalam istilah teologi itu begitu. Allah itu walaupun memang sudah close to us, tetapi kadangkala kehadirannya, His presence, His nearness, itu bisa kita rasakan pada momen-momen tertentu. Yaitu pada saat Allah bekerja dengan cara yang luar biasa. Maka menimbulkan kekaguman. Dan kekaguman ini bisa ada pada orang Kristen, bisa pada orang di luar Kristen. Tadi dikatakan di Kisah Rasul 2 tadi yang kita baca, ayat kita, ayat yang ke-43 dikatakan, maka Phobos itu mendatangi setiap jiwa. Bukan setiap orang Kristen, tetapi setiap jiwa. Di dalam Kisah Rasul 5, setelah Tuhan menghukum Ananias dan Safira, lebih jelas lagi ayatnya mengatakan di pasal 5, ayat yang ke-11, and great fear came upon the whole church and upon all who heard of these things. Maka ketakutan atau Phobos itu yang besar mendatangi, menguasai seluruh gereja dan juga semua orang yang mendengarkan hal ini. Berarti bukan cuma gereja toh. Bukan cuma gereja, tetapi orang-orang lain itu juga bisa kagum dengan Tuhan. Saya yakin kekaguman itu penting. Bagi kita, kita bisa memuji Tuhan kalau kita kagum. Bagi orang lain, kalau mereka melihat kekaguman itu, maka mereka bisa datang kepada Tuhan. Cuma saya prihatin, banyak gereja kalau menyanyi itu tidak bisa sungguh-sungguh. Kalau engkau menyanyi apa adanya, itu menunjukkan engkau tidak kagum dengan cara Tuhan memelihara hidupmu. Di dalam gereja, ini saya katakan di beberapa gereja-gereja karismatik, saya beritahu mereka, seharusnya kita tidak butuh pemimpin pujian yang baik. Seharusnya kita tidak butuh pemimpin pujian yang bersemangat. Mengapa? Karena semua orang Kristen kalau mau ibadah, harusnya hatinya sudah semangat. Benar atau enggak? Harusnya itu kita sudah kagum cara Tuhan menyelamatkan kita dengan anugerah, Tuhan memberikan anaknya mati bagi kita di kayu salib. Seharusnya itu cukup bagi kita untuk sudah siap memuji Tuhan. Tapi sayang, pemimpin pujian itu diperhadapkan dengan orang-orang Kristen yang tidak tahu mengagumi karya Allah di dalam hidupnya. Makanya seringkali di beberapa gereja selalu ditanya, saudara mau memuji Tuhan? Pertanyaan yang tidak perlu. Saudara jawab tidak mau, tetap diajak menyanyi, benar enggak? Terus ditanya, masih mau menyanyi? Pertanyaan yang tidak perlu. Karena jatahnya dia 45 menit. Jadi kalau saudara masih 15 menit, saudara bilang tidak mau gitu kan. Tetap dia lanjut karena jatahnya 45 menit untuk menyanyi. Saya kadang-kadang melihat pemimpin pujian di beberapa gereja itu kasihan gitu loh saudara. Mengapa? Mereka menghadapi beban yang berat membuat jemaat bersuka cita. Harusnya tidak perlu bersuka cita. Pertama saya menggembalakan di sini. Saya kritik banyak orang. Karena saudara tahu orang datang tidak mau nyanyi. Semuanya diam. Cuma begini aja, tidak menyanyi. Dan itu beberapa orang melakukan. Begitu mau firman Tuhan, wah langsung semangat, ambil buku nyatet-nyatet begitu kan. Eh dengar, ini bukan ruang kelas. Ini ruang ibadah. Kita datang memuji Tuhan dengan bersemangat. Kagum kepada Tuhan, ayo puji Tuhan. Kekaguman kita ungkapkan kepada Tuhan. Kalau saudara lihat saya kadang-kadang nyanyi him pun saudara. Saya mengangkat tangan kalau memang saya merasakan hadirat Tuhan yang khusus. Saya mengangkat tangan. Kalau saudara mau menyanyi, saudara mau menari, saya tidak persoalkan kok saudara. Saya justru melarang ini, dengar baik-baik. Ini filosofi pelayanan saya. Kalau saudara memaksa semua orang melompat-lompat sebagai tanda sukacita, saudara tidak punya kasih kepada orang lain. Mengapa? Tidak semua orang mengungkapkan sukacita dengan melompat-lompat. Benar enggak? Ada orang dapat lotre aja loh saudara ya. Ada tuh beberapa orang dapat lotre kan, wah lompat gitu kan, atau lulus, wah gitu. Ada orang yang lulus gini, nangis, ayo bener atau enggak? Ada orang itu kalau mau nikah ya, kalau mau nikah, kan ditanya toh, janji pernikahan kan, kemudian yang cowok janji gitu. Ada loh saudara, orang begitu janji selesai, pelukan, dia bisa lompat senang. Tapi ada juga orang yang nangis terharu gitu. Menurut saya, enggak harus dibatasi. Yang penting sukacita, ngerti enggak? Saya pertama kali baru sadar ini beberapa bulan yang lalu, saudara. Saya ada di satu gereja, lagunya itu lagu Jawa, iramanya lagu Jawa.
pemimpin pujiannya berkata begini, mari kita bertepuk tangan dengan semangat. Saya kemudian bicara kepada majelisnya, keliru. Mengapa keliru? Orang Jawa kalau bersuka cita tidak tepuk tangan. Orang Jawa kalau bersuka cita apa? Joget, nari. Ngerti gak saudara? Makanya saya tidak melarang saudara menari. Saya senang. Berapa kali kebaktian itu saya lihat ada tamu kan datang karena dia enggak tahu kebiasaan kita. Wah, dia menari begitu kan. Wah, saya senang sekali gitu kan. Cuma saya dikomplain beberapa orang kesenggol-senggol terus gitu. Loh, sebetulnya enggak apa-apa menari. Kalau saudara nyanyi lagu himne, saudara goyang-goyang, bagi saya enggak apa-apa. Wah, itu sukacita kok, benar enggak? Enggak masalah. Saudara mau nyanyi, justru kalau diwajibkan menari salah. Karena apa? Tidak punya kasih. Tidak semua orang sukacita itu menari. Apalagi gini, saudara, saya kok belum sukacita ya melihat saudara ini ya. Ayo wajahnya sukacita, ayo semuanya tos gitu kan. Tidak semua orang nyaman loh dengan tos, ngerti gak saudara? Salaman aja beberapa orang tidak nyaman apalagi tos kan gitu. Terus gini, mari saudara kita tunjukkan sukacita kita. Mari kita melompat. Ngawur, orang-orang tua itu bagaimana diajarin melompat? Jangan ya. Kekaguman kepada Tuhan disampaikan dengan cara yang manis ya. Nah oke, okay. Yang berikutnya adalah begini saudara. Gereja yang karismatik selain bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, dalam sakramen, dalam doa, dalam kekaguman, dipenuhi dengan kekaguman. Juga ini ciri yang terakhir dari gereja yang karismatik adalah mereka berbagi materi. Ayat 44 sampai 46 saya bacakan dengan cepat. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi apa yang terjadi di dalam ibadah? Yaitu mereka bersatu luar biasa. Itu ada wujudnya di luar ibadah, yaitu mereka saling berbagi materi. Saya pertama kali menjadi gembala di sini, saya melihat ada sesuatu yang janggal, yaitu begini. Lantai satu itu tempat parkir sepeda motor. Bagaimana jemaat ada waktu untuk saling berbicara? Karena begitu datang, tidak nyaman tempatnya, langsung pulang. Makanya yang pertama saya lakukan adalah semua sepeda motor keluar diberi kanopi supaya tidak basah. Dan di sana saya renov, saya kasih sofa dan sebagainya. Ada snack. Tujuannya apa? Supaya kita saling berkomunikasi. Pertama kali jemaat berkata begini, Pak sorry saya repot, saya bawa pulang aja ya makanannya. Makanan bukan untuk mengenyangkan, untuk sarana bincang-bincang. Karena biasanya kalau tidak ada makan, kita tidak bicara, benar ya? Makan itu bagus. Makan itu bahasa persatuan kita ya. Gereja mula-mula sharing property. Wah, saudara jangan mikir gini, wah ini bentuk komunisme ini. Bukan, menurut saya ini beda dengan komunisme yang lama. Komunisme itu macam-macam bentuknya. Secara umum yang lama itu kan juga berbagi semacam itu. Tapi saya melihat banyak perbedaan. Dengan cepat saya sebutkan perbedaannya apa. Ini tidak wajib di dalam gereja mula-mula. Ketika Petrus berkata kepada Ananias, bukankah kalau engkau tidak menjual, tanah itu tetap menjadi milikmu. Tidak ada keharusan. Di dalam komunisme ada keharusan. Kemudian ini dimulai dengan perasaan satu. Mereka itu bersama-sama satu hati. Karena mereka ada kebersamaan, maka mereka kemudian saling berbagi. Di pasal 2 ayat 44a. Nah berikutnya, orang Kristen itu tidak menjual semua rumahnya kok. Mengapa? Karena di sana dikatakan di ayat 46b, mereka memecahkan roti secara bergiliran dari satu rumah ke rumah yang lain. Bukan dari satu lapangan desa ke lapangan desa yang lain. Kalau memang bunyinya itu mereka saling memecahkan roti di lapangan desa yang satu ke lapangan desa yang lain, mungkin mereka tidak punya rumah. Tapi di sini dikatakan dari satu rumah ke rumah lain. Berarti kan masih ada yang punya rumah kan? Tidak harus semua menjual rumahnya. Dan ini tidak wajib juga karena begini, ternyata dalam catatan sejarah gereja mula-mula, kegiatan menjual-jual rumah ini tidak berlangsung lagi. Tetapi membagi-bagikan materi masih berlangsung. Jadi bentuknya bukan selalu sama menjual rumah. Jangan sampai saudara tadi ada ayatnya, ini adalah milik bersama. Wah, jadi semua orang dipakai, handphonenya dipakai dan sebagainya. Kemudian mobilnya dipakai, makanannya dimakan. Kemudian ditegur, itu kan bukan punyamu. Punyaku, ada ayatnya. Kisah Rasul 2 itu
ayat yang ke-44 bagian terakhir. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, gitu kan. Jadi saudara kemana-mana jangan bawa stiker loh ya, Kisah Rasul 2 ayat 40 ini kan. Jadi saudara, jangan sampai bawa stiker kecil ke Kisah Rasul 2 ayat 44b. Jadi tiap kali barang tempel gitu kan. Barangnya orang yang ditempel, barangnya sendiri tidak ditempel. Nah berikutnya, mengapa saya yakin ini beda dengan komunisme? Karena begini, di sini dikatakan menurut kebutuhan masing-masing. Jadi bukan menjadi tren, ayo jual rumah yuk. Enggak ada yang butuh, enggak apa-apa, pokoknya jual, ikut aja, enggak loh. Mereka jual kalau ada yang butuh uang, jadi baru dijual. Ini bukan komunisme sekali lagi. Nah mengapa mereka bisa melakukan ini? Kemungkinan latar belakangnya adalah ini. Pada waktu itu kan hari raya Pentakosta, banyak orang Yahudi kan dari berbagai macam daerah datang dan mendapatkan penginapan, itu hal yang sulit. Maka orang Kristen mungkin berbelas kasihan, oke tinggal di rumahku saja, enggak apa-apa. Kalau kamu enggak punya uang untuk menginap lagi, karena kan baru bertobat, enggak mau langsung pulang loh. Ayo, mereka ini butuh, maka kita jual apa yang kita miliki, supaya mereka bisa hidup enak selama di Yerusalem. Atau mungkin para penafsir menduga, beberapa orang Yahudi yang bertobat mengalami tentangan dari keluarga, dari orang lain. Mungkin mereka kehilangan pekerjaan, mungkin mereka diusir dari rumah, sehingga mereka membutuhkan orang lain yang menerima dan memelihara mereka. Dan itulah sebabnya mengapa mereka kemudian menjual harta miliknya menjadi kepunyaan bersama. Bukan cuma menjual harta miliknya, tetapi mereka juga mengatakan begini, makan bersama dengan sukacita dan tulus hati. Makan bersama dengan sukacita dan tulus hati. Ayat 45 itu dikatakan mereka menjual semua miliknya, tapi ayat 46 dikatakan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ini makan bersama ini bukan pesta. Jadi makan bersama itu namanya religious communal meal. Apa itu maksudnya? Jadi makan bersama secara religius. Saya terangkan sedikit. Masyarakat Qumran yang tinggal di daerah Laut Mati pada abad kedua sebelum Masehi, mereka itu juga makan bersama karena mereka tinggalnya di satu tempat. Tetapi makan bersama yang ini itu dibedakan sama mereka. Jadi makan tiap hari, sehari dua kali, tiga kali, itu tidak hitungan ini. Makan bersama ini makan rohani. Setelah ibadah, kemudian mereka makan bersama-sama. Dan ada peraturannya, tidak semua orang boleh makan bersama yang religius, tidak boleh. Kalau saudara melanggar peraturan, saudara tidak taat kepada Taurat, saudara tidak izinkan ikut. Jadi makan bersama dalam ibadah itu adalah hal yang rohani. Saya sering ditanya, mengapa Exodus kok tiap kali ibadah makan? Saya biasanya tanya balik, mengapa gerejamu tidak pernah makan kalau ibadah? Karena makan dalam konteks ibadah itu rohani loh saudara. Bukan karena saya suka makan loh, saya buat tradisi itu, bukan. Tapi karena saya tahu bahwa makan sesudah ibadah itu adalah hal yang rohani. Ini secara tradisi orang Yahudi, orang Kristen, gereja mula-mula melakukan itu. Makanya saya tidak setuju kalau dikatakan makanan rohani, makanan jasmani. Bagi saya semua makanan itu rohani. Karena pada saat kita makan, kita bersyukur kepada Tuhan. Rohani enggak? Rohani. Pada saat kita makan, kita tahu ada orang lain memperhatikan kita. Ada orang lain memberi kepada kita. Sukacita enggak? Sukacita itu Allah bekerja di dalam diri orang itu. Makanya itu rohani gitu loh, saudara. Dan mereka makannya dengan apa? Sukacita, makannya dengan ketulusan. Wah, biasanya orang kalau nyediakan makanan untuk orang lain, enggak bisa tulus. Enggak bisa sukacita. Tapi ini enggak, sukacita dan tulus. Saya berkali-kali memberi nasihat di tempat ini. Pertama kali saya datang, waduh. Saya langsung beri nasihat, kalau makan jangan komplain, jangan mengeluh, ngerti gak? Ada orang tuh mengeluh, wih makanan ini gak enak yuk, siapa yang bisa masak? Terus dijawab, aku kapok, gak mau ngerti. Sudah dapat makan itu bersyukur gitu loh Zara, sudah dibuka untuk ngunyah, bukan untuk ngomong, komentari gitu, ngerti tak? Jadi bersuka cita, makanan enak, enggak enak, makan aja. Kalau saudara mau tirulah saya, tiap kali ada makanan jemaat bawa sendiri, saya lihat yang paling enggak disentuh jemaat lain mana. Saya makan, supaya apa? Nanti kalau pulang orangnya suka cita, oh ada yang makan punyaku, lu punyaku habis. Suka cita, karena orang itu memberi dengan hati. Mungkin untuk memasak mereka tuh batalkan banyak janjian, ngerti enggak saudara? Jadi jangan sampai ketika makan, komen yang enggak karu-karuan, jangan. Sudah terima dengan suka cita. Tapi juga tulus, enggak perlu muji. Oh, makananmu enak loh, padahal enggak enak, ngerti enggak? Jadi ngomong, enak enggak masakanku. Terus dulu, wah, enak. Sebentar ya, ke kamar mandi. Gitu kan. Enggak perlu kan gitu. Itu namanya enggak tulus. Sudah
Nanti kalau ditanya gini, wah itu masakanku loh ya. Kalau saudara rasa ndak enak, saudara puji gini, waduh puji Tuhan ya. Tuhan kasih kamu hati yang baik, memperhatikan orang lain. Saya kagum sama kamu. Wah, kamu mau repot masakan untuk orang lain, itu hal yang baik. Ngerti toh? Loh, baik toh. Saya enggak ngajarin saudara bohong kan? Tapi jangan puji makanannya. Memang enggak enak kan begitu, ngerti enggak? Enggak tulus. Makan aja ada peraturannya, ya kan? Terakhir sekali dari khotbah saya begini. Kalau kita punya semuanya ini, maka mau tidak mau kita ini akan dilihat orang luar. Kita akan menjadi kesaksian bagi mereka. Makanya ayat terakhir 47 mengatakan, mereka disukai semua orang. What happened in the church, itu dilihat oleh orang outside of the church. Makanya hati-hati. Keburukan gereja terlihat, kebaikan gereja terlihat. Nah, pada saat kebaikan gereja terlihat, maka itu terjadi actions speak louder than words. Kadangkala kita beritakan Injil, orang tidak mau terima. Mengapa? Orangnya sudah sakit hati dengan orang Kristen. Sudah tersandung dengan tingkah lakunya orang Kristen. Tapi coba kalau saudara beritakan Injil dengan manis, hidup saudara menjadi kesaksian sesuai dengan Injil, maka saya yakin kok saudara, orang itu akan dibawa kepada Tuhan. Kalau saudara itu mengatakan, ini parfumku enak loh baunya. Terus orang cium baumu sendiri tidak enak. Bagaimana? Atau kalau saya misalnya nawarkan, ini loh obat diet yang bagus loh ya. Kalau pakai ini ya, perutmu itu bisa six pack. Orang enggak akan mau beli dari saya, ngerti enggak? Perut saya aja enggak six pack kok, family pack. Dari mana saya bisa menjual barang yang semacam itu? Ngerti enggak maksudnya? Jadi saudara perlu tahu, hidup saudara itu penting. Bukan cuma Injilnya, hidupmu penting. Tapi yang paling penting apa? Tuhan. Makanya ayat 47b dikatakan begini, walaupun mereka disukai semua orang, tapi ada ayatnya tambahan begini. Tuhan menambahkan kepada mereka. Kalau bukan Tuhan yang menambahkan, percuma saudara beritakan Injil. Percuma saudara hidup saleh, orang tidak akan datang. Yang menentukan bukan hidup kita. Yang menentukan adalah Tuhan sendiri. Anugerah Tuhan itu yang menentukan. Orang berdosa tanpa hatinya diubah Tuhan, tidak mungkin datang kepada Tuhan. Karena itu kita diingatkan, ayo jadi gereja yang karismatik. Saya yakin kita akan cepat berkembang luar biasa kalau kita menjadi gereja yang karismatik. Bukan denominasinya karismatik, tetapi karismatik dalam arti kita bertekun dalam pengajaran para rasul, kita bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam sakramen, bertekun di dalam doa. Kita selalu dipenuhi dengan kekaguman terhadap karya Allah dan kita saling berbagi satu dengan yang lain. Maka saya percaya gereja ini akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Kalau Tuhan melawat orang-orang yang tahu kita, maka akan waktunya kita akan menuai banyak jiwa bagi Tuhan. Pertanyaannya adalah, mau tidak kita diubah? Mau tidak Roh Kudus bekerja untuk mengubahkan kita? Mari kita tunduk kepala kita.

Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah

penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus, aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukan di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus, Tuhan kita, dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita masih membicarakan tentang sifat Allah. Dan hari ini yang akan kita bahas adalah ketidakberubahan Allah. Sifat yang tidak berubah merupakan sifat yang hanya dimiliki oleh Allah, tidak dibagikan kepada ciptaan. Sebagai Allah, memang dia tidak bisa berubah. Karena kalau kita bicara tentang perubahan, maka kita berbicara tentang sesuatu yang sudah sempurna menjadi kurang sempurna. Allah tidak bisa seperti itu. Atau kalau kita bicara tentang perubahan, kita bicara tentang sesuatu yang belum sempurna, kemudian berubah menjadi lebih baik, menjadi sempurna. Dan Allah juga tidak bisa seperti itu. Sehingga ketidakberubahan merupakan sifat yang hakiki dari Allah. Dia tidak bisa menjadi lebih, dia tidak bisa menjadi kurang, karena memang dia sudah sempurna dari awal. Nah, apa saja yang tidak berubah di dalam diri Allah? Yang tidak berubah di dalam diri Allah adalah keberadaan Allah. Di dalam Mazmur 102 ayat 27 dan 28 dikatakan bahwa langit, bumi akan berlalu seperti pakaian yang usang yang sebentar lagi akan dibuang oleh orang. Tetapi Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Dari kekal sampai kekal Allah tetap ada. Dia tidak pernah menjadi ada. Seolah-olah sebelumnya dia tidak ada. Tapi dia selalu terus-menerus ada. Keberadaan Allah tidak berubah. Kebaikan Allah juga tidak berubah. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa segala pemberian yang baik, segala hal yang sempurna itu datangnya dari Allah. Dia adalah Bapa segala terang. Dalam diri Allah tidak ada perubahan bayangan. Maksudnya adalah kebaikan Allah sudah sedemikian sempurna dan Allah terus-menerus baik. Dia tidak bisa menjadi lebih baik atau kurang baik atau tidak baik. Allah dia baik terus-menerus. Tidak seperti matahari yang masih menyisakan bayangan. Tetapi Allah terus-menerus baik. Tidak seperti matahari yang terikat oleh waktu sehingga bisa menimbulkan bayangan di siang hari. Tetapi Allah terus-menerus baik. Allah tidak bisa berubah keberadaannya, kebaikannya. Dan Allah juga tidak bisa berubah di dalam tujuannya. Mazmur 33 ayat yang ke-11 mengatakan, rencana Allah itu akan tetap ada untuk selama-lamanya dan rancangan hatinya Allah itu juga ada turun-temurun. Allah merencanakan segala sesuatu sejak kekekalan, seperti yang Efesus 1 katakan. Dan apa yang Allah rencanakan sejak kekekalan akan terus ada turun-temurun. Apa yang direncanakan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Rencana Tuhan tidak mungkin berubah. Keberadaan Allah tidak berubah. Kebaikan Allah tidak berubah. Tujuan Allah tidak berubah. Dan janji-janji Allah pun juga tidak berubah. Di dalam Bilangan pasal yang ke-23 ayat ke-19 dikatakan bahwa Allah itu bukan manusia sehingga Allah itu menyesal. Allah sekali dia berfirman, maka dia akan menepati apa yang dia firmankan. Sekali dia berbicara, maka dia akan melakukan apa yang dia bicarakan. Allah sekali berjanji, maka akan ditepati oleh Allah selama-lamanya. Mungkin Allah menepatinya dalam waktu yang pendek, dalam waktu yang sedang, atau mungkin dalam waktu yang lama. Tetapi Allah tetap akan menepati janji-janjinya. Janji Allah tidak berubah. Keberadaannya tidak berubah. Kebaikannya tidak berubah. Tujuannya tidak berubah. Dan janji-janjinya pun tidak berubah. Dengan dasar ini, kita bisa melihat bahwa kalau Alkitab mencatat Allah terlihat berubah dalam tanda kutip. Misalnya Allah menyesal atau Allah mengubah rencananya dia yang dia sudah ucapkan melalui seorang nabi. Maka hal-hal ini harus dipahami di dalam konteks sebagai Allah,
Allah tidak mungkin berubah. Lalu bagaimana bisa misalnya Hizkia yang sudah diberitahu akan mati 15 tahun kemudian, ternyata Hizkia masih diberi kehidupan misalnya. Bagaimana kita menjelaskan Saul yang dipilih oleh Tuhan dan akhirnya Tuhan menyesal telah memilih Saul. Bagaimana kita memahami hal-hal yang tampaknya berubah di dalam diri Allah ini. Nah, ada dua poin penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah ketika dikatakan Allah menyesal dan sebagainya, ini merupakan gaya bahasa manusia yang Allah pakai untuk menyampaikan perasaannya kepada kita. Hal ini sangat jelas di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. Karena di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 dikatakan Allah menyesal, Allah tidak menyesal, Allah menyesal. Di dalam pasal yang sama, Allah menyesal, Allah tidak menyesal, Allah menyesal. Lalu mana yang benar, Allah menyesal atau Allah tidak menyesal? Kuncinya ada pada bagian Allah tidak menyesal. Karena di situ Samuel berkata bahwa Tuhan itu bukan manusia sehingga ia menyesal. Allah bukan manusia sehingga ia menyesal. Sehingga kalau dikatakan dia menyesal, itu berarti gaya bahasa manusia. Allah memakai bentuk-bentuk manusia untuk menjelaskan perasaannya. Di dalam teologi kita kenal dengan nama antropomorfisme. Allah punya tangan, Allah punya telinga, dan sebagainya. Atau antropopatisme. Allah memiliki perasaan-perasaan manusia. Dia menyesal, dan seterusnya. Hal kedua yang perlu kita pahami untuk menjelaskan catatan-catatan Alkitab tentang Allah yang dalam tanda kutip berubah adalah situasi hidup kita bisa berubah. Doa bisa mengubah situasi hidup kita, tetapi doa tidak bisa mengubah rencana Allah. Misalnya dalam kasus Raja Hizkia di 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, maka kita tahu bahwa Hizkia berdoa kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan sembuhkan. Itu bukan berarti rencana Tuhan berubah. Karena alasan Tuhan menyembuhkan Hizkia adalah karena Tuhan mengingat janjinya kepada Daud. Jadi apa yang Tuhan sudah rencanakan sejak lama kepada Daud, bahwa keturunannya akan terus ada, ia genapi dalam diri Hizkia. Sehingga sebetulnya tidak ada rencana Tuhan yang berubah. Doa mengubah situasi kita, tetapi tidak mengubah rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah Allah yang tidak berubah. Dan ini seharusnya menjadi penghiburan bagi kita. Keadaan kita boleh berubah, situasi hidup kita bisa tidak konsisten. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak berubah, yang bisa dijadikan sandaran hidup. Kiranya kita semua terdorong untuk menyerahkan diri kepada Allah yang tidak berubah dan merasa tenang di dalam Dia. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah.

0: Sudah selayaknya kami memberikan seluruh hidup kami, bukan cuma pergumulan kami, tapi seluruh hidup kami kepada-Mu, karena kami tahu Yesus, penebus kami yang mulia, yang agung, sudah memberikan hidupnya bagi kami, orang-orang yang berdosa. Kami milik-Mu ya Tuhan, dan sudah sepantasnya kami yang sudah ditebus dengan harga yang begitu mahal, dengan darah Kristus yang sempurna, sudah selayaknya kami memberi seluruh hidup kami kepada-Mu, karena Engkau yang empunya hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami diingatkan terus menerus siapa pemilik hidup kami, yaitu Engkau sendiri. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami berdoa kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami ya Tuhan. Kami sungguh rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, diubahkan melalui kuasa Injil-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami. Kami ingin mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua yang ada di gedung REC Galaxy Mall maupun di rumah masing-masing. Kita masih akan melanjutkan seri khotbah dari Yohanes 17 karena ini bulan Agustus, secara khusus bulan Agustus, bulan misi 2025, memang kita dedikasikan untuk membahas Yohanes 17. Kita sudah mendengar beberapa khotbah sebelumnya bahwa doa Yesus di Yohanes 17 adalah doa yang paling panjang yang dicatat di Alkitab. Belum tentu yang paling panjang yang benar-benar diucapkan Yesus dalam kehidupan seharinya. Tapi yang dicatat di Alkitab ini doa yang paling panjang dan bisa dikatakan ini doa salah satu yang paling penting. Karena Yesus nanti di pasal 18 akan ditangkap, murid-muridnya akan tercerai-berai kemana-mana, dunia akan membenci murid-murid, sehingga Yesus sebelum mati, sebelum ke kayu salib, dia perlu menyerahkan murid-muridnya ke dalam tangan Bapa. Kita sudah melihat juga beberapa isi dari doa ini. Kita sudah melihat Yesus berdoa supaya dia bisa menyelesaikan pekerjaan yang Allah berikan kepadanya. Dan akhirnya kita tahu bersama doa Yesus dijawab. Ketika Yesus di kayu salib tidak lama sesudah dia berdoa, lalu dia berkata apa? Di Yohanes 19, sudah selesai. Berarti apa yang Yesus doakan di pasal 17 sudah terjawab. Lalu Yesus berdoa bukan cuma untuk dirinya, tapi juga untuk murid-muridnya. Yang kita sudah bahas minggu lalu, Yesus berdoa untuk perlindungan bagi murid-muridnya. Dan nanti kita akan lihat, Yesus punya pokok doa yang lain untuk kita. Apa itu? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Tapi izinkan saya memberitahu judul yang hari ini, yaitu dikuduskan dalam kebenaran. Dan langsung saja, saya mulai dengan sebuah kabar buruk. Setelah kabar buruk, seperti biasa, saya akan menambahkan dengan kabar yang lebih buruk lagi. Yaitu tentang hasil riset di Amerika. Ternyata menurut riset di Barna Group tahun 2017, banyak orang Kristen pola pikirnya tidak Kristen. Hanya 17% orang Kristen yang pola pikirnya Kristen. Kalau mereka pola pikirnya tidak Kristen, lalu pola pikirnya apa? Menurut survei 2017, 61% percaya gerakan zaman baru, New Age Movement, yang mengatakan bahwa kita ini little gods, whatever we say it will come true, itu bukan ajaran kekristenan. That's not Christianity. Itu benar-benar bertabrakan dengan Alkitab. Tapi ada 61% orang Kristen yang pegang ini. Lalu 54% orang Kristen itu percaya relativisme postmodern. Tidak semua di postmodernisme jelek, tapi salah satu yang menjadi tantangan terbesar kekristenan adalah relativisme, yang mengatakan tidak ada kebenaran mutlak. Benar salah tergantung masing-masing orang. Lu gue, yang penting lu gak nyenggol gue. Saudara bisa melakukan apapun terserah, yang penting tidak merugikan orang lain. Itu postmodernisme. Ternyata yang pegang itu 54%. Dan kalau saudara kenal seorang tokoh bernama Karl Marx,
1: yang mengatakan bahwa agama itu adalah candu bagi masyarakat, ternyata sebanyak 36% orang Kristen, saudara, percaya Marxisme. Dan 29% percaya sekularisme. Mereka bisa dibilang ateis tapi secara praktis. Secara ideologis mereka tetap percaya Tuhan ada karena sulit dibantah menurut mereka, atau mereka tidak bisa membantah, atau lebih tepatnya malas untuk membantah gitu. Tapi dalam kenyataannya mereka hidup seolah-olah tidak ada Tuhan. Gaya hidupnya sekuler, itu 29%. Ini tahun 2017. Lalu saya penasaran kalau sekarang 2025 bagaimana? Ternyata hasilnya sama saja, saudara. 92% orang Kristen di Amerika pola pikirnya itu sinkretis. Banyak pandangan dijadikan satu, itu 92%. Dan kalau saudara percaya, saya berjumpa beberapa kali dengan orang Kristen yang pemikirannya sangat sinkretis, yang mengatakan demikian, kalau saya sih setiap agama yang baik saya ambil, saya kumpulkan jadi satu. Saya bingung itu agama atau toko kelontong, saudara. Karena kalau saudara belajar semua agama, saudara akan mendapati tidak bisa dijadikan satu. Kenapa tidak bisa dijadikan satu? Karena mereka bukan cuma berbeda, tapi berkontradiksi. Sehingga sangat tidak masuk akal, itu big nonsense sebetulnya. Hanya orang-orang yang malas berpikir saja, yang akhirnya mengakui agama-agama bisa digabung jadi satu. Izinkan saya kasih dua contoh saja. Contoh pertama ini, menurut Kristen Yesus mati di kayu salib. Benar ya, pengakuan penting kita, Yesus mati di kayu salib. Menurut teman kita, sahabat kita Muslim, Yesus tidak mati di kayu salib. Saudara mau gabungkan, silahkan digabungkan. Berarti hasilnya apa? Yesus setengah mati di kayu salib. Kalau Yesus setengah mati di kayu salib, orang Kristen menolak, Muslim juga menolak. Contoh lagi nih, supaya kita lebih paham. Kita percaya Yesus itu Tuhan, Allah menjadi manusia. Sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Muslim menolak Yesus itu Allah. Yesus cuma manusia, cuma nabi. Berarti solusinya apa? Yesus separuh Allah, separuh manusia. Muslim tidak setuju, kita juga tidak setuju. Terus yang mau setuju siapa di sini? Ini baru bicara tentang Kristen dan Islam. Saya belum bicara yang lain-lain. Kalau saudara ikut seminar saya akan jelaskan perbandingan agama-agama. Tidak mungkin orang berkata semua agama sama. Itu pasti gak pernah belajar semua agama. Atau kalau ada orang berkata digabungin jadi satu, ambil positif-positifnya. Itu juga pasti tidak berpikir secara sistematis. Karena tidak bisa. Tapi sayangnya di kenyataannya, faktanya 92% orang Kristen tahun ini di Amerika pola pikirnya sinkretis. Saya tahu saudara belum seberapa kaget, prihatin, karena mungkin berpikir gini, ah pola pikir bisa salah, yang penting perilakunya benar. Gak apa-apa karena gak semua orang pinter, jadi wajarlah kalau pola pikirnya tidak Kristen. Yang penting perilakunya Kristen. Ternyata di lapangan tidak seperti itu. Kalau saudara membaca misalnya dua buku ini, yang buku pertama ini lama sekali, saya sudah baca ini lama banget, ini sudah diterjemahkan, yaitu The Scandal of the Evangelical Conscience, karangan Ronald Sider, dan yang lebih baru, setahu saya sih belum diterjemahkan, maafkan kalau saya salah, yaitu Unchristian, ini dikarang oleh David Kinnaman dan Gabe Lyons. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa orang Kristen hidup tidak beda dengan dunia. Bahkan Sider itu meneliti 5 area, kalau saya tidak salah, lama sekali saya baca buku itu, 5 area, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, kesetiaan dalam pernikahan, dan seterusnya. Dicek kira-kira orang Kristen dengan orang-orang yang non-Kristen, tingkat perceraiannya sama enggak? Ternyata mirip sekali. Dan mungkin kalau saudara berkata begini, itu paling orang Kristen liberal lah, yang tidak percaya Alkitab firman Tuhan. Wah, saudara tambah salah lagi. Orang liberal itu malah kadang-kadang lebih baik dari kita. Tapi menurut survei ini, semuanya sama. Tingkat perceraiannya sama, tingkat kekerasan dalam rumah tangganya juga sama. Area-area lain sama. Di dalam buku Unchristian, David Kinnaman dan Lyons itu mencoba untuk survei ke orang-orang muda. Bagaimana mereka memandang kekristenan. Dan saudara tahu hasilnya sangat buruk sekali. Orang-orang Kristen di mata dunia sangat buruk sekali. Sehingga tidak salah kalau Josh Barna ini yang menjadi koordinator presiden dari Barna Group yang seringkali melakukan riset di Amerika. Kalau saudara tinggal di Amerika, saudara tahu beberapa badan khusus untuk riset, Barna Group, Gallup, Pew Research, Pew Center Research, itu adalah badan-badan riset yang terkenal. Nah, salah satu tokohnya, George Barna, berkata, kekristenan menjadi semakin sama dengan dunia yang seharusnya diubahnya. Harusnya kita ada di dunia untuk mengubah, tapi kenyataannya kita menjadi sama dengan dunia. Charles Spurgeon pernah bertanya, mengapa gereja punya dampak yang kecil di dunia? Dan dia jawab, karena dunia terlanjur punya dampak yang besar di gereja. Kalau gereja sudah duniawi, kita tidak bisa berharap banyak gereja akan mengubahkan dunia. Nah, hari ini saya berdoa, semoga melalui firman Tuhan kita dibangkitkan lagi sebagai individu maupun sebagai sebuah gereja untuk diutus ke dalam dunia dan mengubah dunia. Mari kita membaca Yohanes 17 ayat 17 sampai 19. Mari kita membaca bersuara yang keras, 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku mengutuskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ini doa Yesus yang terkenal sekali. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, ayat 17a, dan ditutup dengan ayat 19 bagian terakhir, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, merupakan bagian dari doa Yesus sebelum dia ditangkap. Sebelum dia ditangkap, dia memikirkan murid-muridnya, apa yang dibutuhkan murid-murid kalau misalnya dia ditangkap. Dan dia berdoa untuk dua hal. Dia berdoa untuk perlindungan. Kita sudah bahas itu. Ayat 13 sampai 16. Dunia membenci murid-murid. Dunia akan menganiaya murid-murid. Murid-murid akan tercerai berai. Makanya Yesus berdoa, ya Bapa, aku tidak minta Engkau mengambil mereka dari dunia. Tapi aku minta Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Butuh perlindungan. Tapi bukan cuma perlindungan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Yesus juga mendoakan pengudusan untuk kita. Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Mengapa? Karena dunia juga menyediakan kecemaran. Memberikan godaan, memberikan pemuasan hawa nafsu. Sehingga murid-murid Yesus, saya dan saudara, berada di dalam dunia ini, kita akan menghadapi dua hal. Kita akan menghadapi tantangan, kita akan menghadapi penganiayaan di satu sisi, tapi di sisi lain dunia menawarkan kemudahan, kenyamanan, pemuasan hawa nafsu, kenikmatan. Kita membutuhkan perlindungan dan kita membutuhkan pengudusan. Dan itulah yang didoakan oleh Yesus. Sekarang tinggal kita bahas apa artinya pengudusan di sini. Ketika Yesus berdoa, ya Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Artinya apa? Saya yakin saudara jawabnya pasti benar. Tapi saya tidak yakin lengkap. Karena kita semua tahu pengudusan itu apa? Dikuduskan dalam kebenaran artinya apa? Kita diberi jalan supaya tidak siksak hidupnya. Supaya tidak sesat, tidak menyimpang, dikasih kebenaran, hidup dari satu kesucian kepada kesucian yang lain. Kalau ini yang ada dalam pikiran kita, jawaban saya benar. Tetapi tidak lengkap. Karena ternyata konsep pengudusan yang Yesus ucapkan di sini artinya berbeda. Di sini pengudusan dikaitkan dengan pengutusan. Saya ulang sekali lagi. Pengudusan dikaitkan dengan pengutusan. Di ayat 17, ya Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Lalu Yesus berkata, sebagaimana Engkau mengutus aku, aku mengutus mereka. Sekarang aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Jadi pengudusan, ayat 18, pengutusan ditutup dengan pengudusan. Pengudusan, pengutusan, pengudusan. Dan ternyata di dalam Injil Yohanes, ini sekali lagi, di dalam Injil Yohanes, pengudusan dan pengutusan memang berkaitan. Kata menguduskan, hagiatso, maaf ya, siang-siang waktunya memang ada di dunia roh lebih nyaman. Tapi saya ajak saudara untuk berpikir keras tentang bahasa Yunani ini. Karena kalau tidak dijelaskan, saudara sulit mengikuti khotbah saya untuk seterusnya. Kata kerja hagiatso, menguduskan, di dalam Injil Yohanes cuma muncul 4 kali. 3 kali di ayat kita hari ini. 3 kali muncul di ayat kita hari ini. Kata kerja ya, hagiatso, bukan kata sifat hagios, kudus, suci, bukan. Kata kerja menguduskan muncul 4 kali, 3 kali di ayat kita. Hanya 1 kali muncul di tempat lain di Injil Yohanes. Dan menariknya, waktu muncul di tempat lain dikaitkannya dengan pengutusan juga. Coba kita lihat Yohanes pasal 10 ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan, ini Yesus berkata tentang dirinya, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan hagiatso oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. Di ayat ini pengudusan dan pengutusan jalan jadi satu.

kompeten. Baik kata Ibrani kados maupun kata Yunani hagios, konsepnya konsisten awal sampai akhir. Bahwa pengudusan itu mengandung dua sisi. Sisi pertama dipisahkan dari. Sisi kedua dipisahkan untuk atau dipisahkan bagi. Kekudusan itu berarti kita dipisahkan dari yang jahat. Tetapi pada saat yang sama kita dipisahkan untuk tugas yang khusus. Kita dipisahkan dari sesuatu yang umum dan kita dipisahkan untuk sesuatu yang khusus. Kalau bingung, saya kasih kalimat supaya lebih paham. Kekudusan itu mencakup dua hal. Jadi pengudusan dari Allah mencakup dua hal. Sisi satu adalah penyucian. Penyucian. Jadi orang berdosa disucikan. Supaya hidup kita secara moral itu lurus. Secara rohani saleh. Itu penyucian. Yang satu adalah pengkhususan. Lihat mulut saya supaya jelas. Pengkhususan. Kurang besar mulutnya. Supaya saudara ingat terus ya, tiap kali dengar kata pengkhususan, saudara ingat dan mulai merasa jijik. Nah, kurang lebih gitu. Supaya khotbah saya ini melekat terus dalam diri saudara. Jadi pengudusan itu penyucian, tapi sekaligus apa? Pengkhususan. Dipisahkan dari dosa, dari dunia, dan sebagainya, itu namanya penyucian. Tapi juga dikhususkan pengkhususan untuk sesuatu yang lain. Kalau saudara jadi orang Kristen, saudara itu mikirnya jangan cuma yang penting saya ini kudus, titik. Salah, karena pengudusan itu harus menuju pengutusan. Kalau Andreas Kostenberger dalam tafsirannya ini, saya terjemahkan langsung, dia mengatakan begini saudara, kekudusan personal pada dirinya sendiri bukan tujuan. Personal holiness is not an end in itself. Bukan. Melainkan alat untuk mencapai tujuan. A tool to achieve a purpose. Yaitu apa? Reaching out the lost world for Christ. Menjangkau dunia yang hilang bagi Kristus. Allah itu menguduskan kita. Tidak berhenti pada kita. Kita dikuduskan supaya kita dikhususkan. Jadi kita disucikan supaya bisa diutus. Disucikan supaya bisa dikhususkan. Dikuduskan supaya bisa diutus. Pengudusan, pengutusan. Tidak bisa tidak. Maka dalam kalimat saya ingin berkata begini, saudara. Tidak cukup bagi orang-orang Kristen hanya untuk membentuk sebuah komunitas yang kudus. Tetapi juga komunitas yang mengutus. Tidak cukup bagi orang-orang Kristen hanya untuk membentuk sebuah komunitas yang kudus. Tetapi juga komunitas yang mengutus. Bayangkan kalau seandainya setiap gereja itu tiap kali ketemu bicaranya tentang dunia roh semua. Gak mau peduli tentang politik, ekonomi, gak mau peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau dalam bahasa saya, mereka lebih banyak bergaul dengan malaikat daripada manusia. Yang kalau saudara ketemu mereka, kakinya tidak menyentuh lantai karena memang ada karpetnya. Kalau orang-orang Kristen isinya cuma orang-orang semacam itu, pertanyaan saya, nasib dunia bagaimana? Kita ini bukan diutus untuk membentuk komunitas yang kudus. Titik. Tidak. Kita ini dikuduskan supaya kita bisa diutus ke dalam dunia. Makanya kalau yang ingat di sini, kita ini punya hashtag serius bergereja. Karena saya tahu, kalau orang pergi ke mall, itu biasanya ya, gereja mall. Biasanya orang kalau ditanya, kenapa kamu pilih gereja itu? Enak soalnya, sekalian makan, sekalian jalan-jalan dengan keluarga. Kenyamanan alasan utamanya. Makanya kita dari awal mau melawan itu. Saudara pergi ke mall bukan untuk cari gereja yang menawarkan kenyamanan, menawarkan hiburan. Hashtag kita apa? Serius bergereja. Kenapa hashtagnya serius bergereja? Karena saya tidak ingin saudara itu perginya ke gereja, di mall, tapi mentalitas saudara itu mentalitas mall, ngerti gak sih? Mentalitas mall kan gitu kan ya, saudara mau berhenti ya boleh berhenti, mau beli ya beli gitu kan. Saudara ke gereja, tapi pola hidupnya konsumerisme jalan terus, hedonisme jalan terus gitu kan.

Kan? Gak bisa. Saudara harus mulai serius bergereja. Dan hashtag kita kan begini kan. Bukan cuma serius bergereja. Tapi kita punya slogan. RGM mengumpulkan dan memuridkan. Terus kelanjutannya apa? Untuk mengutus keluar. Nah gitu. Mengumpulkan dan memuridkan untuk mengutus keluar. Dan semua rek Indonesia punya semangat yang sama. Kita mengumpulkan, memuridkan untuk mengutus keluar. Karena percuma ada pengudusan tanpa pengutusan. Kita dikuduskan supaya kita jadi teladan di tengah dunia. Kita dikuduskan dalam kebenaran supaya kita bisa membawa kebenaran di tengah-tengah dunia. Lalu bagaimana cara kita mengalami pengudusan ini? Ada dua cara kita mengalami pengudusan. Yang pertama adalah melalui kebenaran firman Allah. Ayat 17 Yesus berkata begini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Kalau dalam bahasa Yunani bunyinya begini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran itu. Firmanmu itu adalah kebenaran. Dari sini kita belajar satu hal yang sederhana, tapi sering kita lupakan. Bahwa kebenaran adalah sarana pengudusan. Kebenaran tidak pernah dimaksudkan hanya untuk kepuasan intelektual. Saya ulang sekali lagi. Kebenaran adalah sarana pengudusan. Kuduskanlah mereka. Bagaimana caranya? Dalam kebenaran. Berarti kebenaran itu tidak pernah dimaksudkan hanya untuk kepuasan intelektual. Saya sadar kita ini gereja reform, saudara, benar ya. Gereja reform itu gereja yang secara umum suka belajar, benar gak sih? Seminar, baca buku, dengarkan khotbah-khotbah yang sedikit lebih rumit. Kalau saudara tiap minggu datang ke sini, itu berarti menunjukkan saudara itu suka belajar. Sebab kalau saudara tidak suka belajar, saudara bisa cari gereja lain yang khotbahnya lebih ringan, lebih lucu, lebih singkat. Benar gak sih? Kalau saudara datang ke tempat ini, kemungkinannya kalau bukan saudara suka pengetahuan, berarti saudara salah jalan. Cuma itu aja kemungkinannya. Saya tahu kita suka belajar dan saya suka itu, saudara. Tapi kalau sampai kita ini memuaskan intelektualitas kita saja, tapi kita enggak semakin mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, maka percuma yang kita ketahui sih. Saya kasih satu contoh lah, gampangnya gini nih. Orang reform kalau ditanya, Tuhan berdaulat, jelaskan dong. Wah, langsung. Pengakuan iman Westminster bagian yang ketiga. Wah gitu kan. Tuhan menetapkan segala sesuatu sejak kekekalan, tapi dia bukan pencipta dan bukan penyebab dosa. Wapal semuanya gitu. Tapi nanti, begitu dia keluar dari gereja batuk. Ditanya orang, udah lama batuknya. Iya, beberapa hari. Periksa dokter loh. Emakku dulu juga batuk kayak gitu mati. Langsung ditanya, pengakuan iman Westminster bagian tiga isinya apa? Enggak Westminster, Westminsteran. Saya perlu dokter gitu. Bukan berarti saudara enggak boleh pergi ke dokter. Tapi poin saya adalah, seringkali kita tidak membiarkan teologi kita menguasai perasaan kita. Benar enggak sih? Seringkali ada beda antara teologi dan situasi. Kalau saya selalu mengajarkan begini, what I feel doesn't matter. Karena saya mengizinkan what I think, itu leads what I feel. Jangan jadi orang yang baperan gitu, saudara. Pokoknya saya ini begini. Kan ada tuh selebriti yang baru di podcast-podcast ngomongnya, saya ini terjebak di tubuh yang salah. Terjebak di tubuh yang salah. Saya itu seharusnya gitu, wanita, tapi tubuh saya pria. Pertanyaan saya, berarti yang berhak menentukan bukan tubuhmu dong. Apa berarti yang menentukan kamu kalau bukan tubuhmu? Berarti perasaanmu dong. Kalau tubuh gak menentukan kamu, gak menentukan, seks tidak menentukan gendermu, berarti bisa dong. Saya walaupun mata sipit gini, saya ngomong, saya orang Eropa. Saudara akan bilang saya apa? Saya akan bilang, saya ini jiwa yang salah, masuk di tubuh yang salah ini. Saya harusnya itu 190-an lah tingginya. Tambah keras kan ketawanya, puas, jelekan pendeta. Saya ngomong, saya ini orang African American, walaupun kulit saya begini.
Kenapa? Karena tubuh saya tidak menentukan identitas saya. Kita langsung berkata, wait a minute. Bukannya seharusnya identitas kita ditentukan oleh tubuh kita juga ya. Saudara orang Indonesia, saudara orang Papua, saudara orang Bali, saudara orang apa, itu menentukan kita. Enggak apa-apa, enggak salah, memang begitu. Jadi kita ini harus benar-benar memikirkan, kita hidup di tengah dunia yang seperti itu, saudara. Kita perlu untuk tahu, benar. Tapi yang lebih perlu juga, kita ini menghidupi yang kita tahu. Kita menghidupi yang kita tahu itu perlu, saudara. Dan saya bersyukur Yesus tidak berhenti pada gini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Tidak berhenti sampai situ. Tapi Yesus melanjutkan. Melanjutkannya apa? Firmanmu adalah kebenaran. Dan saya lebih bersyukur karena Yesus tidak membalik kalimatnya. Yesus tidak ngomong gini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran itu. Dan kebenaran itu adalah firmanmu. Tidak. Yesus ngomongnya tidak begitu. Jadi Yesus ngomongnya gini dalam bahasa Yunani-nya, hologos hosos aletheia estin. Saya baca supaya kelihatan pinter aja ya. Flexing, saya coba mau ikut-ikutan lah ya. Orang-orang di sana yang flexing gitu. Nah, firmanmu itu adalah kebenaran. Itu yang dikatakan Yesus. Yesus tidak berkata, logos suhe aletheia estin. Kebenaran itu adalah firmanmu. Bedanya apa sih? Saya kan dibolak-balik sama aja. Beda. Dan izinkan saya terangkan supaya tahu bedanya. Yesus berkata begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran itu. Kebenaran itu apa? Yesus jelaskan, firmanmu adalah kebenaran itu. Bedakan enggak kalau seandainya Yesus berkata begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran itu adalah firmanmu. Bedanya apa? Kalau yang kedua, berarti kebenaran, the only truth, adalah firman Allah. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran itu. Kebenaran itu adalah firmanmu. Tidak loh. Firmanmu adalah kebenaran itu. Tapi tidak cuma firmanmu. Kenapa? Karena di dalam Injil Yohanes, kita bukan cuma punya firman Allah. Tapi kita punya sang firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sang firman itu di Yohanes 14 ayat 6 berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kita punya firman Allah sebagai kebenaran, benar. Tapi kita punya sang kebenaran, firman Allah yang menjadi manusia. Dan Yesus ini di pasal 16 berjanji, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Dan dia sebut, Roh Kudus adalah the spirit of truth. Roh kebenaran. Jadi ada berapa kebenaran? Ada tiga. Firman Allah. Terus sang firman yang jadi manusia. Yesus sebagai kebenaran. Dan roh kebenaran. Roh Kudus. Kita ini tidak cuma butuh Alkitab. Kita butuh Yesus. Kita butuh Roh Kudus. Itulah sebabnya Yesus berkatanya bukan kebenaran itu adalah firmanmu, bukan. Firmanmu adalah kebenaran, tapi bukan satu-satunya kebenaran. Dan mengapa ini penting? Ini dia alasannya. Pembacaan Alkitab yang benar adalah dari lensa Injil Kristus dan dengan pencerahan dari Roh Kudus. Saya ulang sekali lagi. Pembacaan Alkitab yang benar adalah dari lensa Injil Kristus dan dengan pencerahan dari Roh Kudus. Saya ambil satu contoh saja untuk awal ini. Kalau saudara membaca Kejadian atau Perjanjian Lama yang lain, dengan orang Yahudi membaca Perjanjian Lama, kira-kira bacanya sama atau beda? Halo? Saudara ini sama orang Yahudi baca Alkitab Perjanjian Lama. Kan mereka percaya Perjanjian Lama Kitab Suci. Kita percaya Perjanjian Lama Kitab Suci. Cara kita baca sama enggak? Beda, harus beda. Karena cara kita membaca itu dari lensa Injil. Yesus berkata di Lukas pasal terakhir 24, bahwa segala yang tertulis di kitab suci harus digenapi di dalam dia. Paulus berkata kepada Timotius, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman di dalam Yesus. Seluruh kitab suci menurut Alkitab
yang kita percayai digenapi oleh Yesus, merujuk kepada Yesus. Sedangkan orang-orang Yahudi tidak percaya Yesus Allah, tidak percaya Yesus Juru Selamat. Berarti cara membaca kita seharusnya berbeda. Kalau sampai kita membaca perjanjian lama tanpa lensa Injil, berarti kita membacanya dengan cara yang salah. Mau contoh lebih konkret? Coba saya kasih contoh lebih konkret. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham pergi dari tempatmu, aku memberi kamu janji. Salah satunya, olehmu semua keturunan kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Kalau kita memahaminya, melalui siapa itu digenapi? Melalui Yesus. Yesus keturunan Abraham yang membawa berkat bagi semua orang. Makanya kan ada lagunya di sekolah minggu kan ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Terus kan saling nunjuk. Aku anaknya, kamu bukan gitu. Mari puji Tuhan. Langsung gedak, gedebuk, gedebuk, gedebuk ya kan gitu. Kita semua ini jadi keturunan Abraham karena Yesus. Makanya cara bacanya beda. Kalau orang Yahudi ditanya, itu digenapi enggak? Dia jawab, digenapi. Contohnya apa? Itu Yusuf jadi berkat untuk semua dunia kuno, enggak jadi mati kelaparan. Nah, itu penggenapannya. Cuma sampai di situ. Nanti, oh sampai di sini, tapi enggak pernah sampai Yesus. Makanya kalau kita baca Alkitab, harus dari lensa Injil Kristus dan oleh pencerahan Roh Kudus. Orang Reform perlu nih, saya tekankan nih. Kalau baca Alkitab, sebelum buka Alkitab, harus buka hati untuk Roh Kudus. Orang Reform itu buka Alkitab, seringkali lupa buka hati. Baca ya baca aja, karena mengandalkan intelektualitasnya. Gak apa-apa saya jelek-jelekin Reform, mau saya Reform. Saya pernah ditegur orang, kamu kok seringkali jelek-jelekan Reform? Ya memang Reform gak jelek. Ya jelek sih, cuma jangan jelek-jelekin. Kamu kenapa tersinggung? Saya ya jelek, jelek-jelekin kamu kan gitu. Lebih baik daripada saling tersinggung bikin WA group ya kan. Gak apa-apa bikin WA group. Saling mengingatkan, itu namanya kritik mandiri ya kan. Tidak ada gereja sempurna, setuju? Aneh kok, orang Kristennya aneh. Terutama orang-orang Reform ya, aneh. Tidak ada gereja sempurna, amin. Reform tidak sempurna, sebentar. Kenapa sih gak langsung ngomongnya amin gitu saudara? Oh memang gak ada gereja sempurna kok, bener gak sih? Gak ada pendeta yang selalu benar, amin gitu. Pendeta Reform bisa salah, sebentar jangan kurang ajar gitu. Enggak sih. Kalau semua pendeta bisa salah, pendeta Reform bisa salah, ngerti gak? Makanya berkali-kali kan saya ingatkan saudara, jangan mudah percaya pendeta saudara. Enggak semua pendeta benar kecuali saya. Ngerti? Udah tahu kan salahnya di mana? Orang Reform pinter-pinter kalau nyari salahnya orang ya, saudara ya. Makanya selalu saya pikir ya, orang-orang Reform ini kalau sekolah S3 itu cuapet gitu. S1, S2, S3 itu cuapet gitu. Bisa. Kenapa? Karena kalau nulis skripsi, thesis, disertasi paling pinter orang Reform. Kan semua tulisan ilmiah harus mulai dengan menemukan masalah. Benar enggak sih? Masalahnya apa gitu kan, wah nyari masalah gitu kan, orang Reform tanya aja masalahnya apa, banyak dia, lihat orang lain masalah, lihat gereja lain masalah, bener gak sih, lihat dirinya di cermin gak masalah dia, dia gak bisa lihat di situ, itu persoalan kita. Nah kita sudahi aja ya tentang itu ya, kita ini harus bersandar pada Roh Kudus, tapi dari aliran lain, dari karismatik, itu juga harus hati-hati. Kan ini firman Allah melalui lensa Injil oleh Roh Kudus. Tapi kan dari firman Allah. Jangan Roh Kudus bicara begini, Roh Kudus bicara begini. Terus tabrakan sama firman Allah gitu loh saudara. Ya gak bisa lah. Misalnya nih ada orang ngomong gini. Saudara kalau gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara disiksa di neraka oleh iblis. Itu bukan cuma satu yang ngomong loh. Berapa kali itu saya pernah mendengar dulu waktu saya muda. Nanti kita di neraka. Kita disiksa oleh iblis. Jadi yang suka bohong. Nanti ditarik lidahnya. Dipotong. Setelah dipotong lidahnya keluar lagi. Dipotong lagi gitu kan ya. Keluar lagi, dipotong lagi.
saya tuh bukan kasihan sama yang lidahnya dipotong. Saya kasihan sama yang motong apa gak bosen sih. Keluar motong gitu loh. Gak ada konsep kayak gitu tuh, gak ada. Itu adalah konsep yang kita pinjam dari tetangga sebelah. Nah, kita gak ngomong gitu. Jadi makanya saudara mikirnya, kalau yang menyiksa itu iblis, enak jadi iblis ya. Di dunia nyusahin kita, di neraka menyiksa kita, enak ya, kapan dia disiksanya ini kalau gitu. Kok main-main terus sih iblisnya? Enggak lah. Saudara, walaupun orang ngomong atas nama Roh Kudus, penglihatan, nubuat, kalau bertabrakan dengan firman Tuhan, ya sudah pasti salah. Jadi kalau ada pendeta nubuatkan sesuatu, enggak terjadi. Ulangan 13, Ulangan 18 langsung ngomong, nabi palsu. Udah, sederhana aja. Berani bernubuat atas nama Tuhan, tidak terjadi, berarti nabi palsu. Loh, as simple as that, saudara. Saya pernah didatangi orang, dia ngomong gini, Pak, Tuhan itu bisa enggak, Pak, ya? Ngubah jenis kelamin bayi. Maksudnya apa, Cik? Gini loh, Pak. Saya ini kan hamil, kepengen punya anak laki, enggak bisa-bisa. Ini saya hamil yang keempat nih, Pak. Terus, pada waktu saya dulu hamil, diomongin nih, Pak, yang keempat itu diomongin sama pendeta-pendeta yang saya enggak kenal. Dilihat, jangan khawatir, anakmu laki. Pendeta lain lihat saya dan ngomong, jangan khawatir, anakmu laki. Gitu. Ternyata setelah lahir, Pak, anak saya perempuan, Pak. Apa Tuhan itu ngubah jenis kelaminnya ya, Pak, ya? Di bulan keberapa terus berubah gitu kan. Saya ngomong, Cik, mau penjelasan yang lebih sederhana. Iya, pendeta-pendeta itu ngawur. Loh, tapi kan pendeta. Loh, mau tak kenalin pendeta yang lebih ngawur dari mereka? Banyak. Kok ruwet-ruwet sih cara pikirnya, Tuhan ngubah jenis kelamin apa segala macam. Ya sudahlah, orang ini bernubuat tanpa otoritasnya Tuhan gitu loh. Makanya kita perlu bukan cuma firman Tuhan ya, dikuduskan itu bukan cuma firman Tuhan, tapi lensa Injil Kristus dan apa? Pencerahan Roh Kudus. Yang kedua yang kita butuhkan bukan cuma melalui firman Tuhan, tetapi yang terakhir melalui kekudusan Yesus. Ayat 19 berkata begini, saudara. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Sekali lagi, aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Jadi ayat kita itu bagus. Diawali dengan kuduskanlah mereka dalam kebenaran, diakhiri dengan supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Itu kalau dalam teologi sastra itu namanya inklusio. Awal dan akhir sama. Tapi lupakan aja istilahnya ya. Ini cuma salah satu flexing yang tadi itu ya. Supaya saudara tertarik untuk belajar di STT Amadeus, di STT kita gitu kan. Supaya saudara lebih mengerti firman dengan lebih baik ini. Nah, saudara, ketika Yesus mengatakan aku menguduskan diriku bagi mereka, artinya apa? Seandainya saudara ini mendengarkan Yesus berdoa dan mendengar Yesus berkata, ya Bapa, aku menguduskan diriku bagi mereka. Artinya, Yesus sebelumnya tidak ku, enggak berani ya melanjutkan. Enggak sih. Bukan berarti Yesus tidak kudus. Yesus mengkuduskan diri, ingat dong tadi penjelasannya apa? Yesus mengkhususkan. Artinya itu Yesus mengkhususkan dirinya bagi kita. Nah, bahasa Indonesia terjemahannya ya dibilang salah tidak, dibilang sempurna juga tidak. Karena kata sambung Hooper itu seharusnya diterjemahkannya demi, bukan bagi, tapi demi. Makanya hampir semua versi bahasa Inggris menerjemahkannya begini, I sanctify myself for their sake. Aku menguduskan diriku demi mereka. Dan kata sambung Hooper itu seringkali muncul dalam konteks penebusan. Kita ini yang seharusnya dihukum, tapi demi kita, Yesus mengambil bagian kita. Kita yang seharusnya menaati hukum Taurat dengan sempurna, tapi kita gagal, Yesus menggenapi bagi kita. Jadi kata bagi itu penting dalam arti demi kita. New Living Translation, walaupun tidak hurufiah, tapi cukup baik. Dia menerjemahkannya begini, and I give myself as a holy sacrifice for them. Dan aku telah memberikan diriku sebagai persembahan yang kudus bagi mereka. Yesus itu datang ke dunia
memang demi kita. Dia mengkhususkan datang ke dunia demi kita. Saudara pernah gak sih punya teman yang datang jauh-jauh hanya untuk ketemu saudara? Kalau datang jauh-jauh pinjam uang kan sudah sering kan ya. Kalau itu saya gak perlu tanya lah saudara. Tapi orang itu datang begitu mendengar saudara sakit dari jauh datang. Terus saudara tanya, loh kamu ada urusan bisnis? Enggak. Kamu ada urusan keluarga? Enggak. Aku datang karena mendengar kamu sakit sih. Jadi aku dengar kamu sakit keras, aku datang ke kamu. Wah terima kasih loh ya, kamu datang khusus aku sakit keras. Iya, karena kamu sahabatku, jadi aku ingin mendukung kamu. Dan nanti kalau ada apa-apa sama kamu, aku memberikan tawaran paket peti murah, makanan murah, ada pendeta yang melayani dan tanahnya juga murah, bisa vertikal, bisa horizontal gitu. Bayangkan gak sih seandainya ada orang yang jauh-jauh datang khusus untuk saudara, gak ada keperluan lain. Dan itulah yang dilakukan Yesus. Yesus berkata, aku mengkhususkan diriku bagi kamu. Gak ada agenda lain selain dia datang memberikan hidupnya bagi kita. Supaya kita bisa dikuduskan. Nah, mengapa ini penting? Tanpa iman kepada Kristus untuk menerima manfaat penebusannya, kita tidak mungkin bisa menerima firman Allah sebagaimana mestinya. Sekali lagi saya bacakan, tanpa iman kepada Kristus untuk menerima manfaat penebusannya, kita tidak mungkin bisa menerima firman Allah sebagaimana mestinya. Saudara itu harus beriman kepada Kristus yang menebus saudara, menghapuskan dosa-dosa saudara. Baru saudara menerima manfaat penebusannya. Nah, setelah saudara menerima manfaat penebusannya tadi melalui iman, baru saudara bisa menerima firman sebagaimana mestinya. Sebab kalau tidak mungkin saudara bisa menerima firman sebagaimana mestinya. Kenapa tidak mungkin? Mari saya jelaskan secara cepat. Karena kita semua ini telah gagal memenuhi tuntutan Allah. Tidak peduli saudara tahu firman Tuhan, saudara tidak bisa, saudara dan saya, menaati firman Tuhan. Matius 5 ngomong apa? Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Lalu Yakobus 2 mengatakan apa? Kalau orang menaati semua perintah, melanggar satu, berarti melanggar semuanya. Dan kita melanggarnya banyak nih. Galatia 3, yang mau dibenarkan karena perbuatan baik harus menaati seluruh, bukan sebagian besar. Dan ini yang paling saudara sukai. Yakobus 4, saudara. Barang siapa tahu berbuat baik, tidak melakukannya, ia berdosa. Dosa itu enak, gak usah repot. Saudara diam, doing nothing, sudah berdosa. Kan itu ada orang yang benar-benar malas ya, sampai berbuat dosa pun malas ya. Dikarenai, kamu tuh kok gak nakal sih? Males aku. Kamu tuh kok gak berbuat dosa? Males. Mukanya orangnya males. Gak sadar kalau kemalasan itu dosa. Bener gak sih? Tuhan bilang, kalau tahu yang baik, tidak melakukan dosa. Jadi kita semua ini gak mungkin bisa menerima firman sebagaimana seharusnya. Yaitu menaati dengan sempurna. Gak mungkin. Makanya perlu Kristus mengkhususkan dirinya. Dia menaati semua tuntutan untuk kita, memenuhi semua tuntutan untuk kita. Yang berikutnya, mengapa kok kita tidak bisa sih menerima firman sebagaimana mestinya tanpa Kristus? Perlu Kristus mengkhususkan dirinya bagi kita, karena tanpa kasih Kristus yang menguasai hati kita, kita tidak memiliki dorongan yang cukup untuk mengasihi dan menaati dia. Apa sih yang ada di balik semua perintah Yesus bilang, kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. The more you love God, semakin saudara mau menaati dia. Semakin saudara mengasihi Tuhan, semakin saudara punya dorongan untuk menaati Tuhan. Tapi bagaimana saudara bisa mengasihi Tuhan? Yaitu kalau saudara ingat 1 Yohanes 4, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Makanya perlu Kristus mengkhususkan dirinya bagi kita. Supaya kebenarannya
menjadi kebenaran kita, supaya kasihnya menggerakkan kasih kita sehingga kita bisa menaati firman Tuhan. Kita menaati bukan karena takut dihukum, kita menaati karena kita mengasihi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Saya akan tutup dengan dua hal berkaitan dengan misi. Yang pertama, kita memiliki modal dan kesempatan yang besar untuk menjangkau dunia. Karena mereka sangat membutuhkan teladan dan pesan dari kita. Kita memiliki modal yang besar. Mengapa? Karena kita punya firman Tuhan. Amin. Kita dikuduskan oleh sang firman yang menjadi manusia. Amin. Dan kita punya roh kebenaran yang hidup di dalam kita. Kita punya modal yang besar untuk menjangkau dunia. Dan dunia sangat membutuhkan kita. Makanya ada kesempatan yang besar menjangkau dunia. Karena di dunia ini sangat jarang orang baik dalam tanda kutip. Saya berapa kali ya, saya tidak mencoba menyombongkan diri saudara. Tapi berapa kali saya di tempat umum, di pesawat, di bis, di kereta, di apa. Saya berkali-kali orang tanya saya gini, Mas ini Kristen ya? Saya tanya, kok tahu? Iya, baik. Wajah saya itu loh, kelihatan baik. You know. Dia lupa ngecek, jam tangannya udah hilang tuh sebetulnya. Sebelah saya sebentar, bukan. Saya berusaha untuk ketemu orang. Ya, nyapa, bincang-bincang. Kalau ada orang kesusahan, berusaha untuk bantu. Di tengah bis, luar kota, cari kursi susah setengah mati, saudara. Saya sudah dapat kursi setelah nunggu 2 jam. Saya masih ingat waktu saya muda dulu. Nunggu 2 jam baru dapat kursi. Begitu duduk sebentar, ada ibu-ibu tua datang. Dia berdiri. Saya tanya, badai melampahkan mandapten pundi bu, mau turun kemana bu? Dia nyebut satu kota. Wih gila, 3 jam. Langsung saya ingat Yesus. Benar gak sih? Saya ngomong, bu, duduk sini bu. Terus dia duduk. Mohon saya dipangku ya bu. Tidak sih. Ya saya biarkan dia duduk di situ, saudara berdiri lagi sambil ngobrol sama dia. Kan dia penasaran, mesti tanya, Mas kok baik sekali sih? Loh, kesempatan toh. Baru saya ngomongin tentang Yesus gitu loh. Jadi orang Kristen tuh gitu, kalau ngelihat orang lain bawa tas berat gitu kan, saya lihat, wah orang bawa karung di sini berat, saudara. Wah, saya ambil karungnya. Saya taruh bahu sebelahnya ya kan? Supaya imbang. Soalnya kan dari tadi sini terus. Saya takut nanti dia jalannya miring kan gitu. Enggak lah. Ya kita namanya orang Kristen. Saya pernah loh di mobil diantar orang. Pas mau naik jembatan. Ini mau pelayanan loh, naik jembatan. Ada tukang becak, naikkan ku kesulitan. Saya langsung bilang berhenti bentar ya. Saya turun gitu. Saya bantu naikkan. Udah. Selesai, simple thing. Supaya dunia tahu bahwa kita memang pernah diperlakukan nice oleh Tuhan kita. Kita sudah we has experienced His kindness sehingga kita bisa share that kindness to other people. Dan yang terakhir, saudara, saya mau tutup dengan kalimat ini. Keberhasilan misi Kristus menjadi jaminan bagi keberhasilan kita karena kita mengerjakan misi yang sama. Yesus berkata, sebagaimana engkau mengutus aku, sekarang aku mengutus mereka. Kita bukan mengerjakan misi yang beda. Bukan. Bukan new mission. Bukan different mission. Tapi the same mission yang Yesus sudah accomplished perfectly. Maka kita tinggal melanjutkannya. Maka kita punya jaminan bagi keberhasilan kita. Saya akan tutup dengan kesaksian. Pertama kali saya di REC Indonesia. Waktu itu saya masih part-timer. Dan saya mengusulkan untuk mengadakan konser misi karena mau menggerakkan jemaat bermisi. Waktu itu puji Tuhan konser misinya dihadiri oleh ratusan orang sampai yang lantai 2. Dulu ibadah di REC Nginden itu lantai 2 saja, cuma ada satu REC waktu itu Nginden. Belum lantai 3, belum direnovasi seperti sekarang. Kapasitasnya cuma 175 itu sudah harus nambah kursi-kursi kecil, tapi membludak sampai ruangan bawah. Setahu saya 200 lebih lah. Dan saya bersyukur waktu itu setelah ditantang komitmen misi, ada janji iman 35 juta. Janji iman belum ada wujudnya. Janji iman untuk misi 35 juta itu tahun 2006 mungkin sekitar itu. Lalu yang saya syukuri adalah ada 6 anak muda
yang mengisi formulir komitmen mau jadi misionaris. Dan saya sudah lihat mereka memberi diri jadi misionaris, ada yang jadi hamba Tuhan. Dan setelah acara itu saya tahu Allah itu bekerja di tengah gereja kita. Setelah acara saya rapat majelis dan saya berkata, yuk mulai dana misi yuk. Saya tahu majelis-majelis langsung bereaksi apa. Langsung bertanya gini, Pak Yakob, untuk operasional dana kita kurang, defisit. Kalau kita nambah dana misi, berarti duit jemaat masuk ke misi, operasional semakin kurang. Dan saya masih ingat, saya tanya begini, gereja ini yang punya siapa? Allah kan? Iya. Misi yang punya siapa? Allah kan? Kenapa kita yang bingung? Jalani aja. Nanti kalau sampai kurang defisit, nanti tunjangan untuk saya sebagai hamba Tuhan, jangan diberikan di bulan-bulan yang kita defisit. Tapi saya percaya, Tuhan akan pelihara kita. Kita ini dari dulu defisit, saudara. Sampai pandemi tetap defisit. Walaupun pemasukan kita naik, tapi tetap defisit. Sampai sekarang tetap defisit, tapi kita dipelihara oleh Tuhan terus-menerus. Di tengah-tengah pandemi, banyak gereja pusing karena defisit gitu kan. Terus ditanya, gereja Pak Yakob defisit. Defisit. Karena pandemi, bukan. Karena miskin. Bukan karena pandemi, sebelum pandemi defisit. Tapi selama pandemi, pemasukan kita naik loh saudara. Pemasukan kita tuh naik cukup signifikan. Tapi karena kebutuhan kita juga semakin besar, saya tidak mau menyimpan saldo gereja terlalu banyak. Yang saya beritahu ke majelis, jangan simpan saldo terlalu banyak, karena Tuhan beri untuk dipakai, bukan untuk ditabung. Gereja bukan investasi, ya kan? Jangan suka punya tabungan yang gemuk-gemuk. Jangan, pakai terus, sampai pada akhirnya Tuhan pimpin kita. Saya percaya gereja ini Tuhan yang punya. Misi juga Tuhan yang punya. Doa saya, semoga kita semua digerakkan oleh Tuhan. Mau memberi diri bagi dunia yang terhilang, bagi Kristus. Berilah diri saudara. Saudara yang mungkin belum pernah berpikir untuk penginjilan, mulai memikirkan untuk memberi diri bagi penginjilan. Saya sungguh berdoa, semoga REC bisa digerakkan Tuhan, dibangkitkan Tuhan, menjadi gereja yang semakin misional. Ke depan semakin misional, semakin misional. Bahkan saya berapa kali mengatakan, saya lebih memilih semua REC Indonesia cabangnya tutup, tapi REC mengutus semua jadi misionaris. Daripada kita besar, tapi tidak punya kontribusi signifikan di kerajaan Allah. Karena yang paling penting bukan gereja lokal kita. Yang paling penting adalah perluasan kerajaan Allah di muka bumi. Dan saya berdoa, semoga Tuhan menggerakkan hati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami tidak menjadi contoh di tengah dunia ini. Kami tidak bisa menolong dunia melihat bahwa kami sudah dikuduskan. Bahwa kami punya modal yang besar yaitu firman Allah, sang firman yang menguduskan, yang jadi manusia, sang kebenaran itu, dan roh kebenaran yang ada dalam diri kami. Kami bahkan seringkali jadi batu sandungan untuk orang lain, di pekerjaan, di sekolah, di kampus, di pergaulan, di relasi pacaran kami. Tuhan ampunilah kami. Kalau kami selama ini menjadi batu sandungan. Dan kami berdoa Tuhan kuduskanlah kami terus menerus. Di dalam kebenaran-Mu. Kami juga mau mohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau kami sebagai individu maupun REC Indonesia sebagai gereja. Kalau kami kurang memberitakan Injil. Kurang melibatkan diri dalam misi. Kami tahu Tuhan sudah percayakan beberapa proyek misi bagi kami. Tapi kami juga menyadari apa yang kami sudah lakukan. Belum seperti yang Tuhan harapkan. Kami tahu walaupun kami seringkali dijadikan patokan oleh gereja-gereja lain dalam hal misi. Tapi kalau kami mau jujur, kami belum melakukan yang seharusnya kami lakukan. Kami tidak semisional yang dipikirkan oleh banyak gereja. Kami tahu kami masih perlu berbenah di sana-sini. Karena itu hamba-Mu mohon ampun di hadapan Tuhan. Tuhan tolonglah, berkemurahanlah atas gereja ini. Tolonglah setiap kami supaya kami bukan cuma menjadi penerima firman, tapi menjadi pekabar firman Tuhan. Kami bukan cuma menjadi komunitas yang merayakan Injil, tapi membagi Injil bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.

0: saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tes pujian. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi Anda sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, terus terang saya kadang-kadang merasa nyaman itu dipuji orang, enggak boleh. Sampai-sampai kadang-kadang bisa ketagihan dan segalanya, tapi baru sekali ini kita mau berbincang-bincang bahwa itu adalah suatu ujian di dalam, ada ujian di dalam pujian gitu Pak Paul. Apa memang seperti itu Pak Paul?
1: Memang seperti itu Pak Gunawan. Jadi firman Tuhan berkata ya di Amsal 27 ayat 21, kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sebetulnya kata dinilai itu tuh berasal dari kata diuji, dites, ya, oleh pujian yang diberikan kepadanya. Jadi pujian memang mengandung ujian.
0: Iya, Pak Paul, kalau kita sebut ujian, itu tentu sesuatu yang positif ya Pak Paul. Jadi berbeda dengan pencobaan itu, yang memang tujuannya untuk menjatuhkan seseorang. Tetapi bagaimanapun juga, kita kan was-was juga ini, kita bisa lulus enggak itu di dalam ujian itu tadi. Nah, bagaimana itu Pak Paul kita supaya ya tentunya tidak menghendaki kita itu gagal di dalam ujian. Siapapun kan menghendaki kita bisa melewati ujian itu dengan baik. Tetapi apakah ada hal-hal tertentu yang Pak Paul bisa sampaikan? Bagaimana kita harus menanggapi suatu pujian yang disampaikan oleh orang kepada kita itu Pak Paul?
1: Pertama-tama kita harus menyadari bahwa pujian-pujian itu tuh memang bisa menggagalkan kita ya. Nah nanti akan saya jelaskan dalam pengertian apakah kita gagal. Tapi ada sekurang-kurangnya tiga hal yang bisa terjadi ya tatkala kita menerima pujian. Pertama, pujian merangsang kita untuk meraih lebih tinggi. Begitu tingginya hingga kita kehilangan perspektif akan siapa kita sesungguhnya. Ya. Nah, jika kita memang mempunyai sesuatu yang kita impikan ya, nah terus kita akhirnya mendapatkan pujian bahwa seolah-olah kita telah mendapatkan impian itu, kita mudah takabur, kita mudah berpikir, wah saya sudah sehebat itu. Nah waktu kita berpikir kita sehebat itu, nah jatuhlah kita, gagallah kita. Nah atau sebaliknya Pak Gunawan, misalkan pujian itu tuh berkaitan dengan sesuatu yang tengah kita gumulkan, problem kita. Kita belum bisa selesaikan, terus akhirnya orang memuji kita. Nah, ini juga kalau tidak hati-hati, bisa membuat kita beranggapan kita sudah sepenuhnya terbebas dari problem atau kelemahan itu. Meskipun sesungguhnya belum, kita masih mempunyai kelemahan tersebut. Nah, pujian membutakan mata kita. Oh, bahwa kita masih memiliki kelemahan itu.
2: Papa, penjelasan Papa ini rasanya suatu hal yang baru gitu ya, suatu hal yang menyentakkan gitu. Saya pikir selama ini justru pujian dipakai oleh banyak hamba Tuhan, ya termasuk saya gitu ya, sebagai standar untuk menilai gitu, apakah khotbah kita, ceramah kita tuh diterima, mendarat, jadi berkat buat orang lewat pujian itu yang kita nanti-nantikan begitu. Tapi justru penjelasan Pak Paul bikin, wah, menyentakkan sekali begitu.
1: Kita harus berhati-hati. Saya ingat sekali nasihat yang diberikan oleh seorang hamba Tuhan bernama Max Lucado. Dia ditanya, mana yang lebih berbahaya, kesuksesan atau kegagalan? Dan dengan cepat dia menjawab, kesuksesan. Ditanya kenapa? Dan dia menjawab, kesuksesan membuat orang berpikir bahwa dia sudah sehebat itu. Nah, jadi misalkan dalam hal berkhotbah, kalau kita berkhotbah dengan baik dan orang terus memuji kita, nah, kita benar-benar, misalnya kan dari dulu kita berimpi, ya, kita ini nih bermimpi, kita ingin bisa berkhotbah dengan baik. Waktu orang memberikan pujian itu, waduh, kita benar-benar merasa diri hebat gitu.
2: Melayang.
1: Melayang. Nah, waktu kita melayang, kita lepaslah dari diri kita yang sesungguhnya. Bahwa itu sebetulnya sesuatu yang masih kita harus raih dengan susah payah. Tapi karena kita telah mendapatkannya, kita terkebur. Kita sudah sehebat itu. Nah, celakanya pada momen kita menganggap kita sehebat itu, kita menuntut orang memperlakukan kita sehebat itu pula, setara itu pula, sekelas itu pula. Kita gak akan terima orang memperlakukan kita di bawah taraf itu.
0: Ya, berarti yang rentan terhadap pujian ini bukan cuma anak-anak yang bisa menggelembung karena dipuji berlebihan, tetapi kita juga sebagai orang dewasa bisa seperti itu, Bapak.
1: Bisa sekali. Itulah yang sering terjadi pada hampir semua pemimpin ya, akhirnya jatuh. Dan jatuh biasanya awalnya adalah karena keberhasilan. Karena keberhasilan dia mendapatkan banyak pujian, dia akhirnya berpikir dia sehebat itu dan dia menuntut orang memperlakukannya sehebat itu pula. Atau yang tadi yang keduanya yang saya sebut yaitu dia sebetulnya lemah dalam hal itu. Ya, dia sebetulnya lemah dalam hal itu. Misalkan ada orang yang suka marah. Nah, akhirnya dia mulai belajar menguasai kemarahannya dan banyak orang memuji-muji dia. Sekarang dia sabar, dia sabar, dia sabar. Nah, saking terlalu sering mendapat pujian seperti itu, dia terlena, dia lupa, dia masih mempunyai masalah dengan kemarahannya. Karena itu dia lepas pengawasan terhadap dirinya. Suatu hari waktu ada sesuatu terjadi, dia meledak, dia misalnya memukul orang dan sebagainya. Atau dosa yang umum yang sering terjadi dalam hal misalkan kejatuhan seksual. Kita gagal menyadari kita mudah atau bisa jatuh, ini adalah problem kita semua. Kita anggap saya kuat, gak akan jatuh. Nah akhirnya karena kita lengah, sungguh-sungguh kita jatuh. Nah sekali lagi orang bisa buta karena apa? Pujian. Jadi itulah caranya pujian menggagalkan kita.
2: Apakah itu berarti kita... Oh, kalau gitu lebih baik jangan terima pujian deh, Pak Paul.
1: Saya kira ada waktu dan tempatnya kita mendengarkan pujian ya. Tapi jangan sampai kita jatuh seperti tadi itu tuh, ya.
0: Tapi kadang-kadang pujian itu memang seperti sesuatu yang membuat kita itu ketagihan terus-menerus gitu, Pak Paul. Kalau enggak ada orang memuji itu, lalu kita bertanya-tanya apa ya yang salah gitu loh.
2: Iya,
1: betul. Itu betul sekali Pak Gunawan. Jadi pujian itu tuh bisa membuat kita bergantung pada penilaian orang. Akhirnya kita tidak lagi menghiraukan apa yang sebenarnya Tuhan atau kita sendiri kehendaki. Kita ini seperti hewan sirkus jadinya Pak Gunawan. Kita bereaksi sesuai dengan imbalan atau pujian yang diberikan. Ya, hewan sirkus kan diberikan ikan misalnya, diberikan daging. Dia akan berakting seperti yang kita inginkan. Nah, kita akhirnya tidak tahu lagi apakah memang kita sesungguhnya seperti itu tuh. Tidak tahu. Karena yang penting adalah apa yang orang harapkan, apa yang orang nanti akan puji. Dan itu yang akan kita lakukan. Ya, contoh yang umum adalah kita seharusnya berani untuk menegur rekan kita yang salah. Tapi kita gak berani karena apa? Karena rekan ini seringkali memuji kita. Jadi kita gak bisa efektif menjadi manusia. Tidak bisa efektif juga menjadi alat Tuhan. Tidak bisa mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Begitu. Contoh yang lainnya adalah waktu Yohanes Pembaptis menegur Herodes. Dia benar-benar dia bisa memisahkan dirinya dari pujian-pujian dan apa yang orang harapkan pada dirinya. Makanya dia langsung datang ke Herodes, dia tegur dosa Herodes, walaupun untuk hal itu akhirnya dia harus kehilangan nyawanya. Dengan kata lain, kalau kita terlalu bergantung pada pujian dan penilaian orang, kita tidak peduli lagi dah apa yang Tuhan kehendaki, apa yang sebetulnya saya harus lakukan, tidak peduli. Yang penting orang senang.
2: Pak Paul, berarti letak permasalahannya bukan pada orang yang memberi pujian ya, berarti pada kita yang menerima pujian. Karena kan tetap benar kan teori yang bicara tentang reward and punishment itu kan tetap ada faedahnya begitu. Cuma yang harus berhati-hati yang menerima pujian itu ya Pak Paul.
1: Jangan sampai kita bergantung pada penilaian orang. Kita mesti sadar selalu penilaian Tuhan atas diri kita dan penilaian diri sendiri terhadap kita ini nih.
2: Cuma kan Tuhan gak pernah ngomong langsung, Pak Paul. Kita menilai penilaian Tuhan tanda kutip lewat penilaian orang-orang begitu. Apalagi misalnya penatua, majelis begitu ya. Kita anggap itu perwakilannya Tuhan lah tanda kutip gitu.
1: Sudah tentu silakan kita dengarkan. Ya boleh dan harus ya kita dengarkan masukan orang. Tapi di samping itu juga kita mesti sadar juga apa yang misalkan firman Tuhan katakan. Iya, ya, standarnya apa yang, ya. Yang apa yang menjadi standar itu.
0: Bapak, pujian itu kadang-kadang kan juga membuat kita itu ya supaya enggak terlalu dipuji-puji terus ya. Saya katakan ya sudah cukuplah sampai di sini saja gitu. Artinya saya enggak mau mengambil resiko yang lebih besar atau tanggung jawab yang lebih besar dari pujian yang diberikan. Karena makin banyak pujian itu makin banyak ujiannya itu, Bapak.
1: Pujian memang bisa memberi kita beban mental. Dan ada sebagian orang yang enggak tahan memikul beban mental itu. Jadi daripada dia memikul beban mental, dia mengelak dari tanggung jawab. Nah, ada orang yang membuat, ada orang yang menjadi seperti itu. Ya, jadi pujian menciptakan ketakutan untuk memikul tanggung jawab. Takut apa? Takut kalau kita gagal memenuhi harapan orang. Atau kita takut kalau kita harus melihat fakta bahwa kita ini tidak seperti yang dipujikan orang. Nah, daripada kita melihat diri sendiri gagal, kita berhenti mencoba. Nah, ada orang yang benar-benar keok, sudah KO oleh pujian yang diberikan oleh orang. Dia enggak akan berani mencoba, tidak akan berani lagi mengeluarkan kemampuannya karena sudah terlalu takut. Nah, jadi dengan kata lain dalam hal itu juga pujian telah menggagalkan orang tersebut.
0: Ya, tadi seperti Ibu Walem katakan, itu kan tergantung kita yang dipuji gitu, Pak Paul. Jadi tingkat kematangan kita, kedewasaan kita itu sangat menentukan bagaimana kita menyikapi pujian yang diberikan kepada kita itu, Pak.
1: Betul, jadi pada akhirnya sekali lagi yang salah bukannya pujian atau orang yang memberi pujian, tapi kita yang mesti mempunyai sikap yang benar terhadap pujian itu. Tadi awalnya saya berkata bahwa pujian itu tuh bisa menggagalkan kita. Sebetulnya apa artinya ya menggagalkan kita? Saya kira kita gagal karena kita gagal atau kehilangan Tuhan. Kehilangan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan kita juga gagal karena kita kehilangan diri sendiri. Orang yang termakan dan dikuasai oleh pujian akan kehilangan dua hal itu. Dia kehilangan Tuhan dan kehilangan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menjadi seperti yang Tuhan kehendaki dan dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri juga. Dia menjadi hamba atau budak dari pujian itu.
0: Ya, jadi kita kan tidak mungkin melarang orang itu memuji kita atau memberikan pujiannya gitu, Pak Paul. Ya. Apapun motivasi orang itu gitu, Pak Paul. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapi orang yang atau memberikan pujian itu lah itu. Hal-hal apa yang harus kita perhatikan, Pak?
1: Yang pertama adalah meminjam perkataannya Socrates ya. Kita harus mengenali diri sendiri. Ya. Saya akan ambil satu perikop dari firman Tuhan, yaitu dari kitab Yohanes pasal 3, mulai dari ayat 27 hingga ayat 30. Nah, di sana terjadilah dialog antara Yohanes Pembaptis dan para muridnya. Dimulai dengan ya, keluhan para murid ya. Mereka melihat Tuhan Yesus membaptiskan orang. Wah, seolah-olah muncul pesaing baru yang lebih populer daripada guru mereka, Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes dengan sangat terbuka dan rendah hati berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Atau dalam terjemahan lain, tidak ada seorang pun yang dapat memiliki apapun untuk dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Jadi yang kita miliki, harus kita sadari, memang berasal dari Tuhan. Itu intinya. Yohanes sadar bahwa, yang pertama adalah, dia tahu dia bukan siapa. Jadi kita mesti menerima, yang memang bukannya saya, yang memang bukan diri kita. Nah, Yohanes sadar dia bukan Mesias. Waktu orang-orang datang bertanya, engkaukah Mesias? Dia bilang, bukan. Apakah engkau nabi itu yang dijanjikan? Juga bukan. Jadi kalau begitu engkau siapa? Nah, dengan kata lain, dia berani berkata, saya bukan, nah saya bukannya Mesias, Tapi dia berani menghargai siapa dia, yaitu dia adalah seorang pembuka jalan. Dia berkata, "Sayalah orang yang berseru-seru di padang gurun, ya, luruskanlah jalan Tuhan." Dialah pembuka jalan buat Tuhan Yesus. Nah, jadi mengenali diri mempunyai dua aspek. Pertama, menerima yang memang bukan diri kita. Dan yang kedua, menghargai yang memang diri kita.
0: Ya, memang lebih mudah sebenarnya kita itu mengenal orang lain yang ada di luar diri kita daripada kita mengenal diri kita sendiri gitu, Pak. Kadang-kadang kita juga tidak mengerti siapa diri kita ini. Nah, bagaimana caranya itu supaya kita bisa mengenali diri itu dengan tepat gitu, Pak Paul?
1: Ini sebuah proses yang panjang ya, Pak Gunawan. Dan biasanya atau seharusnya lah diawalinya itu tuh dari rumah ya. Dari tanggapan yang orang tua berikan kepada kita, perlahan-lahan kita makin mengenal siapa kita dan siapa yang bukan kita itu tuh. Ke sekolah kita mendapatkan masukan baik dari teman maupun dari guru, dari pelajaran, dari kebiasaan-kebiasaan kita. Nanti setelah kita lebih besar lagi, masuk ke dunia pekerjaan, itu pun akan menolong kita melihat siapa kita dan siapa bukan kita. Nah, orang yang berbahagia adalah orang yang mengenal dirinya. Dia tahu dia bisa apa dan dia juga bisa menerima dia gak bisa apa. Nah, yang dia bisa itulah yang dihargai. Ada orang misalkan yang hanya bisa melakukan pekerjaan seni. Nah, ada orang yang gak menghargai itu meskipun itu karunia yang begitu besar. Dia mau menjadi seorang ahli komputer. Selalu akhirnya mengejar-ngejar bagaimana.

0: Saya memastikan bisa jadi ya memang dia mendapatkan terlalu banyak pujian-pujian dari orang sehingga dia akhirnya menobatkan dirinya sebagai Mesias. Waktu saya di Amerika, waktu ya hal-hal ini kadang-kadang saya dengar ada orang yang mengklaim dirinya sebagai Mesias. Nah, bisa jadi juga dia terlalu tenggelamnya di dalam kesubjektivitas dalam subjektivitas persepsinya mengenai Alkitab atau mengenai kerohanian sehingga akhirnya dia sungguh-sungguh beranggapan dia mendengarkan panggilan Tuhan dan perkataan Tuhan bahwa dia adalah Mesias itu sendiri. Jadi itu pun bisa terjadi.
1: Ada orang yang sebenarnya itu kepingin dipuji, tetapi dia selalu mengatakan kepada orang-orang lain, jangan puji saya seperti itu, saya ini tidak tahan dipuji-puji seperti itu. Tapi sebenarnya dia itu kepingin. Mencari itu, kepingin itu orang lain memuji dia itu, karena ya dia membutuhkan itu gitu Pak Paul.
0: Saya kira pujian akan menyenangkan hati kita, maka disitulah letak bahayanya. Kadang-kadang kita akhirnya mengutamakan kesenangan hati itu sendiri dan gagal melihat faktanya, memangkah kita layak menerima pujian itu. Dan akhirnya itu tidak kita lihat, kita abaikan, dan kita lebih memperhatikan kesenangan hati kita waktu menerima pujian itu.
1: Ya, ketika Yohanes Pembaptis menempatkan dirinya bahwa dia bukan Mesias dan mengatakan bahwa membuka tali kasutnya Tuhan Yesus pun dia tidak layak, banyak orang mengatakan itu kan membuktikan kerendahan hatinya. Artinya kan bukan dia pada posisi yang sebenarnya gitu Pak Paul.
0: Oke, dengan kata lain ini, prinsip yang kedua yang saya ingin munculkan adalah kita mesti berani melupakan diri kita. Seolah-olah ini kontradiksi dengan prinsip pertama, yaitu mengenali diri. Bukankah mengenali diri berarti kita memfokuskan mata pada diri sendiri? Betul, kita harus sadari siapa kita. Tapi setelah menyadari siapa kita, lebih seringlah kita tidak terlalu memusingkan diri. Makanya masukan atau nasihat kedua yang akan saya bagikan adalah lupakan diri. Ya, ada orang yang terlalu terbungkus oleh dirinya dan terikat oleh dirinya. Sedikit-sedikit dirinya marah. Sedikit-sedikit merasa dirinya tidak dihargai. Sedikit-sedikit mengutamakan kebutuhannya. Jadi terus-menerus kepentingannya lah yang dipikirkan dirinya lah yang selalu disoroti. Ini juga tidak sehat, ya. Jadi kita mesti mengikuti apa yang Yohanes katakan, ya. Dia pernah, dia akhirnya menyimpulkan ini di Yohanes 3:30. Ia, yakni Tuhan Yesus, harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil, ya. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengecilkan diri kalau kita membesarkan Tuhan dalam hidup kita. Makin kita bersujud menyembah Tuhan, makin diri kita kecil dan Tuhan besar. Nah, itulah prinsip yang harus kita pegang, ya. Jadi jangan sampai kita terlalu memikirkan diri. Orang yang terlalu memikirkan diri, saya setuju tadi Pak Gunawan katakan, dia akan haus pujian dan mencari-cari pujian. Karena memang terlalu memikirkan dirinya. Tapi kalau dia nggak pikirkan dirinya, dia hanya bertindak biasa. Orang waktu memberikan pujian, dia dengar. Sebab itu adalah seperti ya cermin saja yang dia lihat dan udah begitu saja.
2: Pak Paul, ada kaitannya nggak melupakan diri kita dengan penyangkalan diri yang Tuhan tuntut dari setiap orang Kristen?
0: Sangat erat kaitannya. Ya. Jadi kita enggak mendahulukan kepentingan kita, tapi demi Tuhan kita mendahulukan kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain.
1: Jadi bandingannya dengan Tuhan, Pak Paul, ya. Jadi kita terhadap sesama itu masih mempertahankan, kamu harus tahu saya ini seperti ini sebetulnya gitu.
0: Ya, ya. Jadi gini Pak Gunawan, intinya ya kita hanya bisa mengecilkan diri kalau kita membesarkan Tuhan. Orang yang mencoba mengecil-ngecilkan diri tanpa membesarkan Tuhan, memang ya orang yang jadinya minder. Tapi orang yang membesarkan Tuhan, otomatis akan tanpa disadarinya mengecilkan diri. Itu efek langsungnya tuh. Makin melihat Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berbuat, saya hanyalah alat, yang saya miliki semua dari Tuhan, kita makin memang gak ada alasan dan ruangan untuk memfokuskan diri. Tapi kita tahu ini semua adalah karya Tuhan. Jadi pada akhirnya jangan sampai kita itu tuh terlalu dimakan oleh pujian. Ada satu cerita yang saya ingin bagikan Pak Gunawan sebagai pengakhir ya. Ada seorang hamba Tuhan dibawa mengunjungi sebuah

0: tambang batu bara. Nah, kita tahu tambang batu bara itu kan pasti kotor, hitam. Tiba-tiba dia terkejut melihat setangkai tanaman dengan bunga berwarna putih mengkilap tanpa satu pun debu kotor pada helaian daunnya. Dia kaget sekali dan dia bertanya kepada pemandu yang membawanya, kok bisa begitu bersih bunga tersebut di tengah-tengah debu dan tanah yang hitam ini? Si pemandu berkata, coba lemparkan debu kotor ke bunga tersebut. Dia lemparkan debu-debu kotor ke sana. Yang dia lihat sangat-sangat mengejutkan, yaitu debu-debu itu tuh hanya sempat hinggap sebentar kemudian melorot turun jatuh. Tidak bisa tinggal pada daun-daun itu atau pada bunga-bunga itu. Nah, si pemandu menceritakan atau menjelaskan bahwa bunga itu mempunyai permukaan yang sangat halus. Begitu halusnya sehingga tidak bisa menahan satu butir debu pun. Maka bunga tersebut tetap bersih dan putih di tengah-tengah debu dan tanah yang hitam. Nah, saya kira itu contoh yang baik untuk kita ya. Kita haruslah menjadi seperti bunga itu. Kita mendapat pujian ya pasti ya nempel sedikit. Tapi setelah itu biarkan pujian itu turun. Sama dengan kritikan juga. Kita terima, ya biarkanlah kena ya. Kita mesti belajar dari masukan yang orang berikan. Tapi setelah itu biarkan turun. Jangan terlalu seperti lem. Ya, di mana semua hal melekat pada diri kita ya. Pujian orang melekat pada diri kita. Kritikan orang melekat pada diri kita. Biarkan semuanya jatuh ya, kita dengarkan, setelah itu kita tanggalkan kembali.
1: Ya, menarik sekali untuk satu ilustrasi yang tadi Pak Paul sudah sampaikan. Dan terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, juga Ibu Bulan terima kasih. Para pendengar sekalian, kami juga berterima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tes pujian. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, sukacita sekali saya bisa berjumpa dengan saudara pada kesempatan ini. Harapan saya seperti Ibu Kristen tadi bahwa saudara dalam kondisi yang penuh dengan sukacita. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, pada saat ini saya akan memberikan tema di dalam pertemuan kita kali ini, yaitu tinggalkan sikap yang memalukan. Tinggalkan sikap yang memalukan. Saya mendasari dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan untuk saudara. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya, tetapi aku telah dikasihinya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himernias dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Demikian dasar daripada pembicaraan kita pada saat ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji dan hormat serta kemuliaan kami panjatkan padamu ya Bapa, Allah kami yang Maha Tinggi. Kami mengucap syukur jikalau pada saat ini kami bersama-sama dengan pendengar kami, perjumpaan ini mendatangkan berkat dan mendatangkan penghiburan bagi saudara kami. Itulah harapan kami kepadamu. Urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga hambamu yang berbicara dan saudara kami yang mendengar bisa sungguh mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca surat 1 Timotius ini berujud nasihat-nasihat yang ditujukan kepada Timotius, seorang hamba Tuhan yang masih perlu mendapat bimbingan dan pengarahan. Paulus menceritakan dalam ayat ini betapa dia mengucap syukur kepada Tuhan karena dia telah memberi kekuatan kepadanya. Mengapa begitu? Karena menurut Paulus, dia dianggap setia. Dan oleh karena itu, Tuhan Yesus banyak mempercayakan pelayanan kepadanya. Dan memang apa yang dikatakan Paulus ini benar. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, membaca surat-surat yang ditujukan kepada jemaat-jemaat pada waktu itu, memang pelayanannya sungguh luar biasa. Dan hal tersebut tidak perlu kita ragu-ragu lagi. Kesetiaannya, dikatakan begitu, itulah yang menyebabkan dia dipercaya. Dia katakan, sebetulnya saya tidak layak. Saya sangat memalukan. Aku ini penghujat. Saya ini juga menganiaya orang benar. Seorang yang ganas, tidak tahu peri kemanusiaan. Tetapi ketika aku melakukan yang memalukan itu, aku telah dikasihinya. Dan Tuhan mengerti bahwa itu semua dilakukan di luar iman. Itu penjelasan Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Paulus sungguh menyadari kalau sekarang ini dia bisa melayani, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itu semua bukan karena dia pintar. Bukan karena dia tidak bercacat. Itu karena kasih karunia-Nya. Kasih karunia yang begitu berkelimpahan kepadanya. Dan itu semua didapat oleh karena percaya Tuhan Yesus Kristus. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, hanya kadang-kadang di dalam kehidupan orang percaya, sudah percaya kalau Paulus melakukan itu ketika dia belum percaya. Melakukan penganiayaan, melakukan kata-kata hujat, menangkapi orang percaya, itu semua dilakukan ketika dia belum beriman. Tetapi pada saat ini banyak orang yang mengaku sebagai orang percaya, sudah lahir baru, katanya begitu, tetapi tindakannya memalukan. Memalukan. Di sebuah gereja, beberapa saat mengalami ketegangan. Ini saya cerita ini ya. Mengalami ketegangan. Mengapa mengalami ketegangan? Karena cerita-cerita hamba Tuhannya yang kadang-kadang jauh dari kebenaran. Hamba Tuhan ini yang jadi gembala, kalau cerita-cerita ini buktinya enggak ada. Iya toh. Buktinya enggak ada, ceritanya besar tapi enggak ada buktinya. Jauh dari kebenaran. Dan ini membuat ketegangan. Bagaimana ini? Seorang hamba Tuhan yang mengajarkan tentang kebenaran, omongannya enggak pernah benar. Ini kan memalukan. Memalukan, betul enggak? Tinggalkan sikap yang memalukan, tema kita kan begitu. Misalnya begini, suka minta tolong majelis untuk menggantikan tugas-tugasnya. Tetapi dia akan melakukan sesuatu yang tidak jelas. Pak, tolong gantikan saya tugas ini ya. Dan Bapak mau kemana? Aku ada pelayanan. Pelayanan apa tidak jelas. Dan yang seringkali memalukan majelis,
yaitu kadang-kadang hamba Tuhan ini seperti memahami apa yang akan terjadi masa depan seseorang. Namun ternyata ketika itu tidak terbukti, diramal begitu ya. Saya dibisiki oleh Tuhan bahwa nanti kamu akan begini begitu begitu. Tetapi ternyata memang tidak terbukti, tidak benar. Dan benarkah dia dibisiki oleh Tuhan? Dan yang terakhir yang membuat goncang adalah mengisyaratkan bahwa dirinya sudah diberitahu Tuhan kapan kedatangannya. Wah, luar biasa. Isyarat itu tersebar sampai orang-orang di luar gereja juga mendengar. Dan tentu itu sangat memalukan karena apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan firman Tuhan. Dan lagi, ia bercerita bahwa ia sudah beberapa kali ke surga untuk berjumpa dengan Tuhan, dengan rohnya. Membicarakan banyak hal tentang pelayanannya. Sikap-sikap yang tidak pada tempatnya itu beberapa orang majelis ditetapkan untuk menegurnya karena tindakan itu sudah memalukan. Betul enggak? Kalau saudara punya pendeta modelnya seperti ini, kira-kira malu enggak? Ya pasti malu. Malu. Ya, pasti malu. Ini kan seolah-olah kayak orang berhikmat tetapi tidak gitu ya. Ngeramal nasib orang padahal tidak benar. Dekat dengan Tuhan tapi omongannya bohong. Begitu itu kan sulit untuk orang bisa percaya. Sering ke surga bicara tentang pelayanan sama Tuhan Yesus. Kok pelayanannya juga hanya itu-itu saja begitu itu. Nah ini penting untuk diteliti gitu. Ini sudah memalukan gitu. Terlebih kalau tindakan itu sampai orang luar tahu. Wah, pendeta modelnya kayak gini tuh. Gimana ini? Saudara, terus terang saya akan katakan kepada saudara apa yang terjadi pada hamba Tuhan tersebut sangat bertolak belakang dengan kehidupan Paulus. Sangat bertolak belakang. Berbeda. Sebelum menjadi orang percaya, memang Paulus adalah orang yang sangat membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu. Karena dianggap ini penyelewengan sebuah kepercayaan. Dan Paulus ketika belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat, bila mana ada orang percaya harus dihukum mati dengan dilempari batu, wah hatinya merasa puas. Ini berbakti kepada Allah ya begini ini. Gitu ya. Pemikirannya pada waktu itu begitu. Bahwa membunuh demi Allah katanya itu dalam tanda petik itu membanggakan. Apakah benar begitu? Apakah Allah mengendaki begitu? Dan oleh karena pemahamannya itulah, maka Paulus giat berjuang menangkapi orang Kristen, memenjarakannya, menganiaya, mengintimidasi, membuat ketakutan. Itu dilakukan oleh Paulus. Dan kalau orang Kristen takut sampai berlari-larian, wah dia sangat senang sekali. Itu kebahagiaan. Membuat orang lain menderita bahagia. Itu orang yang hidupnya di luar Tuhan itu begitu. Membuat orang lain menderita. Kehilangan harta. Kehilangan nyawa. Kehilangan saudara yang dikasihi. Itu senangnya minta ampun. Kehilangan pekerjaan. Itu senangnya minta ampun. Puas. Orang yang hidup di luar Tuhan itu begitu. Paulus itu begitu. Namanya dulu Saulus. Dan kehidupan demikian memang tidak berlangsung terus. Paulus disadarkan Tuhan. Dan Tuhan berkenan bertemu langsung dengan Paulus.
Saulus, namanya Saulus. Kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Saudara, penganiayaan yang dilakukan orang terhadap orang-orang percaya itu dirasakan bahwa yang dianiaya itu Tuhan. Nah, disinilah Paulus sadar, merasa dikasihi, merasa dikasih karunia, dan akhirnya Paulus menyerahkan diri untuk dijadikan alat kemuliaannya. Saudara, sejak menjadi orang percaya, ia meninggalkan sikap-sikap yang memalukan, meninggalkan sikap-sikap yang merendahkan Tuhan. Dan jika ia menerima pelayanan itu merupakan kepercayaan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, Paulus melakukannya dengan sungguh-sungguh, sangat menjaga dengan hormat atas kepercayaan itu. Makanya waktu itu menulis begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. 1 Timotius 1 ayat 12. Saudara, apa yang dialami Paulus, hendaknya ini menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Jikalau memang saya dan saudara menjadi orang percaya, hati-hati. Hati-hati di dalam menjaga sikap hidup ini, jangan ada sikap-sikap yang membuat malu orang-orang Kristen lainnya. Membuat malu gereja kita yang kita layani. Hati-hati, itu penting. Penting sekali. Jadilah orang yang terpercaya.

dengan penuh kesungguhan. Paulus menasihati demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saudara selama ini? Apakah saudara termasuk orang yang dipercaya oleh gereja saudara untuk menjadi alat kemuliaannya? Kalau demikian, saudara harus bersyukur bahwa saudara termasuk orang pilihan Allah. Jangan kendor. Kalau saudara sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menguatkan saudara. Jika Tuhan melihat bahwa saudara setia ketika dipercaya menjadi alat kemuliaannya, maka Tuhan akan mempercayakan pelayanan yang lebih kepada saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak usah menengok ke belakang. Saudara mungkin waktu dulu itu ya seperti memalukan, seperti orang yang tidak tahu diri begitu, tidak perlu diingat-ingat. Itu mengendurkan saudara. Lihat ke depan dan anggap bahwa ini suatu kesempatan bagi saudara untuk melayani dengan jujur, baik, dan terpercaya. Saudara, yang terakhir. Saudara, jangan sampai memiliki sikap ketika menjadi orang percaya memalukan. Punya sikap yang memalukan. Kalau saudara sekali tidak bisa dipercaya memalukan sebuah pelayanan, maka saudara tidak dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar yang bersangkut paut dengan kemuliaan nama. Saudara, kalau bersikap sudah, wah sudah beriman ini Pak, saya sudah beriman, tapi saudara masih tingkah langkah saudara, sikap saudara, kata-kata saudara masih memalukan, maka saudara tidak dipercaya lagi untuk melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan di dalam hidup saudara. Saya harap hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saudara. Biarlah saudara bisa berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara, satu lagi yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi saudara, jangan sampai di dalam pelayanan saudara ini ada persaingan, ya. Persaingan dengan teman, persaingan dengan siapapun, jangan, ya. Pelayanan adalah persembahan kita, keahlian kita, karunia kita, talenta kita kepada Tuhan. Dan seperti Paulus katakan bahwa apabila kita lakukan dengan sungguh, giat, maka persekutuan dan pelayanan kita, jerih payah pelayanan kita tidak akan sia-sia. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak bahwa kami memiliki teladan yang sangat bagus, yaitu Paulus. Kami berharap supaya kami menjadi Paulus-Paulus yang boleh melayani dalam ruang lingkup kami dengan heran oleh karena penyertaan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

saudara bahwa kita punya Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Sudah selayaknya kami memberikan seluruh hidup kami, bukan cuma pergumulan kami, tapi seluruh hidup kami kepadamu, karena kami tahu Yesus, penebus kami yang mulia, yang agung, sudah memberikan hidupnya bagi kami, orang-orang yang berdosa. Kami milikmu ya Tuhan, dan sudah sepantasnya kami yang sudah ditebus dengan harga yang begitu mahal, dengan darah Kristus yang sempurna, sudah selayaknya kami memberi seluruh hidup kami kepadamu, karena Engkau yang empunya hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami diingatkan terus-menerus siapa pemilik hidup kami, yaitu Engkau sendiri. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami berdoa kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami ya Tuhan. Kami sungguh rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, diubahkan melalui kuasa Injil-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami. Kami ingin mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua yang ada di gedung REC, Galaxy Mall maupun di rumah masing-masing. Kita masih akan melanjutkan seri khotbah dari Yohanes 17 karena ini bulan Agustus, secara khusus bulan Agustus, bulan misi 2025 memang kita dedikasikan untuk membahas Yohanes 17. Kita sudah mendengar beberapa khotbah sebelumnya bahwa doa Yesus di Yohanes 17 adalah doa yang paling panjang yang dicatat di Alkitab. Belum tentu yang paling panjang yang benar-benar diucapkan Yesus dalam kehidupan seharinya. Tapi yang dicatat di Alkitab ini doa yang paling panjang dan bisa dikatakan ini doa salah satu yang paling penting. Karena Yesus nanti di pasal 18 akan ditangkap. Murid-muridnya akan tercerai-berai kemana-mana. Dunia akan membenci murid-murid. Sehingga Yesus sebelum mati, sebelum ke kayu salib, dia perlu menyerahkan murid-muridnya ke dalam tangan Bapa. Kita sudah melihat juga beberapa isi dari doa ini. Kita sudah melihat Yesus berdoa supaya dia bisa menyelesaikan pekerjaan yang Allah berikan kepadanya. Dan akhirnya kita tahu bersama doa Yesus dijawab. Ketika Yesus di kayu salib tidak lama sesudah dia berdoa, lalu dia berkata apa? Di Yohanes 19, sudah selesai. Berarti apa yang Yesus doakan di pasal 17 sudah terjawab. Lalu Yesus berdoa bukan cuma untuk dirinya, tapi juga untuk murid-muridnya. Yang kita sudah bahas minggu lalu, Yesus berdoa untuk perlindungan bagi murid-muridnya. Dan nanti kita akan lihat Yesus punya pokok doa yang lain untuk kita. Apa itu? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Tapi izinkan saya memberitahu judul yang hari ini, yaitu dikuduskan dalam kebenaran. Dan langsung saja saya mulai dengan sebuah kabar buruk. Setelah kabar buruk, seperti biasa, saya akan menambahkan dengan kabar yang lebih buruk lagi. Yaitu tentang hasil riset di Amerika. Ternyata menurut riset di Barna Group tahun 2017, banyak orang Kristen pola pikirnya tidak Kristen. Hanya 17% orang Kristen yang pola pikirnya Kristen. Kalau mereka pola pikirnya tidak Kristen, lalu pola pikirnya apa? Menurut survei 2017, 61% percaya gerakan zaman baru, New Age Movement, yang mengatakan bahwa kita ini little gods, whatever we say it will come true, itu bukan ajaran kekristenan. That's not Christianity. Itu benar-benar bertabrakan dengan Alkitab. Tapi ada 61% orang Kristen yang pegang ini. Lalu 54% orang Kristen itu percaya relativisme postmodern. Tidak semua di postmodernisme jelek, tapi salah satu yang menjadi tantangan terbesar kekristenan adalah relativisme. Yang mengatakan tidak ada kebenaran mutlak. Benar salah tergantung masing-masing orang. Lu gue, yang penting lu gak nyenggol gue. Saudara bisa melakukan apapun terserah, yang penting tidak merugikan orang lain. Itu postmodernisme. Ternyata yang pegang itu 54%. Dan kalau saudara kenal seorang tokoh bernama Karl Marx,
1: yang mengatakan bahwa agama itu adalah candu bagi masyarakat, ternyata sebanyak 36% orang Kristen saudara percaya Marxisme dan 29% percaya sekularisme. Mereka bisa dibilang ateis tapi secara praktis. Secara ideologis mereka tetap percaya Tuhan ada karena sulit dibantah menurut mereka, atau mereka tidak bisa membantah, atau lebih tepatnya malas untuk membantah gitu. Tapi dalam kenyataannya mereka hidup seolah-olah tidak ada Tuhan. Gaya hidupnya sekuler itu 29%. Ini tahun 2017. Lalu saya penasaran kalau sekarang 2025 bagaimana? Ternyata hasilnya sama saja, saudara. 92% orang Kristen di Amerika pola pikirnya itu sinkretis. Banyak pandangan dijadikan satu, itu 92%. Dan kalau saudara percaya, saya berjumpa beberapa kali dengan orang Kristen yang pemikirannya sangat sinkretis, yang mengatakan demikian, kalau saya sih setiap agama yang baik saya ambil, saya kumpulkan jadi satu. Saya bingung itu agama atau toko kelontong, saudara. Karena kalau saudara belajar semua agama, saudara akan mendapati tidak bisa dijadikan satu. Kenapa tidak bisa dijadikan satu? Karena mereka bukan cuma berbeda, tapi berkontradiksi. Sehingga sangat tidak masuk akal, itu big nonsense sebetulnya. Hanya orang-orang yang malas berpikir saja, yang akhirnya mengakui agama-agama bisa digabung jadi satu. Izinkan saya kasih dua contoh saja. Contoh pertama ini, menurut Kristen Yesus mati di kayu salib. Benar ya, pengakuan penting kita, Yesus mati di kayu salib. Menurut teman kita, sahabat kita Muslim, Yesus tidak mati di kayu salib. Saudara mau gabungkan? Silahkan digabungkan. Berarti hasilnya apa? Yesus setengah mati di kayu salib. Kalau Yesus setengah mati di kayu salib, orang Kristen menolak, Muslim juga menolak. Contoh lagi nih, supaya kita lebih paham. Kita percaya Yesus itu Tuhan, Allah menjadi manusia. Sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Muslim menolak Yesus itu Allah. Yesus cuma manusia, cuma nabi. Berarti solusinya apa? Yesus separuh Allah, separuh manusia. Muslim tidak setuju, kita juga tidak setuju. Terus yang mau setuju siapa di sini? Ini baru bicara tentang Kristen dan Islam. Saya belum bicara yang lain-lain. Kalau saudara ikut seminar saya akan jelaskan perbandingan agama-agama. Tidak mungkin orang berkata semua agama sama, itu pasti gak pernah belajar semua agama. Atau kalau ada orang berkata digabungin jadi satu, ambil positif-positifnya, itu juga pasti tidak berpikir secara sistematis, karena tidak bisa. Tapi sayangnya di kenyataannya, faktanya 92% orang Kristen tahun ini di Amerika pola pikirnya sinkretis. Saya tahu saudara belum seberapa kaget, prihatin, karena mungkin berpikir gini, pola pikir bisa salah, yang penting perilakunya benar. Gak apa-apa karena gak semua orang pinter. Jadi wajarlah kalau pola pikirnya tidak Kristen. Yang penting perilakunya Kristen. Ternyata di lapangan tidak seperti itu. Kalau saudara membaca misalnya dua buku ini, yang buku pertama ini lama sekali, saya sudah baca ini lama banget, ini sudah diterjemahkan, yaitu The Scandal of the Evangelical Conscience karangan Ronald Sider, dan yang lebih baru setahu saya sih belum diterjemahkan, maafkan kalau saya salah, yaitu Unchristian, ini dikarang oleh David Kinnaman dan Gabe Lyons. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa orang Kristen hidup tidak beda dengan dunia. Bahkan Sider itu meneliti 5 area, kalau saya tidak salah, lama sekali saya baca buku itu, 5 area, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, kesetiaan dalam pernikahan, dan seterusnya. Dicek kira-kira orang Kristen dengan orang-orang yang non-Kristen, tingkat perceraiannya sama enggak? Ternyata mirip sekali. Dan mungkin kalau saudara berkata begini, itu paling orang Kristen liberal lah, yang tidak percaya Alkitab firman Tuhan. Wah, saudara tambah salah lagi. Orang liberal itu malah kadang-kala lebih baik dari kita. Tapi menurut survei ini, semuanya sama. Tingkat perceraiannya sama, tingkat kekerasan dalam rumah tangganya juga sama. Area-area lain sama. Di dalam buku Unchristian, David Kinnaman dan Lyons itu mencoba untuk survei ke orang-orang muda. Bagaimana mereka memandang kekristenan. Dan saudara tahu hasilnya sangat buruk sekali. Orang-orang Kristen di mata dunia sangat buruk sekali. Sehingga tidak salah kalau Josh Barna ini yang menjadi koordinator presiden dari Barna Group yang seringkali melakukan riset di Amerika. Kalau saudara tinggal di Amerika, saudara tahu beberapa badan khusus untuk riset, Barna Group, Gallup, Pew Research, Pew Center Research, itu adalah badan-badan riset yang terkenal. Nah, salah satu tokohnya, George Barna, berkata, kekristenan menjadi semakin sama dengan dunia yang seharusnya diubahnya. Harusnya kita ada di dunia untuk mengubah, tapi kenyataannya kita menjadi sama dengan dunia. Charles Spurgeon pernah bertanya, mengapa gereja punya dampak yang kecil di dunia? Dan dia jawab, karena dunia terlanjur punya dampak yang besar di gereja. Kalau gereja sudah duniawi, kita tidak bisa berharap banyak gereja akan mengubahkan dunia. Nah, hari ini saya berdoa, semoga melalui firman Tuhan kita dibangkitkan lagi sebagai individu maupun sebagai sebuah gereja untuk diutus ke dalam dunia dan mengubah dunia. Mari kita membaca Yohanes 17 ayat 17 sampai 19. Mari kita membaca bersuara yang keras, 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti yang Kau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan Aku mengutuskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ini doa Yesus yang terkenal sekali. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, ayat 17a, dan ditutup dengan ayat 19 bagian terakhir, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, merupakan bagian dari doa Yesus sebelum dia ditangkap. Sebelum dia ditangkap, dia memikirkan murid-muridnya, apa yang dibutuhkan murid-murid kalau misalnya dia ditangkap. Dan dia berdoa untuk dua hal. Dia berdoa untuk perlindungan. Kita sudah bahas itu. Ayat 13 sampai 16. Dunia membenci murid-murid. Dunia akan menganiaya murid-murid. Murid-murid akan tercerai-berai. Makanya Yesus berdoa, ya Bapa, Aku tidak minta Engkau mengambil mereka dari dunia. Tapi Aku minta Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Butuh perlindungan. Tapi bukan cuma perlindungan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Yesus juga mendoakan pengudusan untuk kita. Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Mengapa? Karena dunia juga menyediakan kecemaran. Memberikan godaan, memberikan pemuasan hawa nafsu. Sehingga murid-murid Yesus, saya dan saudara, berada di dalam dunia ini, kita akan menghadapi dua hal. Kita akan menghadapi tantangan, kita akan menghadapi penganiayaan di satu sisi, tapi di sisi lain dunia menawarkan kemudahan, kenyamanan, pemuasan hawa nafsu, kenikmatan. Kita membutuhkan perlindungan dan kita membutuhkan pengudusan. Dan itulah yang didoakan oleh Yesus. Sekarang tinggal kita bahas apa artinya pengudusan di sini. Ketika Yesus berdoa, ya Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Artinya apa? Saya yakin saudara jawabnya pasti benar. Tapi saya tidak yakin lengkap. Karena kita semua tahu pengudusan itu apa? Dikuduskan dalam kebenaran artinya apa? Kita diberi jalan supaya tidak siksak hidupnya. Supaya tidak sesat, tidak menyimpang, dikasih kebenaran, hidup dari satu kesucian kepada kesucian yang lain. Kalau ini yang ada dalam pikiran kita, jawaban saya benar. Tetapi tidak lengkap. Karena ternyata konsep pengudusan yang Yesus ucapkan di sini artinya berbeda. Di sini pengudusan dikaitkan dengan pengutusan. Saya ulang sekali lagi. Pengudusan dikaitkan dengan pengutusan. Di ayat 17, ya Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Lalu Yesus berkata, sebagaimana Engkau mengutus Aku, Aku mengutus mereka. Sekarang Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Jadi pengudusan, ayat 18, pengutusan ditutup dengan pengudusan, pengudusan, pengutusan, pengudusan. Dan ternyata di dalam Injil Yohanes, ini sekali lagi, di dalam Injil Yohanes, pengudusan dan pengutusan memang berkaitan. Kata menguduskan, hagiatso, maaf ya, siang-siang waktunya memang ada di dunia roh lebih nyaman, Tapi saya ajak saudara untuk berpikir keras tentang bahasa Yunani ini, karena kalau tidak dijelaskan, saudara sulit mengikuti khotbah saya untuk seterusnya. Kata kerja hagiatso, menguduskan, di dalam Injil Yohanes cuma muncul 4 kali. 3 kali di ayat kita hari ini, 3 kali muncul di ayat kita hari ini, kata kerja ya, hagiatso, bukan kata sifat hagios, kudus, suci, bukan. Kata kerja menguduskan, muncul 4 kali, 3 kali di ayat kita. Hanya 1 kali muncul di tempat lain di Injil Yohanes. Dan menariknya, waktu muncul di tempat lain, dikaitkannya dengan pengutusan juga. Coba kita lihat Yohanes pasal 10 ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan? Ini Yesus berkata tentang dirinya. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan hagiatso oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. Di ayat ini pengudusan dan pengutusan jalan jadi satu. Dan Yesus menariknya berkata begini, sebagaimana aku telah dikuduskan dan diutus. Kalau diutus kan kita semua bisa paham lah, diutus itu artinya apa? Yesus dikuduskan oleh Bapa artinya apa? Yang sebelah kiri saya, Yesus dikuduskan oleh Bapa artinya Yesus berdosa, nyanyi lagu pengakuan dosa, terus diampuni sama Bapa. Enggak mungkin lah, Yesus kan enggak punya dosa. Jadi artinya Yesus dikuduskan apa? Iya, dikuduskan itu artinya dikhususkan. Jadi paling gampang tuh gini, saya ngelihatnya. Kekudusan menurut Alkitab, dari PL sampai PB, konsepnya konsisten. Baik kata Ibrani kados maupun kata Yunani hagios, konsepnya konsisten awal sampai akhir. Bahwa pengudusan itu mengandung 2 sisi. Sisi pertama, dipisahkan dari. Sisi kedua, dipisahkan untuk atau dipisahkan bagi. Kekudusan itu berarti kita dipisahkan dari yang jahat. Tetapi pada saat yang sama, kita dipisahkan untuk tugas yang khusus. Kita dipisahkan dari sesuatu yang umum, dan kita dipisahkan untuk sesuatu yang khusus. Kalau bingung, saya kasih kalimat supaya lebih paham. Kekudusan itu mencakup 2 hal. Jadi pengudusan dari Allah mencakup 2 hal. Sisi satu adalah penyucian. Penyucian. Jadi orang berdosa disucikan. Supaya hidup kita secara moral itu lurus. Secara rohani saleh. Itu penyucian. Yang satu adalah pengkhususan. Lihat mulut saya supaya jelas. Pengkhususan. Kurang besar mulutnya. Supaya saudara ingat terus ya, tiap kali dengar kata pengkhususan, saudara ingat dan mulai merasa jijik. Nah, kurang lebih gitu. Supaya khotbah saya ini melekat terus dalam diri saudara. Jadi pengudusan itu penyucian, tapi sekaligus apa? Pengkhususan. Dipisahkan dari dosa, dari dunia, dan sebagainya, itu namanya penyucian. Tapi juga dikhususkan pengkhususan untuk sesuatu yang lain. Kalau saudara jadi orang Kristen, saudara itu mikirnya jangan cuma yang penting saya ini kudus, titik. Salah, karena pengudusan itu harus menuju pengutusan. Kalau Andreas Kostenberger dalam tafsirannya ini, saya terjemahkan langsung, dia mengatakan begini saudara, kekudusan personal pada dirinya sendiri bukan tujuan. Personal holiness is not an end in itself. Bukan, melainkan alat untuk mencapai tujuan, a tools to achieve a purpose. Yaitu apa? Reaching out the

membentuk sebuah komunitas yang kudus, tetapi juga komunitas yang mengutus. Bayangkan kalau seandainya setiap gereja itu tiap kali ketemu bicaranya tentang dunia roh semua. Gak mau peduli tentang politik, ekonomi, gak mau peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau dalam bahasa saya, mereka lebih banyak bergaul dengan malaikat daripada manusia. Yang kalau saudara ketemu mereka, kakinya tidak menyentuh lantai, karena memang ada karpetnya. Kalau orang-orang Kristen isinya cuma orang-orang semacam itu, pertanyaan saya, nasib dunia bagaimana? Kita ini bukan diutus untuk membentuk komunitas yang kudus. Titik. Tidak. Kita ini dikuduskan supaya kita bisa diutus ke dalam dunia. Makanya kalau yang ingat di sini, kita ini punya hashtag serius bergereja. Karena saya tahu, kalau orang pergi ke mall, itu biasanya ya, gereja mall. Biasanya orang kalau ditanya, kenapa kamu pilih gereja itu? Enak soalnya, sekalian makan, sekalian jalan-jalan dengan keluarga. Kenyamanan alasan utamanya. Makanya kita dari awal mau melawan itu. Saudara pergi ke mall bukan untuk cari gereja yang menawarkan kenyamanan, menawarkan hiburan. Hashtag kita apa? Serius bergereja. Kenapa hashtagnya serius bergereja? Karena saya tidak ingin saudara itu perginya ke gereja, di mall, tapi mentalitas saudara itu mentalitas mall. Ngerti gak sih? Mentalitas mall kan gitu kan ya. Saudara mau berhenti ya boleh berhenti. Mau beli ya beli gitu kan. Saudara ke gereja tapi pola hidupnya konsumerisme jalan terus. Hedonisme jalan terus gitu kan. Gak bisa. Saudara harus mulai serius bergereja. Dan hashtag kita kan begini kan. Bukan cuma serius bergereja tapi kita punya slogan. RGM mengumpulkan dan memuridkan. Terus kelanjutannya apa? Untuk mengutus keluar. Nah gitu. Mengumpulkan dan memuridkan untuk mengutus keluar. Dan semua rek Indonesia punya semangat yang sama. Kita mengumpulkan, memuridkan untuk mengutus keluar. Karena percuma ada pengudusan tanpa pengutusan. Kita dikuduskan supaya kita jadi teladan di tengah dunia. Kita dikuduskan dalam kebenaran supaya kita bisa membawa kebenaran di tengah-tengah dunia. Lalu bagaimana cara kita mengalami pengudusan ini? Ada dua cara kita mengalami pengudusan. Yang pertama adalah melalui kebenaran firman Allah. Ayat 17 Yesus berkata begini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Kalau dalam bahasa Yunani bunyinya begini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran itu. Firmanmu itu adalah kebenaran. Dari sini kita belajar satu hal yang sederhana, tapi sering kita lupakan. Bahwa kebenaran adalah sarana pengudusan. Kebenaran tidak pernah dimaksudkan hanya untuk kepuasan intelektual. Saya ulang sekali lagi. Kebenaran adalah sarana pengudusan. Kuduskanlah mereka. Bagaimana caranya? Dalam kebenaran. Berarti kebenaran itu tidak pernah dimaksudkan hanya untuk kepuasan intelektual. Saya sadar kita ini gereja reform, saudara benar ya. Gereja reform itu gereja yang secara umum suka belajar, benar gak sih? Seminar, baca buku, dengarkan khotbah-khotbah yang sedikit lebih rumit. Kalau saudara tiap minggu datang ke sini, itu berarti menunjukkan saudara itu suka belajar. Sebab kalau saudara tidak suka belajar, saudara bisa cari gereja lain yang khotbahnya lebih ringan, lebih lucu, lebih singkat. Benar gak sih? Kalau saudara datang ke tempat ini, kemungkinannya kalau bukan saudara suka pengetahuan, berarti saudara salah jalan. Cuma itu aja kemungkinannya. Saya tahu kita suka belajar dan saya suka itu, saudara. Tapi kalau sampai kita ini memuaskan intelektualitas kita saja, tapi kita enggak semakin mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, maka percuma yang kita ketahui sih. Saya kasih satu contoh lah, gampangnya gini nih. Orang reform kalau ditanya, Tuhan berdaulat, jelaskan dong. Wah, langsung. Pengakuan iman Westminster bagian yang ketiga. Wah gitu kan. Tuhan menetapkan segala sesuatu sejak kekekalan, tapi dia bukan pencipta dan bukan penyebab dosa. Wapal semuanya gitu. Tapi nanti, begitu dia keluar dari gereja batuk. Ditanya orang, udah lama batuknya. Iya, beberapa hari.

periksa dokter loh. Emakku dulu juga batuk kayak gitu mati. Langsung ditanya, pengakuan iman Westminster bagian 3 isinya apa? Enggak Westminster, Westminsteran. Saya perlu dokter gitu. Bukan berarti saudara enggak boleh pergi ke dokter. Tapi poin saya adalah, seringkali kita tidak membiarkan teologi kita menguasai perasaan kita. Benar enggak sih? Seringkali ada beda antara teologi dan situasi. Kalau saya selalu mengajarkan begini, what I feel doesn't matter sih. Karena saya mengizinkan what I think, itu leads what I feel. Jangan jadi orang yang baperan gitu saudara. Pokoknya saya ini begini. Kan ada tuh selebriti yang baru di podcast-podcast ngomongnya, saya ini terjebak di tubuh yang salah. Terjebak di tubuh yang salah. Saya itu seharusnya gitu, wanita, tapi tubuh saya pria. Pertanyaan saya, berarti yang berhak menentukan bukan tubuhmu dong? Apa berarti yang menentukan kamu kalau bukan tubuhmu? Berarti perasaanmu dong? Kalau tubuh gak menentukan kamu, gak menentukan, seks tidak menentukan gendermu, berarti bisa dong, saya walaupun mata sipit gini saya ngomong, saya orang Eropa. Saudara akan bilang saya apa? Saya akan bilang, saya ini jiwa yang salah, masuk di tubuh yang salah ini. Saya harusnya itu 190-an lah tingginya. Tambah keras kan ketawanya, puas, jelekan pendeta. Saya ngomong, saya ini orang African American, walaupun kulit saya begini. Kenapa? Karena tubuh saya tidak menentukan identitas saya. Kita langsung berkata, wait a minute. Bukannya seharusnya identitas kita ditentukan oleh tubuh kita juga ya. Saudara orang Indonesia, saudara orang Papua, saudara orang Bali, saudara orang apa, itu menentukan kita. Enggak apa-apa, enggak salah, memang begitu. Jadi kita ini harus benar-benar memikirkan, kita hidup di tengah dunia yang seperti itu, saudara. Kita perlu untuk tahu, benar. Tapi yang lebih perlu juga, kita ini menghidupi yang kita tahu. Kita menghidupi yang kita tahu itu perlu, saudara. Dan saya bersyukur Yesus tidak berhenti pada gini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Tidak berhenti sampai situ. Tapi Yesus melanjutkan. Melanjutkannya apa? Firmanmu adalah kebenaran. Dan saya lebih bersyukur karena Yesus tidak membalik kalimatnya. Yesus tidak ngomong gini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran itu. Dan kebenaran itu adalah firmanmu. Tidak. Yesus ngomongnya tidak begitu. Jadi Yesus ngomongnya gini dalam bahasa Yunani-nya, hologos hosos aletheia estin. Saya baca supaya kelihatan pinter aja ya. Flexing, saya coba mau ikut-ikutan lah ya. Orang-orang di sana yang flexing gitu. Nah, firmanmu itu adalah kebenaran. Itu yang dikatakan Yesus. Yesus tidak berkata, logos suhe aletheia estin. Kebenaran itu adalah firmanmu. Bedanya apa sih? Sehingga dibolak-balik sama aja. Beda. Dan izinkan saya terangkan supaya tahu bedanya. Yesus berkata begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran itu. Kebenaran itu apa? Yesus jelaskan, firmanmu adalah kebenaran itu. Bedakan gak kalau seandainya Yesus berkata begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran itu adalah firmanmu. Bedanya apa? Kalau yang kedua, berarti kebenaran, the only truth, adalah firman Allah. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran itu. Kebenaran itu adalah firmanmu. Tidak loh. Firmanmu adalah kebenaran itu. Tapi tidak cuma firmanmu. Kenapa? Karena di dalam Injil Yohanes, kita bukan cuma punya firman Allah. Tapi kita punya sang firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sang firman itu di Yohanes 14 ayat 6 berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kita punya firman Allah sebagai kebenaran, benar. Tapi kita punya sang kebenaran, firman Allah yang menjadi manusia. Dan Yesus ini di pasal 16 berjanji, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Dan dia sebut, Roh Kudus adalah the spirit of truth. Roh kebenaran.
Jadi ada berapa kebenaran? Ada tiga. Firman Allah, terus sang firman yang jadi manusia, Yesus sebagai kebenaran, dan roh kebenaran, Roh Kudus. Kita ini tidak cuma butuh Alkitab. Kita butuh Yesus, kita butuh Roh Kudus. Itulah sebabnya Yesus berkatanya bukan kebenaran itu adalah firmanmu. Bukan. Firmanmu adalah kebenaran. Tapi bukan satu-satunya kebenaran. Dan mengapa ini penting? Ini dia alasannya. Pembacaan Alkitab yang benar adalah dari lensa Injil Kristus dan dengan pencerahan dari Roh Kudus. Saya ulang sekali lagi. Pembacaan Alkitab yang benar adalah dari lensa Injil Kristus dan dengan pencerahan dari Roh Kudus. Saya ambil satu contoh saja untuk awal ini. Kalau saudara membaca Kejadian atau Perjanjian Lama yang lain, dengan orang Yahudi membaca Perjanjian Lama, kira-kira bacanya sama atau beda? Halo? Saudara ini sama orang Yahudi baca Alkitab Perjanjian Lama. Kan mereka percaya Perjanjian Lama Kitab Suci. Kita percaya Perjanjian Lama Kitab Suci. Cara kita baca sama enggak? Beda, harus beda. Karena cara kita membaca itu dari lensa Injil. Yesus berkata di Lukas pasal terakhir 24, bahwa segala yang tertulis di Kitab Suci harus digenapi di dalam dia. Paulus berkata kepada Timotius, dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci yang dapat menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman di dalam Yesus. Seluruh Kitab Suci menurut Alkitab yang kita percayai, digenapi oleh Yesus, merujuk kepada Yesus. Sedangkan orang-orang Yahudi tidak percaya Yesus Allah, tidak percaya Yesus Juru Selamat. Berarti cara membaca kita seharusnya berbeda. Kalau sampai kita membaca Perjanjian Lama tanpa lensa Injil, berarti kita membacanya dengan cara yang salah. Mau contoh lebih konkret? Coba saya kasih contoh lebih konkret. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham pergi dari tempatmu, aku memberi kamu janji. Salah satunya, olehmu semua keturunan kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Kalau kita memahaminya, melalui siapa itu digenapi? Melalui Yesus. Yesus keturunan Abraham yang membawa berkat bagi semua orang. Makanya kan ada lagunya di sekolah minggu kan ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Terus kan saling nunjuk, aku anaknya, kamu bukan gitu. Mari puji Tuhan. Langsung gedak, gedebuk, gedebuk, gedebuk ya kan gitu. Kita semua ini jadi keturunan Abraham karena Yesus. Makanya cara bacanya beda. Kalau orang Yahudi ditanya, itu digenapi enggak? Dia jawab, digenapi. Contohnya apa? Itu Yusuf jadi berkat untuk semua dunia kuno, enggak jadi mati kelaparan. Nah, itu penggenapannya. Cuma sampai di situ. Nanti, oh sampai di sini, tapi enggak pernah sampai Yesus. Makanya kalau kita baca Alkitab, harus dari lensa Injil Kristus dan oleh pencerahan Roh Kudus. Orang reform perlu nih, saya tekankan nih. Kalau baca Alkitab, sebelum buka Alkitab, harus buka hati untuk Roh Kudus. Orang reform itu buka Alkitab, seringkali lupa buka hati. Baca ya baca aja, karena mengandalkan intelektualitasnya. Gak apa-apa saya jelek-jelekin reform, mau saya reform. Saya pernah ditegur orang, kamu kok seringkali jelek-jelekan reform? Ya memang reform gak jelek. Ya jelek sih, cuma jangan jelek-jelekin. Kamu kenapa tersinggung? Saya ya jelek, jelek-jelekin kamu kan gitu. Lebih baik daripada saling tersinggung bikin WA group ya kan. Gak apa-apa bikin WA group. Saling mengingatkan, itu namanya kritik mandiri ya kan. Tidak ada gereja sempurna, setuju? Aneh kok, orang Kristennya aneh. Terutama orang-orang reform ya, aneh. Tidak ada gereja sempurna, amin. Reform tidak sempurna, sebentar. Kenapa sih gak langsung ngomongnya amin gitu saudara? Oh memang gak ada gereja sempurna kok, bener gak sih? Gak ada pendeta yang selalu benar, amin gitu. Pendeta reform bisa salah, sebentar jangan kurang ajar gitu. Enggak sih. Kalau semua pendeta bisa salah, pendeta reform bisa salah, ngerti gak? Makanya berkali-kali kan saya ingatkan saudara, jangan mudah percaya pendeta saudara.
Enggak semua pendeta benar kecuali saya. Ngerti? Udah tahu kan salahnya di mana? Orang reform pinter-pinter kalau nyari salahnya orang ya, Saudara ya. Makanya selalu saya pikir ya, orang-orang reform ini kalau sekolah S3 itu cuapet gitu. S1, S2, S3 itu cuapet gitu. Bisa. Kenapa? Karena kalau nulis skripsi, thesis, disertasi, paling pinter orang reform. Kan semua tulisan ilmiah harus mulai dengan menemukan masalah. Benar enggak sih? Masalahnya apa gitu kan. Wah, nyari masalah gitu kan. Orang reform tanya aja, masalahnya apa? Banyak dia lihat orang lain masalah, lihat gereja lain masalah. Benar enggak sih? Lihat dirinya di cermin enggak masalah deh. Dia enggak bisa lihat di situ. Itu persoalan kita. Nah, kita sudahi aja ya tentang itu ya. Kita ini harus bersandar pada Roh Kudus, tapi dari aliran lain, dari karismatik, itu juga harus hati-hati. Kan ini firman Allah melalui lensa Injil oleh Roh Kudus. Tapi kan dari firman Allah. Jangan Roh Kudus bicara begini, Roh Kudus bicara begini, terus tabrakan sama firman Allah gitu loh, Saudara. Ya enggak bisa lah. Misalnya nih, ada orang ngomong gini, Saudara, kalau enggak sungguh-sungguh sama Tuhan, Saudara disiksa di neraka oleh iblis. Itu bukan cuma satu yang ngomong loh. Berapa kali itu saya pernah mendengar dulu waktu saya muda. Nanti kita di neraka. Kita disiksa oleh iblis. Jadi yang suka bohong. Nanti ditarik lidahnya. Dipotong. Setelah dipotong lidahnya keluar lagi. Dipotong lagi gitu kan ya. Keluar lagi, dipotong lagi. Saya tuh bukan kasihan sama yang lidahnya dipotong. Saya kasihan sama yang motong apa gak bosen sih. Keluar motong gitu loh. Gak ada konsep kayak gitu tuh gak ada. Itu adalah konsep yang kita pinjam dari tetangga sebelah. Nah kita gak ngomong gitu. Jadi makanya Saudara mikirnya, kalau yang menyiksa itu iblis, enak jadi iblis ya. Di dunia nyusahin kita, di neraka menyiksa kita, enak ya. Kapan dia disiksanya ini kalau gitu? Kok main-main terus sih iblisnya? Enggak lah. Saudara, walaupun orang ngomong atas nama Roh Kudus, penglihatan, nubuat, kalau bertabrakan dengan firman Tuhan, ya sudah pasti salah. Jadi kalau ada pendeta nubuatkan sesuatu, enggak terjadi. Ulangan 13, Ulangan 18 langsung ngomong, nabi palsu. Udah, sederhana aja. Berani bernubuat atas nama Tuhan, tidak terjadi, berarti nabi palsu. Loh, as simple as that, Saudara. Saya pernah didatangi orang, dia ngomong gini, Pak, Tuhan itu bisa enggak, Pak, ya? Ngubah jenis kelamin bayi. Maksudnya apa, Cik? Gini loh, Pak. Saya ini kan hamil, kepengen punya anak laki, enggak bisa-bisa. Ini saya hamil yang keempat nih, Pak. Terus, pada waktu saya dulu hamil, diomongin nih, Pak, yang keempat itu diomongin sama pendeta-pendeta yang saya enggak kenal. Dilihat, jangan khawatir, anakmu laki. Pendeta lain lihat saya dan ngomong, jangan khawatir, anakmu laki, gitu. Ternyata setelah lahir, Pak, anak saya perempuan, Pak. Apa Tuhan itu ngubah jenis kelaminnya ya, Pak, ya? Di bulan keberapa terus berubah gitu kan. Saya ngomong, Cik, mau penjelasan yang lebih sederhana. Iya, pendeta-pendeta itu ngawur. Loh, tapi kan pendeta. Loh, mau tak kenalin pendeta yang lebih ngawur dari mereka? Banyak. Kok ruwet-ruwet sih cara pikirnya? Tuhan ngubah jenis kelamin apa segala macam. Ya sudahlah, orang ini bernubuat tanpa otoritasnya Tuhan gitu loh. Makanya kita perlu bukan cuma firman Tuhan ya. Dikuduskan itu bukan cuma firman Tuhan. Tapi lensa Injil Kristus dan apa? Pencerahan Roh Kudus. Yang kedua yang kita butuhkan bukan cuma melalui firman Tuhan. Tetapi yang terakhir melalui kekudusan Yesus. Ayat 19 berkata begini, Saudara. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Sekali lagi, aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Jadi ayat kita itu bagus. Diawali dengan kuduskanlah mereka dalam kebenaran, diakhiri dengan supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Itu kalau dalam teologi sastra itu namanya inklusio. Awal dan akhir sama. Tapi lupakan aja istilahnya ya, ini cuma salah satu flexing yang tadi itu ya. Supaya Saudara tertarik untuk belajar di STT Amadeus, di STT kita gitu kan. Supaya Saudara lebih mengerti firman dengan lebih baik ini. Nah, Saudara
ketika Yesus mengatakan, aku menguduskan diriku bagi mereka, artinya apa? Seandainya saudara ini mendengarkan Yesus berdoa, dan mendengar Yesus berkata, ya Bapa, aku menguduskan diriku bagi mereka. Artinya, Yesus sebelumnya tidakku, enggak berani ya melanjutkan. Enggak sih. Bukan berarti Yesus tidak kudus. Yesus mengkuduskan diri, ingat dong tadi penjelasannya apa? Yesus mengkhususkan. Artinya itu Yesus mengkhususkan dirinya bagi kita. Nah, bahasa Indonesia terjemahannya ya dibilang salah tidak, dibilang sempurna juga tidak. Karena kata sambung Hooper itu seharusnya diterjemahkannya demi, bukan bagi, tapi demi. Makanya hampir semua versi bahasa Inggris menerjemahkannya begini, I sanctify myself for their sake. Aku menguduskan diriku demi mereka. Dan kata sambung Hooper itu seringkali muncul dalam konteks penebusan. Kita ini yang seharusnya dihukum, tapi demi kita, Yesus mengambil bagian kita. Kita yang seharusnya menaati hukum Taurat dengan sempurna, tapi kita gagal, Yesus menggenapi bagi kita. Jadi kata bagi itu penting dalam arti demi kita. New Living Translation, walaupun tidak hurufiah, tapi cukup baik. Dia menerjemahkannya begini, and I give myself as a holy sacrifice for them. Dan aku telah memberikan diriku sebagai persembahan yang kudus bagi mereka. Yesus itu datang ke dunia memang demi kita. Dia mengkhususkan datang ke dunia demi kita. Saudara pernah gak sih punya teman yang datang jauh-jauh hanya untuk ketemu saudara? Kalau datang jauh-jauh pinjam uang kan sudah sering kan ya. Kalau itu saya gak perlu tanya lah saudara. Tapi orang itu datang begitu mendengar saudara sakit dari jauh datang. Terus saudara tanya, loh kamu ada urusan bisnis? Enggak. Kamu ada urusan keluarga? Enggak. Aku datang karena mendengar kamu sakit sih. Jadi aku dengar kamu sakit keras, aku datang ke kamu. Wah terima kasih loh ya, kamu datang khusus aku sakit keras. Iya, karena kamu sahabatku, jadi aku ingin mendukung kamu. Dan nanti kalau ada apa-apa sama kamu, aku memberikan tawaran paket peti murah, makanan murah, ada pendeta yang melayani dan tanahnya juga murah, bisa vertikal, bisa horizontal gitu. Bayangkan gak sih seandainya ada orang yang jauh-jauh datang khusus untuk saudara, gak ada keperluan lain. Dan itulah yang dilakukan Yesus. Yesus berkata, aku mengkhususkan diriku bagi kamu. Gak ada agenda lain selain dia datang memberikan hidupnya bagi kita. Supaya kita bisa dikuduskan. Nah, mengapa ini penting? Tanpa iman kepada Kristus untuk menerima manfaat penebusannya, kita tidak mungkin bisa menerima firman Allah sebagaimana mestinya. Sekali lagi saya bacakan. Tanpa iman kepada Kristus untuk menerima manfaat penebusannya, kita tidak mungkin bisa menerima firman Allah sebagaimana mestinya. Saudara itu harus beriman kepada Kristus yang menebus saudara. Menghapuskan dosa-dosa saudara. Baru saudara menerima manfaat penebusannya. Nah setelah saudara menerima manfaat penebusannya tadi melalui iman, baru saudara bisa menerima firman sebagaimana mestinya. Sebab kalau tidak mungkin saudara bisa menerima firman sebagaimana mestinya. Kenapa tidak mungkin? Mari saya jelaskan secara cepat. Karena kita semua ini telah gagal memenuhi tuntutan Allah. Tidak peduli saudara tahu firman Tuhan. Saudara tidak bisa, saudara dan saya, menaati firman Tuhan. Matius 5 ngomong apa? Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Lalu Yakobus 2 mengatakan apa? Kalau orang menaati semua perintah, melanggar satu, berarti melanggar semuanya. Dan kita melanggarnya banyak nih. Galatia 3, yang mau dibenarkan karena perbuatan baik, harus menaati seluruh, bukan sebagian besar. Dan ini yang paling saudara sukai. Yakobus 4, saudara. Barang siapa tahu berbuat baik, tidak melakukannya,
ia berdosa. Dosa itu enak, gak usah repot. Saudara diam, doing nothing, sudah berdosa. Kan itu ada orang yang benar-benar malas ya, sampai berbuat dosa pun malas sih. Dikane, kamu tuh kok gak nakal sih, malas aku. Kamu tuh kok gak berbuat dosa, malas. Makanya orangnya malas, gak sadar kalau kemalasan itu dosa, benar gak sih? Tuhan bilang, kalau tahu yang baik, tidak melakukan dosa. Jadi kita semua ini gak mungkin bisa menerima firman sebagaimana seharusnya, yaitu menaati dengan sempurna, gak mungkin. Makanya perlu Kristus mengkhususkan dirinya, dia menaati semua tuntutan untuk kita. Memenuhi semua tuntutan untuk kita. Yang berikutnya, mengapa kok kita tidak bisa sih menerima firman sebagaimana mestinya tanpa Kristus? Perlu Kristus mengkhususkan dirinya bagi kita. Karena tanpa kasih Kristus yang menguasai hati kita, kita tidak memiliki dorongan yang cukup untuk mengasihi dan menaati dia. Apa sih yang ada di balik semua perintah Yesus bilang, kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. The more you love God, semakin saudara mau menaati dia. Semakin saudara mengasihi Tuhan, semakin saudara punya dorongan untuk menaati Tuhan. Tapi bagaimana saudara bisa mengasihi Tuhan? Yaitu kalau saudara ingat 1 Yohanes 4, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Makanya perlu Kristus mengkhususkan dirinya bagi kita. Supaya kebenarannya menjadi kebenaran kita. Supaya kasihnya menggerakkan kasih kita. Sehingga kita bisa menaati firman Tuhan. Kita menaati bukan karena takut dihukum. Kita menaati karena kita mengasihi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Saya akan tutup dengan dua hal berkaitan dengan misi. Yang pertama, kita memiliki modal dan kesempatan yang besar untuk menjangkau dunia. Karena mereka sangat membutuhkan teladan dan pesan dari kita. Kita memiliki modal yang besar. Mengapa? Karena kita punya firman Tuhan. Amin. Kita dikuduskan oleh sang firman yang menjadi manusia. Amin. Dan kita punya roh kebenaran yang hidup di dalam kita. Kita punya modal yang besar untuk menjangkau dunia. Dan dunia sangat membutuhkan kita. Makanya ada kesempatan yang besar menjangkau dunia. Karena di dunia ini sangat jarang orang baik dalam tanda kutip. Saya berapa kali ya, saya tidak mencoba menyombongkan diri saudara. Tapi berapa kali saya di tempat umum, di pesawat, di bis, di kereta, di apa. Saya berkali-kali orang tanya saya gini, Mas ini Kristen ya? Saya tanya, kok tahu? Iya, baik. Wajah saya itu loh, kelihatan baik. You know. Dia lupa ngecek, jam tangannya udah hilang tuh sebetulnya. Sebelah saya sebentar. Bukan. Saya berusaha untuk ketemu orang. Ya, nyapa, bincang-bincang. Kalau ada orang kesusahan, berusaha untuk bantu. Di tengah bis luar kota, cari kursi susah setengah mati, saudara. Saya sudah dapat kursi setelah nunggu 2 jam. Saya masih ingat waktu saya muda dulu. Nunggu 2 jam baru dapat kursi. Begitu duduk sebentar, ada ibu-ibu tua datang. Dia berdiri. Saya tanya, badhe mlampah ten mandhap ten pundi, Bu? Mau turun kemana, Bu? Dia nyebut satu kota. Wih, gila 3 jam. Langsung saya ingat Yesus. Benar gak sih? Saya ngomong, Bu, duduk sini, Bu. Terus dia duduk. Mohon saya dipangku ya, Bu. Tidak sih. Ya saya biarkan dia duduk di situ, saudara berdiri lagi sambil ngobrol sama dia. Kan dia penasaran, mesti tanya, Mas kok baik sekali sih? Loh, kesempatan toh. Baru saya ngomong gitu tentang Yesus gitu loh. Jadi orang Kristen tuh gitu, kalau ngelihat orang lain bawa tas berat gitu kan, saya lihat, wah orang bawa karung di sini berat, saudara. Wah, saya ambil karungnya. Saya taruh bahu sebelahnya, ya kan? Supaya imbang. Soalnya kan dari tadi sini terus. Saya takut nanti dia jalannya miring kan gitu. Enggak lah. Eh, kita namanya orang Kristen. Saya pernah loh di mobil diantar orang. Pas mau naik jembatan. Ini mau pelayanan loh, naik jembatan. Ada tukang becak, naikkan ku kesulitan. Saya langsung bilang, berhenti bentar ya. Saya turun gitu.
saya bantu naikkan. Udah, selesai. Simple thing. Supaya dunia tahu bahwa kita memang pernah diperlakukan nice oleh Tuhan kita. Kita sudah, we has experienced his kindness, sehingga kita bisa share that kindness to other people. Dan yang terakhir, saudara, saya mau tutup dengan kalimat ini. Keberhasilan misi Kristus menjadi jaminan bagi keberhasilan kita, karena kita mengerjakan misi yang sama. Yesus berkata, sebagaimana engkau mengutus aku, sekarang aku mengutus mereka. Kita bukan mengerjakan misi yang beda. Bukan. Bukan new mission. Bukan different mission. Tapi the same mission yang Yesus sudah accomplish perfectly. Maka kita tinggal melanjutkannya. Maka kita punya jaminan bagi keberhasilan kita. Saya akan tutup dengan kesaksian. Pertama kali saya di REC Indonesia. Waktu itu saya masih part-timer. Dan saya mengusulkan untuk mengadakan konser misi. Karena mau menggerakkan jemaat bermisi. Waktu itu puji Tuhan konser misinya dihadiri oleh ratusan orang. Sampai yang lantai dua. Dulu ibadah di REC Nginden itu lantai dua saja. Cuma ada satu REC waktu itu Nginden. Belum lantai tiga, belum direnovasi seperti sekarang. Kapasitasnya cuma 175 itu sudah harus nambah kursi-kursi kecil. Tapi membludak sampai ruangan bawah. Setahu saya 200 lebih lah. Dan saya bersyukur waktu itu setelah ditantang komitmen misi, ada janji iman 35 juta. Janji iman belum ada wujudnya. Janji iman untuk misi 35 juta itu tahun 2006 mungkin sekitar itu. Lalu yang saya syukuri adalah ada 6 anak muda yang mengisi formulir komitmen mau jadi misionaris. Dan saya sudah lihat mereka memberi diri jadi misionaris, ada yang jadi hamba Tuhan. Dan setelah acara itu saya tahu Allah itu bekerja di tengah gereja kita. Setelah acara saya rapat majelis dan saya berkata, yuk mulai dana misi yuk. Saya tahu majelis-majelis langsung bereaksi apa. Langsung bertanya gini, Pak Yakob, untuk operasional dana kita kurang, defisit. Kalau kita nambah dana misi, berarti duit jemaat masuk ke misi, operasional semakin kurang. Dan saya masih ingat, saya tanya begini, gereja ini yang punya siapa? Allah kan? Iya. Misi yang punya siapa? Allah kan? Kenapa kita yang bingung? Jalani aja. Nanti kalau sampai kurang defisit, nanti tunjangan untuk saya sebagai hamba Tuhan, jangan diberikan di bulan-bulan yang kita defisit. Tapi saya percaya, Tuhan akan pelihara kita. Kita ini dari dulu defisit, saudara. Sampai pandemi tetap defisit. Walaupun pemasukan kita naik, tapi tetap defisit. Sampai sekarang tetap defisit, tapi kita dipelihara oleh Tuhan terus-menerus. Di tengah-tengah pandemi, banyak gereja pusing karena defisit gitu kan. Terus ditanya, gereja Pak Yakob defisit. Defisit. Karena pandemi, bukan. Karena miskin. Bukan karena pandemi, sebelum pandemi defisit. Tapi selama pandemi, pemasukan kita naik loh saudara. Pemasukan kita tuh naik cukup signifikan. Tapi karena kebutuhan kita juga semakin besar, saya tidak mau menyimpan saldo gereja terlalu banyak. Saya beritahu ke majelis, jangan simpan saldo terlalu banyak karena Tuhan beri untuk dipakai, bukan untuk ditabung. Gereja bukan investasi, ya kan? Jangan suka punya tabungan yang gemuk-gemuk. Jangan, pakai terus sampai pada akhirnya Tuhan pimpin kita. Saya percaya gereja ini Tuhan yang punya. Misi juga Tuhan yang punya. Doa saya, semoga kita semua digerakkan oleh Tuhan. Mau memberi diri bagi dunia yang terhilang bagi Kristus. Berilah diri saudara. Saudara yang mungkin belum pernah berpikir untuk penginjilan, mulai memikirkan untuk memberi diri bagi penginjilan. Saya sungguh berdoa, semoga REC bisa digerakkan Tuhan, dibangkitkan Tuhan, menjadi gereja yang semakin misional. Kedepan semakin misional, semakin misional. Bahkan saya berapa kali mengatakan, saya lebih memilih semua REC Indonesia cabangnya tutup, tapi REC mengutus semua jadi misionaris. Daripada kita besar, tapi tidak punya kontribusi signifikan di kerajaan Allah. Karena yang paling penting bukan gereja lokal kita. Yang paling penting adalah perluasan kerajaan Allah di muka bumi. Dan saya berdoa, semoga Tuhan menggerakkan hati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami tidak menjadi contoh di tengah dunia ini. Kami tidak bisa
menolong dunia melihat bahwa kami sudah dikuduskan. Bahwa kami punya modal yang besar yaitu firman Allah, sang firman yang menguduskan, yang jadi manusia, sang kebenaran itu, dan roh kebenaran yang ada dalam diri kami. Kami bahkan seringkali jadi batu sandungan untuk orang lain, di pekerjaan, di sekolah, di kampus, di pergaulan, di relasi pacaran kami. Tuhan ampunilah kami kalau kami selama ini menjadi batu sandungan. Dan kami berdoa, Tuhan, kuduskanlah kami terus menerus di dalam kebenaran-Mu. Kami juga mau mohon ampun di hadapan Tuhan kalau kami sebagai individu maupun Rek Indonesia sebagai gereja, kalau kami kurang memberitakan Injil, kurang melibatkan diri dalam misi. Kami tahu Tuhan sudah percayakan beberapa proyek misi bagi kami. Tapi kami juga menyadari apa yang kami sudah lakukan belum seperti yang Tuhan harapkan. Kami tahu walaupun kami seringkali dijadikan patokan oleh gereja-gereja lain dalam hal misi, tapi kalau kami mau jujur, kami belum melakukan yang seharusnya kami lakukan. Kami tidak semisional yang dipikirkan oleh banyak gereja. Kami tahu kami masih perlu berbenah di sana-sini. Karena itu hamba-Mu mohon ampun di hadapan Tuhan. Tuhan tolonglah, berkemurahanlah atas gereja ini. Tolonglah setiap kami supaya kami bukan cuma menjadi penerima firman, tapi menjadi pekabar firman Tuhan. Kami bukan cuma menjadi komunitas yang merayakan Injil, tapi membagi Injil bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

29. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tes pujian. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi Anda sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, terus terang saya kadang-kadang merasa nyaman itu dipuji orang, enggak boleh ya. Sampai-sampai kadang-kadang bisa ketagihan dan segalanya, tapi baru sekali ini kita mau berbincang-bincang bahwa itu adalah suatu ujian di dalam, ada ujian di dalam pujian gitu Pak Paul. Apa memang seperti itu Pak Paul?
1: Memang seperti itu Pak Gunawan. Jadi firman Tuhan berkata ya di Amsal 27.